0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
2: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
3: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
2: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
3: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
3: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara.

0: sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
2: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
3: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97-98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp55 triliun untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar Rp640 triliun demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang monitor kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Pada pagi hari ini kita akan mengetengahkan topik yang sangat menarik sekali, apalagi juga dengan usia kota Banjarmasin yang 5 abad Pak Degar ya. Ini banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya terkait dengan menjaga sungai agar tidak menyempit lagi ya di kota Banjarmasin.

0: Dan memang mendengar ya, ini menjadi sebuah persoalan bersama ketika kita mengetahui kota Seribu Sungai Banjarmasin yang terkenal dengan banyaknya sungai malah terjadi penyempitan dan akhirnya menimbulkan anekdot ya, kota Seribu Sungai malah sungainya dikit atau malah sungainya tidak ada, nauzubillah ya. Nah ini menjadi suatu dilema juga bagi kota Banjarmasin yang bergelar Seribu Sungai ini, apakah bisa mempertahankan sungai tersebut menjadi tetap Seribu Sungai atau jangan-jangan ya itu tadi menyempit menjadi ratusan sungai saja. Karena memang beberapa waktu yang lalu Pemkab Banjarmasin juga banyak memberikan gebrakan dan juga banyak memberikan terobosan-terobosan terkait dengan mengaktifkan kembali beberapa sungai, salah satunya yang ada di Sungai Pekapuran ini kembali diaktifkan juga oleh pemerintah kota Banjarmasin. Dan normalisasi sungai banyak sekali dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-325-1562, 0811-5111-410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Untuk penelpon yang di WhatsApp boleh telepon ulang lagi. Kita akan terima setelah Anda menelpon ulang yang di WhatsApp. Oke, baik. Ada Abah Hica yang ada di Sungai Andai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Selamat pagi, Abah Hica.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang kayaknya bikin gatel. Abah Hica kayaknya pengen komentar ya.
1: Ya, mengenai sungai tadi lah.
0: Betul. Silakan, Abah Hica.
1: Jadi, alhamdulillah, Pak Lia. Untuk Sungai Andai ini, komplek kuda aku ini, nah, kan semingguan lebih, kan, hampir setengah bulanan lah, kan. Ya ulah kan dia tuh borong-borong untuk aliran sungai kan. Nah, kalau hujan. Jadi borong-borong itu fungsinya kan mengalirkan ke sungai ya, sungai yang awang nggak di daerah Sungai Andai kali ya. Nah, dengan anak awang sebutannya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di komplek udah pun. Nah, bagus aja kan. Artinya kan dari Pemko ini mengadakan pelebaran sungai gitu kan. Jadi ditambah lagi kan yang asalnya ada aliran sungai diolah ketiga borong-borong itu. Nah untuk antisipasi masalahnya pengalaman juga kalau musim apa banjir lo gitu Pak, tahu sekarang dia Pak ada angin di mesin angin Pak dia ingat tahun 2020 itu ya Allah. Dan kurangnya apa borong-borong ya Allah, sungai pun waktu itu istilahnya dangkal kan, di bawahnya itu kan banyak apa tanah-tanah yang lebih ke atas ya terus. Jadi di daerah Gatot terlihat juga ada pekerokan kan. Artinya supaya banyu itu lebih anuai karena banyak menampung. Jadi bagus saja beliau kandung pelebaran sungai ini gitu. Untuk pemerintah ya Allah.
0: Ya, mendukung pastinya ya begitu.
1: Mendukung aja tuh ya. Oke. Okay. Sebutannya kan banjir pas mau Seribu Sungai. Jadi jangan sampai hilang lah. Jangan sampai hilang lah sebutan namanya itu ya maskotnya Banjarmasin. Walaupun kan sampai seribu sungainya cuma sebutannya Pak Dira.
0: Iya. Karena kalau kita bicara tentang sungai Banjarmasin, kalau secara data kan ratusan ya kalau tidak salah ya, banyak sungai.
1: Ratusan aja lah mungkin.
0: Dan
1: sampai ke hulu sungai sana.
0: Iya, dan masih banyak sungai guring ya atau sungai yang belum aktif nih di Banjarmasin yang perlu diaktifkan lagi ya.
1: Di teluk dalam lah itu yang Stoya itu di bawah rata-rata di pinggir jalan itu kan dulu bisa dilewati ya kelotok itu depan dia. Nah aku kan dulu waktu masih halus di situ diam nggak anak-anak.
0: Oke.
1: Nah jadi waktu mandi kan bisa berakhir pasar kan ya berkunjung lagi pengalaman dulu. Jadi bayi itu kulihat ada kau lagi sudah kan kelotok lewat itu
0: menyempit.
1: Dapatnya, menyempit gitu dia makanya itu supaya di Stoyo itu nah.
0: Iya, belum lagi mungkin ada yang membangun bangunan
1: nah,
0: atau
1: apa
0: ya, macam
1: ya. Nah, dulunya kayu biasa wedi kan di kolak beton itu jembatannya.
0: Iya.
1: Nah, jadi dipersempit lah sungai aliran sungai itu.
0: Makanya mudah-mudahan nih terobosan Pemko ini bisa mendatangkan lagi kenangan-kenangan itu lagi ya.
1: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Baik, siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja HP
1: aja. Ini sungai masih di kabut beli nah ya.
0: Ini udah mulai menurun atau udah
1: kemarin dua kemarin sama hari ini masih mempunyai beli nah.
0: Oke, okay. Kayaknya karena berdasarkan angka data ISPU kita di angka tidak sehat nih HP nih 189-an.
1: Iya, makanya tuh bagi pengendara roda dua harus pakai masker lah soalnya di luarnya ini. Okay. Aja itu aja lagi.
0: Baik, siap. Terima kasih, Abah Ica. Salam sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama lihat
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica di Sungai Andai. Baik, lanjut lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami, masih kita buka kesempatan di 0511325162 ataupun juga di 0811531410. Kita ke 562 sudah dia bergabung. Baik, terputus, boleh dicoba lagi telepon ulang di nomor satunya boleh atau di WhatsApp juga boleh, silakan di 0511325162. 0811 40976 ataupun juga di 0811 50 1410. Sangat banyak sekali nomor kami ya, jadi saya pun kadang lupa ingat juga nih. Baik, masih banyak kesempatan ini untuk Anda pendengar ya, dan memang aktivitas ekonomi, transportasi hingga kehidupan masyarakat kota ini tidak lepas dari keberadaan sungai. Sebagai masyarakat sungai, Banjarmasin harus tetap mempertahankan sungainya agar bisa melancarkan segala aktivitasnya, di antaranya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan, ataupun juga aktivitas lainnya, industri, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya persoalannya menyangkut masa depan kota secara keseluruhan. Pemkot Banjarmasin menegaskan komitmennya mempertahankan sungai sebagai salah satu benteng kota tersebut. Kita coba sapa? Oke, baik, terputus, boleh dicoba lagi di 0511325162 ataupun juga di 0811531410, 0811400976. Masih terputus tadi, boleh dicoba lagi atau ada yang ingin menuju ke WhatsApp, ingin berkomentar. Nantinya kita akan hadirkan insya Allah pada pagi hari ini, kita akan berdialog bersama dengan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Kita akan kupas tuntas bagaimana nanti terobosan, bagaimana harapan yang akan disampaikan Wali Kota Banjarmasin pada pagi hari ini, yang mana memang beberapa kali kegiatan beliau ini banyak sekali melakukan normalisasi sungai di daerah-daerah yang biasanya sungai itu dangkal atau tidak terlalu dalam. Beliau perdalam lagi, bahkan sampai larut malam pekerjaannya. Dan ini kolaborasi juga seluruh pihak dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, terus juga dengan Dinas PUPR dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Banyak sekali instansi terkait pastinya dalam mendukung program tersebut, yang harapannya ini tidak hanya sungainya tetap bertahan, tapi bagaimana sungai itu bisa menjadi langkah untuk mitigasi bencana seperti menangkal yang namanya atau mengantisipasi hujan yang berakibatkan banjir pendengar ya. Karena kita ketahui Banjarmasin ketika musim hujan berdinamika lagi dengan banjir, entah itu banjir rob atau banjir genangan atau banjir kiriman dan lain sebagainya, kembali lagi Banjarmasin akan menjadi persoalan nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya normalisasi sungai ini bisa mempertahankan sungai tersebut dan tetap lestari pastinya. Nah, di tengah komitmen tersebut pendengar, sikap ini penting terlebih kondisi sejumlah sungai dan kawasan aliran air masih berhadapan dengan persoalan penyempitan, sedimentasi, bangunan di sempadan hingga aktivitas yang berpotensi mengurangi fungsi sungai. Namun komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang kuat. Nah, setiap aktivitas yang mengganggu ruang serta fungsi sungai perlu diawasi, sementara aturan mengenai sempadan dan perlindungan sungai harus ditegakkan secara konsisten. Banjarmasin juga membutuhkan data yang jelas mengenai kondisi sungainya, sungai mana yang mengalami penyempitan, apa penyebabnya, serta langkah penanganan yang diperlukan harus terpetakan dengan baik. Dengan begitu, kebijakan tidak sekadar merespons persoalan setelah dampaknya muncul. Bagi kota yang berada di kawasan rawa dan memiliki jaringan sungai yang luas, menjaga ruang air berarti menjaga kemampuan kota menghadapi tekanan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab pendengar. Menjaga sungai akan sulit diwujudkan jika masih ada perilaku membuang sampah, mendirikan bangunan dengan mengabaikan sempadan, atau memanfaatkan tepian sungai tanpa mempertimbangkan fungsi ruang air. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami 0511325162, 0811531410, 0811400976. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik, apa yang ingin Anda berikan kritik, apa yang ingin Anda berikan saran kepada kemajuan Kota Banjarmasin khususnya di bidang sungai, yang kali ini usia Banjarmasin tidak lagi muda, usia Banjarmasin sudah bisa dibilang menjadi legenda di usianya ke 500 tahun. Ini pastinya banyak persoalan yang harus diselesaikan, banyak tantangan yang harus dihadapi, dan juga banyak kesempatan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan juga maksimal pastinya oleh jajaran terkait, khususnya pemerintah Kota Banjarmasin. Atau ada mungkin harapan, saran, kritik terhadap kemajuan Kota Banjarmasin di usianya ke-500 tahun? Silakan Anda bergabung bersama kami di WhatsApp juga bisa, pesan teks kirimkan di 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976, ataupun juga di 0511 3251562. Dan nantinya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Wali Kota Banjarmasin akan hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sungai di Kota Banjarmasin. Tetap bersama kami di Prosatu FM.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Opini Publik Pro 1 FM.
0: Ya, Anda masih bersama kami di Opini Publik RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi, masih menemani Anda dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu mempertahankan sungai dari ancaman penyempitan. Yang Anda bisa ikuti, Anda bisa komentari topik kami pagi hari ini di 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410, untuk Anda ingin bergabung bersama kami mengomentari topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan lagi pendengar terkait dengan pemanfaatan tepian sungai yang juga berdampak terhadap penyempitan sungai. ini menjadi perhatian kita bersama sebagai warga yang ada di Kota Banjarmasin. Inventarisasi sungai, pengawasan sempadan, penertiban pelanggaran, penanganan sedimentasi, serta pelibatan masyarakat harus berjalan dalam kebijakan yang berkelanjutan. Banjarmasin yang sedang menuju ke usia 500 tahun, kota ini boleh berkembang dan berubah, tetapi identitas sebagai kota sungai jangan sampai hilang karena sungainya semakin menyempit. Seperti yang diketahui juga oleh beberapa masyarakat, Banjarmasin menghadapi yang namanya penyempitan sungai ini bukan menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi konsumsi umum. Nah, bagaimana komentar Anda? Silakan bisa bergabung bersama kami. Di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi.
7: Pagi, Bos Fadli.
0: Baik, Bang Fauzan, selamat pagi. Ini ada ingin dikomentari terkait dengan topik pagi hari ini. Silakan, Bang Fauzan.
7: Ada normalisasi, itu yang di sengkot saya. Apa yang di pinggiran?
0: Rata-rata hampir merata ini. Di pinggiran ya juga, di tengah kota ya juga.
7: Aku madahkan lah di daerah Teluk Tiram mana. Banyak bangunan-bangunan maju tuh, sungai itu. Daerah Teluk Tiram tau lah.
0: Iya, tau.
7: Nah itu kan ada pasar itu. Nah di pasar itu kan, yang jualan-jualan sayur itu, nah bilang yang apa-apa kan, ratikan. Membuang ke sungai itu bukannya. Yang rumah-rumah di situ tuh, nah.
0: Oke, limbahnya itu.
7: Pecahan-pecahan piring, cangkir, buang ke situ.
0: Oke.
7: Soalnya juga ada pasar perlu ya. Tahu lah pasar Sejumput itu.
0: Saya pernah kesana kalau tidak salah tuh ya, betul.
7: Ya makanya.
0: Ada limbahnya dibuang ke sungai berarti ya, kalau secara komentar Anda ya.
7: Kita kan tahu kan di daerah situ tuh. Tahu nggak, wah ini masih jalan lagi dulu. Tentang tahun-tahun dulu tuh.
0: Berarti perlu di cross check lagi nih apakah masih begitu atau tidak begitu ya,
7: kan, Pak Fauzan ya. Yang berjualan kelapa parut kan membuang sampahnya ke sungai juga.
0: Ya
7: perlu pengawasan di situ, nah itu. Dan bangunan-bangunan di situ banyak juga yang maju kayak anu dia ke tengah tuh. Pernah kan kejadian tuh yang apa kelotok lewat bisa terumpak ke situ ke bangunan itu. Nah sekitar situan itu bang. Sampai ke Perak Jembatan Besiris tuh. Kalau nak melihat dia dari atas jembatan itu nak kelihatan.
0: Oke. Baik. Siap, terima kasih Pak Fauzan. Ini terputus teleponnya, boleh nanti. Tapi udah dapat poinnya, daerah Teluk Tiram tadi ya, ataupun juga daerah lainnya yang mungkin kurang lebih sama. Aktivitas pasar perlu diberikan edukasi, perlu diberikan sosialisasi. Penanganan limbahnya seperti apa agar tidak membuat sungai kita kotor dengan mungkin sampah hasil produksi atau sampah hasil dari aktivitas ekonomi tersebut. Seperti itu kurang lebih dari Fauzan di Martapura. Kita masih membuka kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di line telepon 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410, untuk Anda yang ingin bergabung mengomentari topik kami pagi hari ini, yaitu mempertahankan sungai dari ancaman penyempitan. Dan nantinya kita akan sama-sama juga mengikuti dialog interaktif Banjar Realita pada pagi hari ini dengan topik yang sama, yaitu mempertahankan sungai dari ancaman penyempitan tersebut. Nah, pastikan sebagai kita warga Kota Banjarmasin, mempertahankan sungai itu adalah tugas kita bersama. Tugas kita sebagai masyarakat juga penting untuk menjaga, paling tidak mencegah tangan-tangan kita yang jahil, tangan-tangan kita yang mungkin usil, tangan-tangan kita yang bahasa Banjarnya kada beranai. Kita cegahlah tangan kita itu untuk mengotori sungai kita, agar tangan-tangan kita dipergunakan untuk hal-hal kebaikan, seperti contohnya memberikan pembersihan kepada sungai kita atau lingkungan sekitar kita. Jangan lupa juga selalu dukung apabila upaya dari pemerintah itu bersifat baik, berniat baik, maka patut kita dukung. Dan apabila memang tidak sesuai dengan koridornya, itu kita sebagai masyarakat juga bisa untuk memberikan masukan, saran dan lain sebagainya, agar kita sama-sama membangun Kota Banjarmasin. Sama-sama kita membangun Kota Seribu Sungai ini agar tetap lestari pastinya, sesuai dengan moto tagline Pak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yaitu Banjarmasin Maju Sejahtera. Maju kotanya, sejahtera rakyatnya. Terima kasih, selamat pagi, dan kita akan jelang Banjar Realita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM larang pengemudi ojek online atau ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait. Hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan Kompas berjudul ESDM bantah isu larangan ojek online pakai Pertalite. Dengan demikian informasi tersebut merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook dan YouTube.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Dan pada hari ini, edisi spesial dalam rangka menyambut hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, dan saat ini sudah hadir yang juga tamu spesial, yaitu Pak Wali Kota Banjarmasin, ada Pak Haji Muhammad Amin HR yang sudah ada di studio, terkait dengan peringatan hari jadi dan juga program kerja yang telah beliau gencarkan di 5 abad Kota Banjarmasin pada tahun 2026 tahun ini. Langsung saja saya sapa, ada Pak Wali. Selamat pagi Pak Wali.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Wali sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan berhadir di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, Pak Wali, ini sudah tahun kedua Pak Wali ya dalam jabatan Bapak di pemerintah Kota Banjarmasin sebagai Wali Kota. Dan kita tahu Pak Wali dari awal banyak program dijalankan dan satu yang menjadi perhatian yaitu terkait dengan sungai. Yang saya lihat akhir-akhir ini pun terus menjadi perhatian Pak Wali untuk menormalisasi dan menghindari terjadinya penyempitan dan mempertahankan identitas Banjarmasin sebagai kota seribu sungai. Seperti apa Pak Wali untuk perjuangan ini?
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya saya menyapa dulu ya seluruh pada masyarakat saya Kota Banjarmasin yang saya cintai. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Banjarmasin yang telah memberikan ruangnya kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk dalam hal hari pagi ini diberi kesempatan untuk bisa mengudara bersama melalui RRI. Tentunya ini adalah jadi salah satu istimewa karena tentunya Kota Banjarmasin saat ini berada pada satu fase ya, pada satu fase sejarah yang sangat penting. Kota yang kita cinta ini menuju ke 500 tahun, 5 abad perjalanan Kota Banjarmasin ya. Tentunya tidak banyak kota yang sampai pada kota ini bisa mencapai 5 abad ya. Tentunya dengan identitas yang tetap kuat, Banjarmasin tumbuh dari sungai. Sungai menjadi jalur kehidupan, terus perdagangan, pergaulan masyarakat sekaligus juga membentuk kebudayaan kita. Dari sungai pula tumbuh karakter masyarakat Banjar yang terbuka, terus pekerja keras, religi dan juga memiliki semangat kebersamaan ya, semangat kebersamaan. Karena itu kita ingin menyampaikan 500 tahun, 5 abad Kota Banjarmasin bagi saya tidak hanya cukup dengan berbicara tentang mengenai perjalanannya ya. Ini merasa syukur, terus kita terus akan melakukan yang namanya evaluasi. Terus tentunya di saat-saat ini seperti ini adalah kepedulian ya, empati, kondisi. Dan tentunya kita juga harus berpikir bagaimana 5 abad ke depan lagi apa yang akan kita wariskan, apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita ke depannya. Tentu ini juga menjadikan salah satu masa depan Kota Banjarmasin, masa depan ya anak cucu kita ke depannya, anak-anak kita, generasi-generasi penerusnya ini. Sejak inilah kita harus tentunya menjaga dan memperhatikan segala sektor, berbagai-bagai sektor. Terutamanya di antara yang saat ini saat saya gencarkan adalah normalisasi sungai, pengurukan sungai. Terus dengan kondisi saat ini juga lagi apa? Lagi cuaca
0: kemarau ya,
1: kering. Kemarau panjang. Untuk harapannya ini juga bisa
0: jadi kesempatan
1: jadi kesempatan yang

0: satu momen yang baik lah bagi pemerintah Kota Banjarmasin.
1: Dari catatan kami, banyak sungai yang sudah menjadi sasaran dalam hal pengerukan juga normalisasi. Dan baru-baru ini yang menjadi perhatian juga Pulau Insan dan juga Sungai Baru, Pak Wali ya, yang menjadi perhatian dalam hal menyiapkan retensi air untuk menyongsong tibanya musim hujan nanti.
0: Ya, tentunya Banjarmasin sudah menerbitkan yang namanya SK jumlah sungai yang ada di Kota Banjarmasin kurang lebih sekitar 512 ya. Di SK itu menyampaikan dan tentunya berharap terus kita bagaimana juga menyadarkan terus memberikan arah apa bimbing apa memberikan himbauan kepada masyarakat saat ini kan. Karena kondisi sungai di Kota Banjarmasin ini kan memang adanya Kota Seribu Sungai, memang dibelah sungai-sungai ya Kota Banjarmasin. Namun sejak dulu ada yang sudah mungkin yang mulai
1: mati, tertutup penyempitan ya.
0: Nah ini perlu kita terus visualisasikan kepada masyarakat dan kita sampaikan.
1: Tidak hanya normalisasi, saya lihat juga terjadi regulasi untuk menjaga sungai ini dari penyempitan. Ada bangunan yang mungkin menjorok akan ditindak oleh pemerintah kota. Ini bentuk ketegasan kah dalam hal menjaga identitas Kota Seribu Sungai, Pak Wali?
0: Ya tentunya kita juga menghimbau, ada tidak hanya ini ya, menghimbau juga kepada masyarakat, menghimbau juga kepada terutama pada perangkat-perangkat daerah ya, khususnya kepada dinas terkait, terus camat, lurah, RT, RW kita sampaikan ya untuk melakukan secara persuasif dulu ya, secara humanis dengan baik lah ya untuk kepada masyarakat, karena tentunya mereka sudah berdiri lama, namun kan ada batas badan sungai yang harus mereka juga patuhi. Nah ini yang kita inginkan kepada seluruh perangkat daerah agar bisa menyampaikan kepada masyarakat pentingnya arti bahwa sungai-sungai ini apabila tertutup nanti seperti apa. Kita inginkan memang bagaimana pemerintah di kita itu bisa meninggalkan sesuatu yang penting dan baik kepada masyarakat dan kepada anak cucu kita ke depan.
1: Mempertahankan 512 sungai yang termuat dalam SK Pak Walilah itu tidak mudah menurut saya. Apa yang mungkin menjadi tantangan terbesar dari pemerintah Kota Banjarmasin sendiri menghadapi ini semua agar bertahan sungai ini ada sebagai identitas kota?
0: Ya memang tidak mudah ya, karena posisi kadang-kadang kondisi sungai itu persis di belakang-belakang rumah-rumah masyarakat Kota Banjarmasin. Saat ini tentunya masih pemerintah dengan kekuatan, artinya dengan tenaga sepenuhnya, baik menggunakan alat eskavator, menggunakan alat amfibius, baik menggunakan dengan pasukan turbo dan masukan masyarakat sendiri itu sendiri juga kita gerakan untuk bisa menjaga dan menormalisasi dan merawat kebersihan sungai di Kota Banjarmasin. Ini penting bagi kita bersama-sama menyadari kan gitu loh bahwa penting baiknya untuk apa sih sungai itu loh, harus kita jaga sama. Ya saat ini rumahnya hampir
1: berdempet ya dengan sungai.
0: Apa burit lo
1: ketemu
0: dapur rumah dengan dapur rumah kan sekarang ini kan hampir seperti itu. Ya mungkin tambah anak satu tambah lagi meterannya ya. Nanti ini akan kita sosialisasikan lagi kepada seluruh masyarakat dan kita sudah menyampaikan kepada seluruh stakeholder, kecamatan, kelurahan untuk pendataan kembali masyarakat yang melewati batas badan sungai, melewati sesuai dengan surat tanah mereka, kepemilikan mereka, maka itu akan kita lakukan penertiban.
1: Dan sudah ada beberapa yang ditertibkan Pak Wali ya?
0: Ya.
1: Yang memang menjorok ke badan sungai?
0: Jembatan sungai memang sudah ada yang kita lakukan untuk dikembalikan. Kalaupun dikembali sebenarnya kalau hanya sesuai pada sungai tetap juga harusnya nggak bisa kan. Namun kita masih menyesuaikan kondisi existing yang ada, batas, tidak melewati batas padan sungai saja sih sebenarnya.
1: Yang sekarang menjadi perhatian yang kami lihat ini adalah Pulau Insan yang tengah fokus dikerjakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, Pak Wali. Seperti apa sih jadinya nanti Pulau Insan ini yang diinginkan?
0: Ya, tentunya ya Pulau Insan ini adalah salah satu ikon ya menurut saya di pusat kota juga ya. Mungkin ini yang sudah hampir 10 tahun lebih ya.
1: Terbang kala ya.
0: Hampir 20 tapi ya mungkin ya. Sejak kepemimpinan yang sebelumnya ya. Tentu ini menjadi tantangan bagi saya secara pribadi dan tentunya juga kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Bagaimana salah satu tempat atau wilayah dan ini juga

0: sangat vital ya. Tentu ini sangat perlu dengan kolaborasi yang maksimal ya, agar bisa tempat itu dimanfaatkan. Tentunya pertama adalah bisa menjadikan penataan kota yang lebih bagus, penataan kota bagus juga dilihatnya. Yang kedua mungkin di situ bisa menjadi suatu ruang atau retensi penanganan air banjir. Ya, ini sudah kita laksanakan dan sudah dilakukan beberapa pengerukan. Untuk tidak salah kemarin itu setelah diukur dihitung semuanya, mungkin itu hampir ratusan kubik air yang bisa
1: ditampung ya,
0: ratusan ribu kubik air yang bisa ditampung di sananya ya. Nah ini tentu baik bagi kita. Yang ketiga, karena Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam, maka kita harus bagaimana bisa berinovasi, harus kita bagaimana bisa berkreasi untuk bisa menjadikan aset-aset daerah ini bermanfaat dan menghasilkan PAD. Nah oleh karena itu, tempat itu harapannya ke depan bisa menjadi satu ruang retensi air, tahanan banjir. Yang kedua bisa menjadikan penataan kota yang baik lagi. Ya. Yang ketiga ini bisa menjadikan satu pusat RTH atau ruang terbuka dan tempat berkumpul olahraga dan sebagainya di sana. Dan mudah-mudahan ini ya, kita berhayal saja dulu ya, berkeinginan ya, berkeinginan, tapi pemerintah berkeinginan pasti insya Allah jalannya ada. Bisa jadi kita tempatkan di sana untuk dijadikan gedung kesenian dan kebudayaan daerah, khususnya Kota Banjarmasin, dan kebudayaan ngumpul di sana. Terus bisa jadi kita tempat perpustakaan sambil santai. Karena kalau dilihat spotnya itu, kalau bisa dijadikan pariwisata di sana
1: ya bagus ya,
0: bagus. View-nya bagus juga kan, cuma kurang bagusnya karena view dari belakang. Ya, insya Allah itu juga kami akan sosialisasi dan kita sudah sampaikan kepada Pak Lurah, Ibu Lurah kalau silah, untuk daerah sekitar sana jangan melewati sepadan sungai. Nah, itu kan ada batas sepadan sungai Pulau Insan sendiri ya. Nah, nanti kita akan coba itu untuk dilakukan pembersihan atau melakukan pembebasan kali
1: pembebasan
0: ya,
1: untuk penataan,
0: penataan lagi ya di sana ya, agar lebih baik. Harapan kita ini bisa menjadikan satu tempat daya tarik juga bagi pemerintah Kota Banjarmasin, orang berwisata ke Banjarmasin, ya. Tentunya ini hal yang saya inginkan juga sih, mungkin pemerintah daerah, masyarakat sendiri juga masih banyak kekurangan tempat-tempat yang buat berakhir pekan ya.
1: Artinya persiapan pemerintah kota sangat matang dalam hal menghadapi musim hujan nanti, Pak Wali ya.
0: Ya, ya kan kita di beberapa sudut kota Banjarmasin sudah kita lakukan pengerukan ya, penormalisasikan. Terutama juga di daerah Jalan Gatot, kita kolaborasi dengan TNI, ya di sana kita keruk, kita bersihkan dan sudah ditata dengan bagus. Nanti terus di pulau di Pulau Insan sendiri, terus di Sungai Baru sendiri, terus di beberapa titik wilayah. Sementara di kondisi kemarau panjang ini kami akan memaksimalkan untuk melakukan normalisasian dan pengerukan di beberapa titik sungai.
1: Melihat kejadian yang kemarin, terjadinya banjir Pak Wali, adakah mungkin daerah-daerah khusus yang menjadi perhatian pemerintah kota dalam hal penanganan banjir?
0: Ya berkaca dari tahun sebelumnya ya, ya ini juga penting bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait atau khususnya di Bapeda ya. Ini untuk di tahun 2027 harus membuatkan roadmap, roadmap pendataan, pemetaan. Dan ke depan harus seperti apa pemerintah daerah, dan langkah awal apa yang harus kita ambilkan dalam jangka 2027 misalnya sampai 2030 nanti. 2030 nanti ke depan kita ingin membuat roadmap itu bisa jangkanya untuk 50, 100 tahun ke depan itu kita harus sudah punya. Nah kita harus memetakan mana-mana titik rawan banjir yang harus kita prioritaskan lah ya, terutama ya itu. Karena kemarin di sungai apa namanya, di tembus ke layan sungai sungai Guring, terus sungai
1: Pangilun,
0: sungai Pangilun juga sendiri itu sudah kita normalisasi lagi, tapi belum maksimal ya, nanti itu akan kita terus maksimalkan lagi. Kita berharap kepada pemerintah sendiri di daerah bantaran sungai yang harus pemerintah miliki, harus kita kuasai dan kita jaga. Kenapa? Kita harus memiliki akses untuk melakukan penormalisasian sungai dan pembersihan sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Karena Kota Banjarmasin adalah kota seribu sungai. Tentunya kita berharap dari SK yang sudah diterbitkan tahun 2025 itu adalah 512. Harapan kita akan terus mencarikan titik-titik wilayah yang tentunya yang hilang-hilang. Nah, ini kita maksimalkan lagi

0: Pak Wali, selain menjaga identitas Kota Seribu Sungai, Kota Banjarmasin sekarang ini, merawat juga menjadi hal penting Pak Wali ya, apalagi terkait dengan sampah kiriman ketika air pasang. Seperti apa sih mungkin dalam hal menjaga ini agar sungai kita sebagai identitas Kota Banjarmasin ini tetap terjaga dan menjadi ikon di daerah luar?
1: Ya memang tentunya ya, karena kita di Kota Banjarmasin ini adalah hulunya ya, dari hilir hingga hulu ya. Nah ini Sungai Matapura.
0: Iya.
1: Sebenarnya Sungai Matapura adanya di Banjarmasin juga ini. Aneh juga kan? Padahal Banjarmasin.
0: Banjarmasin, tapi ya, namanya Sungai
1: namanya
0: Matapura.
1: Sungai Matapura. Ya memang karena dialiri Sungai Matapura kan. Nah ini ada juga beberapa tokoh kan menyampaikan, kenapa Pak Wali? Kok ini kan sungai di bukan Banjarmasin, kenapa nggak Sungai Banjarmasin? Kenapa jadi kok Sungai Matapura katanya? Nah ini yang aliran ini yang harus kita kolaborasikan dan kita harus komunikasikan dengan provinsi juga, dengan kabupaten kota. Karena sungai, air sungai sampah yang ada di sana juga kan masuknya ke Kota Banjarmasin. Kita sudah menempatkan jaring penangkap sampah yang ada di PDU sana ya. Tentu juga hal ini nggak bisa maksimal kalau hanya kita sendiri yang ini. Namun kita berharap ini bisa kolaborasi dengan Kabupaten Banjar itu sendiri, Barito Kuala, dan provinsi, agar bagaimana kita sih sama-sama untuk menjaga sungai kita ini. Ini harus duduk bersama sih sebenarnya.
0: Sungai Matapura menjadi lintasan Pak Wali ya?
1: Lintasan, ya. Lintasan kita di sungai yang ada di Kota Banjarmasin.
0: Maka dari itu perlu kolaborasi antar pemerintah daerah dan juga provinsi dalam sama-sama menjaga ini Pak Wali.
1: Ya, harus sama-sama menjaga. Karena kalau kita melakukan penutupan di titik wilayah perbatasan sungai, ya kan orang gak bisa masuk. Ribut lagi masyarakat nanti kan yang mau berdagang lewat jalur transportasi air. Sedangkan kita ini kan juga salah satu jalur transportasi air ya penting ya. Itu harapan kita. Karena wisata kita hanya air, sungai. Ini juga harapan kita.
0: Ini Pak Wali, apa sih yang menjadi target dari pemerintah kota sendiri dalam hal gencar pengelolaan normalisasi? Apakah mungkin kembali ingin menghidupkan budaya Banjar yang dulu menjadi lintasan transportasi warga, atau seperti apa menjadi target pemerintah kota?
1: Ya target saya halnya apa yang Anda sampaikan, bahwa sungai ini harus menjadi mode transportasi air juga bagi pemerintah daerah dan mungkin antar kabupaten kota. Dan harapan kita juga ke depan itu sungai ini adalah menjadi ikon bahwa transportasi mode air, terus juga ada transportasi air yang wisata-wisata sungai juga. Nah ini pentingnya bisa masuk ke dalam ke tengah-tengah kota ya. Masuk ke tengah kota. Dulu di muka Ayani ini bisa kapal masuk, sekarang kan dah bisa. Setidak-tidaknya kita juga berharap aliran sungai yang putus ini bisa
0: tersambung
1: tersambungkan dan bisa dilalui oleh minimal ya kapal-kapal kecil lah ya yang bisa
0: seperti Jukung, seperti Klotok.
1: Ya kita harapkan ke depan itu sungai itu bukan lagi di belakang rumah tapi harus di
0: depan ya.
1: Di depan rumah.
0: Jadi beranda rumah artinya ya.
1: Harus di depan rumah sih sebenarnya.
0: Artinya ingin kembali menghidupkan bahwa identitas kota sebagai Kota Seribu Sungai kembali hidup kembali di Kota Banjarmasin.
1: Seperti
0: Pak Wailah. Baik. Baik, kita harus rehat sejenak. Nanti setelah ini akan kita sambung kembali perbincangan dengan Pak Wali Kota Banjarmasin. Bagi pendengar yang ingin bergabung bisa menghubungi via telepon atau di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatu Banjarmasin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Ulun Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin. Hari ini ulun ingin menyampaikan sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi harus kita ambil dengan hati dan rasa kebersamaan. Warga Banjarmasin yang ulun cintai, 500 tahun adalah perjalanan yang panjang dan penuh makna. Tentu kita ingin menyambut 5 abad perjalanan Kota Banjarmasin dengan penuh suka dan cita. Berbagai persiapan yang telah dilakukan dan ulun memahami banyak masyarakat, pelaku usaha, berbagai pihak telah menantikan rangkaian perayaan hari ini. Namun dalam beberapa waktu terakhir, negeri kita sedang melewati peristiwa dan hari yang tidak mudah.

saudara-saudara kita saat ini yang ada di Nusa Tenggara Timur sedang menghadapi dampak dari gempa bumi. Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali mengingatkan kita untuk tetap waspada. Di hampir seluruh Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, sampai saat ini masih mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Yang mana itu harus menjadi perhatian kita bersama. Kejadian ini diiringi dengan timbulnya penyakit gangguan pernapasan yang sangat mengganggu seluruh aktivitas warga Kota Banjarmasin, mulai dari siswa, siswi pelajar, sampai masyarakat pekerja di Kota Banjarmasin. Kondisi ini tidak lepas pula dari berbagai fenomena alam, surut dan tingginya kadar air garam, serta kekeringan yang mengakibatkan kesulitan air bersih yang sangat berdampak luas terhadap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pertanian, perkebunan, dan perikanan di Kota Banjarmasin. Dan peristiwa yang sangat dekat hari ini yang masih kita rasakan adalah musibah tenggelamnya kapal Pilgo Transport 8 meninggalkan duka dan penantian bagi banyak keluarga. Ada keluarga yang sampai hari ini masih menunggu kabar, masih berharap orang yang mereka cintai dapat ditemukan dan kembali pulang. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk meniadakan kegiatan perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Ini semua bukanlah keputusan yang mudah. Kami sangat memahami ada banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam rangka mempersiapkan diri, bahkan menggantungkan harapan pada rangkaian kegiatan tersebut. Namun, kami percaya sebuah kota tidak hanya menjadi besar karena sebuah kemeriahan perayaannya. Sebuah kota menjadi besar karena hati seluruh masyarakatnya. Mungkin tahun ini kita tidak membuat sebuah perayaan 5 abad Kota Banjarmasin dengan kemeriahan seperti yang sudah kita bayangkan. Tapi kita semua memperingatinya dengan sesuatu yang lebih berarti dan bermakna. Kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan rangkaian hari jadi ini, Ulun atas nama pribadi dan pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua keputusan ini. Dengan empati, dengan kepedulian, mari kita kirimkan doa terbaik untuk para korban, keluarga yang ditinggalkan, mereka yang masih dalam pencarian, serta seluruh petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Kota telah genap berusia 500 tahun, sejarahnya tidak menjadi lebih kecil hanya karena tidak memilih untuk tidak merayakannya. Karena setelah 5 abad perjalanannya, sudah seharusnya kota ini memahami di mana kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu, dan saling menguatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Banjarmasin. Ada waktunya merayakan, ada waktunya saling menguatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.

0: 500 tahun Banjarmasin dan tetap seru.
1: Wow.
2: Dari generasi ke generasi, semangat Banjarmasin
0: terus tumbuh. Banjarmasin!
2: Di sungai, tradisi terus mengalir.
0: Banjarmasin hari ini dan Banjarmasin masa depan. Selamat HUT ke-500 Kota Banjarmasin!

0: Ada waktunya merayakan dan ada waktunya saling menguatkan. Pernyataan itu mungkin menjadi hal yang penting yang diambil dalam peringatan ke-500 tahun Hari Jadi Kota Banjarmasin pada tahun ini. Seperti itu Pak Wali,
1: ya.
0: Di tengah kondisi bencana yang saat ini datang silih berganti secara nasional, tingkat provinsi, bahkan di Kota Banjarmasin yang saat ini juga masih diselimuti kabut asap akibat karhutla, dan juga yang terbaru KM Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa.
1: Betul.
0: Mungkin berat menjadi kebijakan pemerintah kota Pak Wali ya,
1: ya
0: untuk meniadakan perayaan hari jadi kita. Namun betul, inilah bentuk empati kita. Seperti apa Pak Wali?
1: Ya baik, terima kasih. Tentunya sesuatu hal yang kita sampaikan untuk meniadakan kegiatan kemeriahan di 500 tahun. Ini saya berulang kali juga saya sebelum saya sampaikan itu ya meminta petunjuk, meminta kepada yang lain-lain juga termasuk kepada Pak Sekda saya. Artinya ini keputusan yang sangat berat bagi saya sebelum saya waktu menyampaikan beberapa waktu itu yang terkait video untuk peniadaan kegiatan kemeriahan baik dengan hiburan dan sebagainya, dengan seremoni ini semuanya kan mungkin beberapa waktu saya harus memutuskannya itu.
0: Iya.
1: Akhirnya saya nyampaikan langsung ke media dan memutuskan bahwa di momen 500 tahun, 5 abad Kota Banjarmasin ini dengan berbagai terjadinya juga kondisi ya di Indonesia, khususnya di Indonesia, di Kalimantan Selatan, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri, dan di Kota Banjarmasin sendiri,
0: yeah,
1: karhutla ya, terus kekurangan air bersih lah.
0: Benar.
1: Terus kekurangan listrik juga kan, ini juga menjadi persoalan bagi masyarakat kita. Tadi yang disampaikan yang terakhir adalah tenggelamnya kapal Virgo. Nah ini yang sebelum tenggelamnya ini kita menyampaikan itu, maka di 500 tahun atau 5 abad ini ada waktunya merayakan, ada waktunya saat ini kita harus saling menguatkan. Ya. Dan tentunya juga bagaimana kita sebagai daerah kita harus bisa berempati dengan kondisi-kondisi di daerah-daerah lain juga yang saat ini mengalami hal-hal yang tentunya yang tidak diinginkan daripada mereka semua untuk rakyat kita Indonesia. Nah ini saya menyampaikan ya, terutama ya memang permohonan maaf dari pemerintah ya, bahwa kegiatan yang sifatnya seremoni, sifatnya yang hiburan, sifatnya hal yang tidak terlalu berdampak, tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin, ini semuanya harus ditiadakan. Saya sampaikan dan saya ada menyampaikan dan instruksi juga kepada seluruh jajaran saya, kita boleh merayakan tahun 500 tahun atau 5 abad Kota Banjarmasin tetap dengan yang sederhana dan tentunya juga yang bermakna ya kita harapkan seperti itu. Nah, karena semangat daripada seluruh khususnya masyarakat Kota Banjarmasin yang saya cintai, tentunya dengan semangat mereka untuk menyambut 5 abad ini,
0: iya,
1: 500 tahun ini, tentunya kita inginkan tetap dilaksanakan namun tidak dengan secara ya tadi dengan secara tetap sederhana dan bermakna, dan kita inginkan manfaatnya ini untuk tetap kepada masyarakat.
0: Artinya tidak mengurangi kesakralan dari 5 abad Kota Banjarmasin sendiri Pak Wali ya.
1: Ya, tetap tidak mengurangi angka dari itu. Tapi tadi saya sampaikan di awal kan 5 abad ini apa yang sudah kita lakukan sih sebenarnya, apa yang sudah kita kerjakan untuk Kota Banjarmasin, untuk
0: anak cucu kita,
1: anak cucu kita ini. Kita terusnya berpikir ke depan anak cucu kita ini seperti apa, harus yang kita tinggali gitu kan, harus kita tinggalkan apa gitu.
0: Dan artinya untuk pelaksanaan hari jadi puncak besok hanya diselenggarakan dengan ziarah makam Sultan Suryansah Pak Wali ya, dan juga sidang istimewa di DPRD Kota Banjarmasin. Ya. Setelah itu kegiatan pun yang bersifat hiburan ditiadakan.
1: Ditiadakan.
0: Baik. Baik. Ini memang mungkin berat bagi seluruh pihak Pak Wali ya, tapi ya, inilah bentuk empati kita terhadap musibah yang akhir-akhir ini datang silih berganti, dan juga masyarakat kita yang sedang tertimpa mungkin musibah.
1: Iya.
0: Baik, Pak Wali, ini saya akan bacakan beberapa pesan dan juga komentar yang masuk. Namun sebelumnya ada penelpon yang ya, sudah bergabung silakan bersama kita. Ada Pak Idham Shah di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Idham Shah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Idham Shah, di sini ada Pak Wali Kota Banjarmasin.
2: Ya, Pak Wali, ini kami ini serumahan pendukung Pak Wali panglah waktu pilkada lah. Cuma punya tuh Pak Wali kada amanah, apa boleh buat tanya, kami kan ikhlas saja, kami kada apa-apa. Jadi begini, kita ini sependapat sekali dengan apa keputusan Pak Wali itu untuk 500 tahun Banjarmasin ini. Kita sederhana aja lah, kalau perlu adakan istighotsah atau selawatan aja lah. Jadi pertama kami mengucapkan dulu dirgahayu Kota Banjarmasin yang ke 500 tahun. Jadi Pak Wali, kalau dihitung dengan umur kami ini 425 tahun Kota Banjarmasin ada, hanya kami lahir ke dunia ini kan. Nah, jadi kalau bahari itu tahun 60-an itu sungai-sungai di Banjarmasinnya asri benar. Jadi kami mulai di Sungai Jingah itu bejukung aja dulu kalau hendak ke Moka Kodim itu. Wah, ini kan Kodim kan, dulu Kodam. Jadi tambus di Sungai Parit, Pasar Lama, tambus ke Jalan Maluku, belok kiri, belok kanan ke Darunajah, Darunajah ke Es Parman. Nah, kalau lurus itu ke Belitung, tambusnya ke Saka Permai, tambus lagi di muka Masjid Muhammad apa Mujahidin itu, tambusnya ke Kuin. Nah, kalau kami kalau sampai di situ simpang empat Belitung itu belok kanan, habis itu ada sungai lagi tuh yang halus tuh di muka Kodam tuh. Mengirim tuh belok kiri, habis belok kiri belok kanan, parkir jukung tuh di halaman anu rumah Mama Rina.
0: Baik.
2: Nah, baik. Lagi, nah itu sudah kada lagi. Jadi sudah tinggal kenangan Jepang bagi kami lah, cuma anak cucu barai.
0: Baik.
2: Paling-paling melihat fotonya gitu.
0: Baik.
2: Yang kedua, Pak Wali, Sungai Jingah itu dulu, Sungai Jingah 2 lah, kalau Sungai Jingah 1 sudah jadi selokan loh ini. Sungai Jingah 2 itu yang lebar itu tembusnya ke Sungai Andai. Nah, wahine dahulu Pak Wali, kiri kanan sungai itu jalan atau titian. Jadi rumah orang tuh menghadap ke sungai. Wahine ditajaki orang rumah di pinggir sungainya itu. Lalu bersampuk dapur jadinya kan. Kira-kira bejukung bisa ngalih tuh. Ada kalau lagi bejukung. Nah, ini kalau bisa ditertibkan ini rumahnya itu yang perlu dihapus pulang tuh. Baik. Karena itu kan kada di izinnya itu.
0: Baik.
2: Cuma ya itu pang ngarannya masyarakat kita ini ngalih juga pang.
0: Baik.
2: Macam-macam. Nah, jadi itu harapan kami itu.
0: Baik.
2: Tugas Pak Wali ini memang berat, ya kami siap aja mendukung lah.
0: Baik.
2: Hatinya kita gerakan karena ke lurah, RT segala macam.
0: Baik.
2: Sampai tokoh-tokoh masyarakat bagaimana caranya menata sungai supaya kayak bahari lagi itu. Nah, paling kada 50% lah kayak bahari. Itu aja Pak Wali.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, semoga sukses.
1: Kasih,
2: kami siap mendukung untuk pemilihan yang kedua akan datang.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Shah sudah berpartisipasi. Lagi-lagi terkait dengan ancaman penyempitan sungai Pak Wali. Yeah. Memang sungai yang ada nih, jika tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri, memang susah juga pemerintah kota menjaganya. Seperti apa sih Pak Wali untuk dalam hal menjaga sungai kita agar tidak terus menyempit akibat aktivitas masyarakat juga?
1: Baik, oke, terima kasih. Tentunya terima kasih pada masyarakat saya yang saya cintai, khususnya pada Pak Idham yang sudah menyampaikan ya salah satu ungkapan hati beliau bahwa dulu Banjarmasin itu seperti ini dan seperti ini. Tentunya kami pemerintah juga sangat menyadari hal apa yang sudah disampaikan. Kondisi sungai di Kota Banjarmasin yang tentunya menjadi ikon atau identitas Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai ini. Nah, masyarakat sendiri memang harus diberikan edukasi. Nah, pemerintah daerah memiliki peraturan daerah sepadan sungai yang sudah di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. di tahun 2000 sekian itu adalah perda sepadan sungai, bahwa boleh apabila masyarakat mau membangun itu ada batasan. Kalau dia dengan ada siring yang sudah dibangun di sana, maka di jaraknya adalah kurang lebih sekitar 3-5 meter. Ya. Tanpa siring maka dia akan harus lewat lebih dari 10 meter. Nah ini yang kesadaran masyarakat yang tidak
0: belum terbangun lagi,
1: terbangun ya, kepada masyarakat kita sendiri ya. Tentunya kita berharap dengan kolaborasi, dengan kerjasama, dengan kesadaran masyarakat di Kota Banjar sendiri, ini bisa kita bersama-sama untuk menjaga dan mengembalikan fungsi sungai kita di Kota Banjarmasin. Tentu pemerintah sendiri juga nggak bisa ya berjalan sendiri, pemerintah harus perlu kolaborasi. Langkah pemerintah daerah kemarin juga kita sudah sampaikan ke dinas terkait, khususnya kepada Bapeda sendiri harus melakukan pemetaan-pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang nanti ke depan akan dijadikan salah satu tempat untuk merelokasi masyarakat kita yang di bantaran sungai. Pemerintah sendiri kalau untuk melakukan disampaikan oleh masyarakat kita Pak Idham khusus tadi yang sampaikan, bisa saja kita melakukan penegasan peraturan daerah. Namun kita harus memikirkan juga
0: nasib
1: dampak
0: mereka.
1: Nasib mereka semua ini harus kita pikirkan. Tentunya pemerintah harus
0: bijak
1: dalam hal ini. Tentunya sampai ke tengah kota. Kalau hal-hal itu bisa kita tegaskan dengan peraturan perda sepadan sungai ini ya. Nah ini kita harus bijak dan kita harus bisa melihat situasi dan kondisi masyarakat kita sendiri. Bagaimana pemerintah saat melakukan penertiban, merelokasi, pemerintah sendiri sudah harus memiliki tempat untuk mereka. Ya, jangan sampai kita tertibkan, tapi mereka tidak punya tempat gitu. Ya kan?
0: Jadi harus ada solusi bagi yang kita lakukan.
1: Harus kita siapkan solusi-solusinya itu dulu sebelum kita melakukan gerakan-gerakan penertiban-penertiban di rumah-rumah di bantaran sungai yang ada di Kota Banjarmasin menurut saya.
0: Baik, ini juga ada beberapa penanya Pak Wali dari opini publik yang masuk dari ada Abah Ica di Banjarmasin. Abah hampir Ica. Satu bulan di Sungai Andai katanya Pak Wali juga sudah dibuatkan gorong-gorong agar air hujan itu bisa mengalir ke sungai. Artinya Pemko mengadakan pelebaran sungai dengan ditambahkannya gorong-gorong katanya. Kalau musim banjir ketika kurangnya gorong-gorong maka jadilah pendangkalan dan akhirnya bisa menyebabkan banjir. Artinya saat ini sudah dilakukan pelebaran katanya dan juga ada gorong-gorong di sana mungkin di Sungai Andai.
1: Iya, terima kasih Abah Ica sudah menyampaikan. Ini tentunya juga kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar, RT dan sebagainya. Dan saya ingatkan sebenarnya kepada seluruh para pelaku usaha, khususnya properti, untuk agar memperhatikan saluran-saluran air, saluran-saluran air atau drainase-drainase mereka ini harus terintegrasi, harus terintegrasi. Karena jangan sampai di sisi sini tidak bisa lewat airnya, dia akan melewati jalan yang sudah diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan pasum, fasilitas umum untuk lakukan di lokasi pengaspalan. Jangan sampai dia melintasi lewat atas jalan ini, apa? Karena akan ada terjadi kerusakan. Kalau jalan kita banjir, dilalui motor, maka dia akan cepat rusak ya, tidak akan tahan awet. Kita berharap setelah diserahkan, dibangun pemerintah, ini dijaga dengan sebaik-baiknya, setidaknya itu bisa bertahan sampai puluhan tahun ya kan. Jangan sampai nanti ada datangnya banjir itu akan rusak lagi. Nah, kita inginkan rumah-rumah, pengusaha-pengusaha pembangun properti semua ini dia harus memiliki koneksivitas. Dari rumah sini ke rumah sini itu saluran airnya terkoneks gitu.
0: Terhubung. Tidak pampan
1: bahasa Banjar. Tidak pampan jurang Banjar tuh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman para pengusaha. Kita sudah banyak

0: juga pemerintah daerah dibantu oleh rekan-rekan pengusaha dari properti sendiri di Kota Banjarmasin, ya kan. Tentu juga pemerintah harus bisa memberikan yang terbaik juga untuk mereka-mereka, karena kita kemarin menghadiri acara di salah satu award ya, kita mendapatkan penghargaan dari kementerian Kementerian Dalam Negeri, itu mendapatkan 300 unit rumah. Untuk juara satu kita ya, dapatkan itu. Jadi penataan kota, apa?
1: Penataan kota
0: 300 unit rumah, dan kalau dihitung-hitung 300 unit, satu unitnya sekitar 20 juta, berarti sekitar 6 miliar ya bantuan dari pusat ya, kemarin seperti itu.
1: Baik. Ini juga ada dari Pak Hujan, dari daerah Teluk Tiram, katanya banyak daerah maju ke sungai, katanya Pak Wali. Ada juga pasar yang berjualan limbahnya dibuang ke sungai, katanya. Terus aktivitas pasar perlu diawasi juga Pak Wali, agar limbahnya tidak menjadi polemik yang selalu dibuang ke sungai, katanya. Terkait limbah juga di Pak Wali, setelah beraktivitas sampah dan limbah dibuang ke sungai, beres masyarakat. Selesai. Seperti apa ini?
0: Iya. Nah, ini juga sebenarnya adalah jadi salah satu PR besar bagi pemerintah daerah, bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat kita, bisa memberikan pemahaman untuk bagaimana Banjarmasin ini kita bawa, karena kita akan mewariskan Banjarmasin ini kepada anak cucu kita. Ya, jangan tidak peduli dengan Banjarmasin,
1: jangan menyepelekan hasil,
0: jangan menyepelekan dari sekarang ya. Karena kita berbicaranya hari ini untuk masa depan yang panjang lagi untuk anak cucu kita di Kota Banjarmasin. Nah, ini terima kasih Pak Hujan ya, yang sudah peduli dan menyampaikan kepada pemerintah daerah. Tentu kami akan selalu mengawasi dan menindaklanjuti tadi rumah ini ya, tadi saya bilang rumah ini kebiasaan masyarakat kita ini, tentunya bila tambah anak satu, nambah lagi kamarnya, maju lagi. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan bagaimana pemerintah juga harus siap menghadapi sesuatu ini dan memindah mereka, merelokasi mereka, dan tentunya di bantaran sungai semuanya harus benar-benar terawat dan terjaga. Dan kita yang melakukan ini tidak lain adalah semata-mata untuk masa depan anak cucu kita ke depannya itu.
1: Baik, Mas Juma. Baik, ini juga ada dari Tama. Izin Pak Wali, bangunan yang memakan badan sungai sudah diperingatkan tetapi tidak mengindahkan. Sanksi tegas apa yang mesti diberikan, katanya Pak Wali?
0: Ya, nanti kami akan sampaikan secara persuasif dengan menyampaikan pemahaman melalui kelurahan nanti yang akan datang, dinas terkait, dinas wasbang sendiri. Ya, tentunya akan kami berikan peringatan, penyampaian. Ya, seandainya ya tidak mengubah hal itu, maka akan diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan
1: eksekusi ketiga.
0: Nanti dinas terkait yang mengeksekusinya adalah Satpol PP ya. Tentunya Satpol PP, karena Satpol PP adalah tugasnya menegakkan peraturan daerah yang ada di Kota Banjarmasin.
1: Baik. Ini juga ada dari Rusniar, katanya ketika hujan deras masyarakat langsung khawatir air naik, katanya Pak Wali. Apakah kita pernah menghubungkan kekhawatiran itu dengan sungai yang ruangnya semakin berkurang? Ketika hujan mungkin langsung meluap nih air. Kondisi ini apakah memang pendangkalan atau memang masih ada hal yang perlu dilakukan bagi pemerintah Kota Banjarmasin?
0: Iya, tentunya adalah ruang. Ruang penampungan air yang ada di Kota Banjarmasin yang semakin sempit dan dipersempit. Kita, diri kita sendiri, masyarakat kita sendiri, ya tentu saya memahami karena keterbatasan luasan area kita yang hanya memiliki kurang lebih sekitar 98 km persegi, tentunya tidak begitu luas dengan jumlah kepadatan penduduk yang sangat padat, dengan total jumlah penduduk hampir 700.000 sekian
1: penduduknya
0: ya, di 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Ya, memang pemerintah akan terus berusaha dan kami akan, di awal saya sampaikan, akan membuat roadmap Kota Banjarmasin untuk 50 tahun sampai 100 tahun ke depan nantinya, di 2027, di daerah mana prioritas yang sering cepat tergenang, apakah ini ada penutupan, ada penyumbatan, atau apakah ini memang aliran drainase, aliran sungainya yang masih tidak terintegrasi ya. Kita berharap dengan ikhtiar kita, dengan sampai saat ini adalah untuk beberapa titik wilayah kita lakukan pengerukan, ya penormalisasian sungai ini. Harapannya ikhtiar kita Banjarmasin tidak terjadi sampai genangan atau banjir yang sudah-sudah seperti sebelumnya. Karena saya masih sangat gencar-gencarnya, saya sangat

0: ingin hadirnya bantuan masyarakat juga. Tentunya sampah-sampah yang ada di sungai juga kita sama. Kemarin juga disampaikan kayak di sungai Saka Permai ya. Iya. Saka Permai itu juga sangat dangkal dan sangat kotor dan sangat banyak sampahnya. Insya Allah nanti ke depan ini beberapa hari ke depan kita akan melakukan gotong royong bersama nantinya. Iya. Namun ini sudah dilaksanakan juga ya dengan tim-tim pasukan turbo sendiri.
1: Iya.
0: Ya, nanti karena sulitnya alat untuk normalisasi sungai ini masuk ke wilayah-wilayah iya. tertentu ya. Karena kalau kita lakukan pengerukan,
1: iya.
0: resikonya dan rumah orang bisa amblas. Padahal dia sadar sendiri, dia bangun di bantaran sungai melewati sepadan sungai. Ya kan kalau tidak disempat melewati sepadan sungai kan ada batas
1: ya,
0: tanggul.
1: Ya.
0: Ada tanggul yang ada itu kan bisa kita menjaga nah ini seperti apa yang dilihat di gambar ini, video ini kan ya. Banyak ya. Ini kita akan pelan-pelan lah ya. Kita pelan-pelan. Tentunya harus dengan apa?
1: Sabaran ya.
0: Dengan sabar ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
1: Ini juga ada dari balai katanya mantap Pak Wali, mudahan kada banjir lagi katanya ketika musim hujan apa? Nanti. Mantap katanya agar semoga tidak ada banjir lagi saat musim hujan katanya. Dari balai. Terus ini dari Nanda juga ada, Pak, masih banyak orang yang buang sampah seperti yang disampaikan tadi juga. Banyak sampah yang masih dibuang ke sungai katanya.
0: Ya, ya itulah tentu kita patut untuk melakukan penyampaian kepada masyarakat, memberikan edukasi, pemahaman terkait pembuangan sampah yang ada di bantaran sungai. Tentunya ini terus akan kita sampaikan dan ke depan sebenarnya dulu ada apa? Tim Maharagu Sungai ya, tidak salah. Maharagu Sungai ya. Ini ke depan saya inginkan ini coba kita susun kembali tim Maharagu Sungai ini menjaga kebersihan sungai ini. Ke depan itu tidak hanya membuat tim, tapi bagaimana anggarannya itu bisa diberikan. Jadi bukan hanya sekedar SK tim Maharagu Sungai ini, tapi kalau tidak ada
1: untuk operasionalnya,
0: operasional anggarannya ini tidak akan jalan. Jadi ke depan harus
1: membuat tim,
0: harus siapkan anggarannya untuk menjaga sungai ini dari kebersihan-kebersihan. Kalau lomba itu setiap tahun kan ada lomba, lomba menjaga dan Maharagu sungai. Sekarang bagaimana tidak hanya saat lomba saja, tapi
1: berlanjut.
0: Memang berlanjut terus gitu loh. Jangan hanya
1: di momen-momen tertentu aja ya.
0: Jangan momen-momen tertentu, tapi berkelanjutan menjaga. Siapkan fasilitasnya, ya kan, siapkan akomodasinya, mereka menjaganya. Terus diberi kewenangan mereka untuk menegur-menegur masyarakat yang membuang sampah. Terus juga kita kan ada perda pelarangan, apalagi MUI Pak NU sendiri kan membuang sampah di sungai itu
1: sudah ada fatwanya ya.
0: Haram.
1: Ya,
0: kan? Sudah ada fatwanya. Sudah ada sendiri ya kan. Nah, tentu ini harus kita gencarkan lagi lebih maksimal lagi. Tim itu kita buat, kita beri kewenangan yang menegur, kita berapa kali kita akan berikan sanksi kepada masyarakat kita atau sebenarnya Banjarmasin sendiri.
1: Baik, Pak Wali, kita sudah sampai di penghujung waktu. Kita ingin minta pesan dari Pak Wali terkait dengan Kota Banjarmasin yang sudah berusia 5 abad. Apa yang jadi target ke depan? Apa yang diinginkan pemerintah Kota Banjarmasin? Apa yang ingin dikejar oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam kedepannya setelah 500 tahun ini juga? Silakan.
0: Ya, tentunya saya secara pribadi dan juga tentunya pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pemimpin di Kota Banjarmasin, sebagai wakil daripada masyarakat Kota Banjarmasin, saya mengharapkan di hari jadi Kota Banjarmasin 500 tahun, 5 abad ini tidak hanya sebagai menjadi angka, tapi bagaimana yang kita sudah sampaikan bahwa ada saatnya kita merayakan, ada saatnya kita harus berempati, ada saatnya harus kita lagi saling menguatkan. Tentunya ke depannya kita tidak hanya Kota Banjarmasin ini 500 tahun, bagaimana kita bisa apa yang sebagai jadi pemimpin, apa yang Anda pernah lakukan, apa yang Anda buat, apa yang Anda tinggali di masa kepemimpinan Anda. Nah, ini yang harus saya tegaskan bahwa tidak hanya sebuah kota yang luas nya yang sangat terbatas. Kita mengharapkan di 5 abad ini, menuju 5 abad berikutnya, apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita ke depannya, apa yang bisa kita tinggali kepada anak cucu kita ke depannya. Jadi harus dari sekarang memang harus memberikan hal-hal yang

0: sifatnya adalah berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Hmm. Tentunya saya mohon juga dukungan daripada seluruh masyarakat, dukungan yeah. daripada seluruh SKPD saya sendiri, hmm. seluruh jajaran pemerintah sendiri, dan juga dari stakeholder yang lainnya, TNI, Polri, dan instansi-instansi partikel lainnya, pada para pengusaha, hmm. ya pada tentunya semua lapisan yang tinggal dan merasa cinta dengan Kota Banjarmasin ini, kita ayo kita jaga bersama. Kami kawal Gawisa Bumi, kita inginkan Banjarmasin ini benar-benar tumbuh dan sehat, dan tentunya juga bisa kita berikan kepada anak cucu kita ke depannya. Jadi jangan hanya saat ini saja, tapi kita harus memikirkan peninggalan-peninggalan kita ini untuk anak cucu kita ke depannya yang benar-benar bisa memberikan dampak ya. Baik. Tentunya dengan visi misi saya yaitu Banjarmasin maju sejahtera ini ya. Tentunya itu yang harus menjadi kita, ini harus kita kuatkan bersama-sama, karena ya mungkin setiap kepemimpinan tentunya berbeda-beda dengan karakter mereka ya. Untuk menuju seperti apa. Kita berharap bisa melanjutkan periode-periode selanjutnya dengan kita membuat roadmap ke depannya gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Wali ya. Sudah meluangkan waktunya bergabung dan berbincang bersama kami ya. Dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa sudah bergabung, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Semoga Kota Banjarmasin terus maju dan sejahtera. Saya Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Ya, demikian perjumpaan kita di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli. Habis ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Sampai jumpa, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Persatu Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di program Halo RRI. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 September 2026. Dan di kesempatan hari ini, alhamdulillah, dari pantauan halaman RRI Banjarmasin, Jalan Panjani kilometer 3,5, sejak pukul 10 tadi, kabut asap ini semakin tebal menyelimuti kota Banjarmasin ya. Sejak Aditya berangkat dari rumah kawasan Handil Bakti sekitar pukul 8.30, itu kabut sudah menyelimuti kota Banjarmasin, namun agak tipis. Tapi setelah ke jam 10 ini kabutnya agak semakin tebal ya. Nah, bahkan kemarin juga pendengar ya, untuk kabut asap juga dari pagi itu semakin tebal. Apalagi kita lihat beberapa rekan kami yang lokasi rumahnya ada di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru, dan Martapura, ini jauh lebih tebal ya. Nah, ini juga cukup membahayakan. Dan bahkan untuk informasi indeks udara Banjarmasin 2 hari ini menunjukkan warna hitam ya, yang itu tandanya sangat berbahaya ya. Nah, makanya beberapa hari Senin kemarin sempat anak-anak sekolah yang sudah dari sekolah itu disuruh pulang ke rumah ya, karena indeks udara itu cukup berbahaya, terutama bagi anak usia sekolah dan usia rentan atau usia di atas 50 ke atas. Nah, pendengar di Halo RR ini, kami juga mengajak Anda mungkin yang ingin menyampaikan informasi atau ingin melaporkan terkait tentang fasilitas publik juga atau layanan publik yang menurut Anda perlu Anda laporkan ya. Dan apalagi beberapa laporan dalam 2 hari terakhir ini pendengar, khususnya wilayah kota Banjarmasin, ini terkait tentang air pam yang sudah asin ya. Nah, ada beberapa laporan yang sudah masuk melalui kami, melalui WhatsApp. Ada Ibu Yanti di kawasan Kayu Tangi yang menyampaikan bahwa dari tanggal 22, kata Ibu Yanti, mohon dicatat Bu ya, Ibu Yanti di Kayu Tangi katanya dari tanggal 22 itu air ledeng udah asin ya. Nah, kemudian juga ada Mas Bagus di kawasan Blitung juga menyampaikan beberapa hari terakhir ini juga katanya air sudah mulai asin ya. Nah, dan itu juga ada Pak Iwan di kawasan Handil Bakti, katanya di daerah Handil Bakti air asin untuk pamnya ini sudah terjadi hampir 1 bulan lebih katanya ya. Wow, ini lebih parah dari kawasan Banjarmasin ternyata. Pak Iwan di kawasan Handil Bakti yang menyatakan air pamnya 1 bulan lebih ini sudah asin ya. Baik, ini ada 2-3 laporan yang masuk di kita. Nah, kalau untuk informasi terbaru yang kami dapatkan dari Pam Banjarmasin sendiri, ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Zulbadi juga bahwa memang untuk saat ini kondisi air Pam Banjarmasin itu memang tidak bisa lagi untuk konsumsi ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk MCK. Kalau tidak salah 1 minggu kemarin Pak Zulbadi ya, itu sudah menginformasikannya secara publik terkait air pam ini yang saat ini memang belum bisa, karena memang instruksi air laut di Sungai Barito dan beberapa sungai yang sudah masuk di wilayah Kota Banjarmasin itu sudah sangat tinggi, ditambah juga ketinggian air sungai ya, ini juga sudah sangat surut pendengar ya. Nah, mungkin Anda sudah melihat sendiri seperti di Sungai Queen ya, di kawasan Sungai Bilu ya, di kawasan Sungai Andai, ini sungai-sungainya kering pendengar ya, yang ada airnya cuma di bagian tengah ya. Dan juga Aditya kesempat pernah membuka salinan sejarah Kota Banjarmasin bahwa ternyata dulu Banjarmasin juga pernah dilanda kekeringan. Bahkan Sungai Queen dulunya ya, yang tembusnya langsung ke Sungai Barito, itu pernah sampai kering parah. Makanya dulu di sana juga pernah ditemukan beberapa perlengkapan untuk menghalau kapal-kapal Belanda ya. Artinya lupa namanya apa itu. Pokoknya besi-besi di tengah sungai itu pernah ditemukan saat Sungai Queen itu mengering ya. Jadi besi-besi itu, alat-alat perang itu biasanya ditaruh di sungai oleh para pejuang dulu untuk menghalau atau merusak kapal-kapal Belanda zaman dulu. Nah, katanya seperti itu. Jadi ada beberapa yang pernah ditemukan dan ada lokasinya di Museum Lambu Mangkurat. Nah, itu dia pendengar ya. Jadi hal seperti ternyata dulu
memang pernah terjadi, pendengar ya. Nah, dan terkait tentang instruksi air laut juga, beberapa kawan-kawan di kawasan pesisir Sungai Barito itu mengatakan bahwa ubur-ubur laut itu sudah ada yang masuk sungai. Wow, ini cukup mengejutkan. Dan juga ada ikan-ikan lokal, ikan air tawar juga beberapa titik juga sudah banyak yang mati mengambang ya. Nah, artinya kalau Anda ingin mancing, jangan heran kalau nyi saat mancing menemukan air, apa ya, ikan laut ya. Karena memang instruksi air laut ke Sungai Barito dan sungai anakan sungai lainnya itu sudah sangat cukup tinggi. Jadi artinya intake Sungai Bilu pun juga untuk memproses air PDAM ini juga sangat sulit. Sampai akhirnya pihak PAM Banjarmasin sudah menginformasikan untuk saat ini air PAM Banjarmasin itu belum bisa digunakan untuk konsumsi, hanya bisa digunakan untuk MCK. Nah, untuk kebutuhan air bersih itu bisa melaporkan ke pihak PAM Banjarmasin, nanti PAM Banjarmasin nanti akan memberikan bantuan berupa mobil tangki. Nah, tapi itu semuanya harus dikoordinasi dulu ke pihak terkait, itu laporannya dari ke RT ya. Nah, ke RT itu baru nanti dikoordinasikan dari baru pihak PAM Banjarmasin itu memberi bantuan. Nah, tapi beberapa masyarakat ya, khususnya di dekat komplek Aditya sendiri di wilayah Handel Bakti itu, pendengar, itu saat ini untuk konsumsi rata-rata menggunakan air galon isi ulang. Tapi dalam 3 hari terakhir ini, pendengar, itu juga distribusi air galon ya untuk isi ulang itu agak sedikit terhambat juga. Nah, kita belum tahu kabar terbarunya apakah air di gunung, biasanya di kawasan Banjarbaru Martapura itu, apakah juga mengalami kekeringan. Soalnya biasanya lancar ya, tapi dalam 3 hari terakhir ini agak tertunda, dan akhirnya membuat air galon, biasanya 1 galon isi ulang itu dihargai 5.000, sekarang harganya sudah mencapai 6.000 rupiah. Bahkan Aditya mendengar beberapa selentingan, katanya ada yang sudah sampai 7.000 rupiah. Bahkan gosipnya, pendengar, untuk air galon isi ulang itu ada yang mengatakan siapa yang paling mahal dia yang cepat dapat airnya. Sudah sampai ke sana loh gosipnya. Nah, ini cukup mengkhawatirkan juga, pendengar. Bahkan dari pihak BMKG juga menyatakan untuk musim kemarau di tahun ini tergolong ekstrim ya. Dan ada kemungkinan ini akan berlangsung hingga akhir 2026 ya. Nah, ini kita mudah-mudahan pihak terkait, terutama pihak BPBD dan pemerintah pusat, ini terus memberikan bantuan dan perhatian terutama untuk operasi modifikasi cuaca ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, terutama di beberapa titik-titik di wilayah hulu ya, agar ada air yang masuk ke wilayah sungai. Dan terutama juga kebakaran hutan dan juga lahan ini semakin hari semakin kesini terbilang agak jadi semakin masif, pendengar ya, semakin banyak saja kejadian. Nah, baik, di dua line telepon kami, pendengar, 3251562 ataupun di 0811511410 kami terima melalui pesan singkat WhatsApp juga kami terima. Ini sudah ada 3 laporan tadi ya melalui pesan singkat WhatsApp. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang, masih di Halo RRI. Silakan pendengar di 3251562 ataupun di 0811511410 bagi Anda yang ingin menyampaikan terkait keluhan ya, apapun itu, baik itu fasilitas publik atau layanan publik ya, yang bisa Anda laporkan di dua line telepon kami, dan nanti ini juga menjadi atensi kami untuk rekan-rekan di Ombudsman ya. Nah, di mana hal ini nanti akan disampaikan ke pihak Ombudsman, nantinya akan ditindaklanjuti terkait bagaimana penanganannya. Jadi sudah ada 3 laporan tadi yang masuk ya, terkait air pam yang asin ya, yang memang sudah ada beberapa konfirmasi dari pihak terkait kalau memang air pam saat ini tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi ya, tapi hanya bisa digunakan untuk MCK saja. Nah, dan juga seperti yang kita tahu, beberapa minggu terakhir ini untuk kebakaran ini juga semakin masif. Bahkan kemarin sore, kalau tidak salah pendengar, itu juga di kawasan Simpang 4 Jembatan Barito ya, antara Jembatan Barito dan arah ke Marabahan, itu juga terjadi kebakaran yang cukup hebat ya. Kami terima. Selamat siang, assalamualaikum. Baik, boleh dicoba kembali pendengar di dua line telepon kami, 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga di 0811400976 ya. Kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Bang Eza ya, hadir untuk menyimak aja ya. Nah, ini kalau terkait untuk kabut asap ya, ini kita berdoa bersama-sama ya, ini mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca ini berhasil, karena beberapa informasi yang sempat Aditya himpun di media sosial ya, terkait operasi modifikasi cuaca saat ini, kenapa tidak terlalu sering hujannya turun ya di wilayah Kalimantan Selatan, karena memang awan yang mengandung air saat ini yang ada di langit Kalimantan Selatan itu hampir nihil ya, hampir nihil, ada cuman sedikit ya. Nah, jadi bahasanya kayak panak turun hujan, namunnya awan hujannya aja kededa. Nah, bahasanya seperti itu pendengar. Jadi seperti percuma kalau kita menabur, lupa gitu ya nama ilmiahnya, cuman menabur garam di udara, tapi yang ditabur tuh nggak ada gitu loh, nggak ada isinya ya, jadi kupung bahasanya. Nah, itu dia salah satu kendala juga pendengar, bagi kawan-kawan BPBD dan pihak TNI AU untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, karena memang awan hujan atau awan yang mengandung air di langit Kalimantan Selatan ini hampir nihil ya. Nah, makanya mungkin beberapa titik kemarin di daerah Pahuluan ya sempat ada turun hujan, di Martapura sempat turun hujan, cuman hanya wilayah kecil saja dan tidak lama juga hujannya. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi terkait operasi modifikasi cuaca, kalau nya terus dilakukan tapi hasilnya nggak ada juga akan buang-buang biaya juga ya. Nah, terus juga terkait bertambahnya titik-titik api, dari laporan kawan-kawan relawan pemadam kebakaran di beberapa titik yang sempat Aditya lihat juga saat live di TikTok ya, kawan-kawan ini menyatakan memang di beberapa titik untuk sumber air ya saat ini juga udah semakin sulit ya. Titik air juga udah semakin sulit ya, dan beberapa biasanya titik-titik air yang ada itu sudah airnya mulai berkurang ya, jadi agak susah untuk mencarinya. Nah, makanya untuk kebakaran hutan dan lahan ya, makanya ada semakin tinggi saat ini pendengar ya. Nah, ini juga menjadi perhatian dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Dan kita lihat juga memang di beberapa sungai yang kita lihat di Banjarmasin saja itu sudah semakin surut ya. Bahkan Aditya pernah melihat kemarin waktu kawan-kawan relawan pemadam kebakaran melakukan pembasahan di beberapa wilayah, terutama di Gudang Hirang, kemudian di daerah Batola juga beberapa titik, itu air yang keluar itu bercampur lumpur ya. Ya, airnya bercampur lumpur. Nah, ini artinya memang sumber air saat ini memang sudah sangat tipis ya. Nah, ini dia yang menjadi kendala kita bersama. Baik, 3251562 ataupun di 0811511410 masih kami terima, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia, pelayanan kesehatan terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, tenaga kesehatan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang fasilitas dan tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta menggunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhan juga sangat penting. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik, karena masyarakat yang sehat adalah modal penting bagi Indonesia yang kuat, produktif, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang di Halo RRI. Dan sekarang pendengar, kita akan rekap dulu laporan yang sudah masuk dan nantinya langsung ditanggapi oleh rekan dari kawan-kawan pemberitaan. Silakan bersama Mbak Rahma.
7: Iya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, ada Ibu Yanti di Kabupaten Banjarmasin, ada Bapak Bagus di Belitung Banjarmasin, dan Bapak Iwan di Handelbakti. Untuk informasi dari Ibu Yanti dan Bapak Bagus, ini dari tanggal 22 September kemarin, air ledeng sudah asin ya. Dan informasi dari Bapak Iwan di Handelbakti, sudah hampir 1 bulan lebih air pam sekarang sudah asin. Begitu Mas Aditya.
6: Oke, baik, dan langsung konfirmasi dari Mas Robi. Silakan Mas Robi.
8: Oke, terima kasih Adit dan juga Rama. Nah, ini laporannya sama ya, terkait air yang sekarang asin nih. Karena ya sebagai informasi saja, mulai tanggal 22 September 2026 kemarin ya, dini hari, PAM Banjarmasin sudah mulai mendistribusikan air bersih non-konsumsi. Yang pertama ini kepada masyarakat yang ada di daerah Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan juga Utara. Dan ini ada beberapa, saya putarkan ya statement dari Dirut PAM Banjarmasin, supaya masyarakat juga paham nih, kalau air ini hanya untuk di MCK, kebutuhan MCK saja, tidak boleh dikonsumsi karena masin itu tadi ya.
9: PT Air Minum Banjarmasin Persoroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kayu Tangi sebelah kiri, itu yang terdampak.
8: Dan mulai malam tadi, tanggal 23 ya, dini hari itu, PAM Banjarmasin juga mulai mendistribusikan di daerah wilayah Sungai Lulut, Sungai Bakang, dan Gudang Hirang Kabupaten Banjar. Jadi ini air bersih non-konsumsi. Jadi masyarakat bisa lebih agar tahu ya, karena ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Seperti itu, Mas Adit.
6: Baik, terima kasih Mas Robi. Dan ini juga mungkin mudah-mudahan bagi masyarakat, terutama yang terdampak terkait air asin, ini bisa lebih memahami memang situasi kita seperti itu. Memang untuk instruksi air sungai juga Mas Robi ya,
8: betul,
6: ini sudah sangat tinggi. Bahkan kita juga melihat beberapa media sosial itu ubur-ubur laut juga sudah masuk sungai sekarang ya. Sungai. Ubur-ubur laut sudah masuk sungai, dan sungai-sungai di Kota Banjarmasin khususnya juga sebagian sudah banyak yang mengering ya. Bahkan di Sungai Barito juga, dan Sungai Kapuas ya, itu udah terjadi sungai gosong ya. Betul. Atau aliran sungainya semakin mengecil ke bagian tengah sungai. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Halo RRI, dan Halo RRI akan kembali lagi insya Allah Jumat yang akan datang. Kami pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatukan dan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang, masih bersama Adit ya di pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari Kabupaten Banjar rri.co.id, di mana kebakaran hutan dan juga lahan yang mengepung kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada Selasa 22 September 2026 kemarin, itu ada sebanyak 167 siswa, maksud kami pasien, terpaksa dievakuasi akibat asap yang semakin tebal. Direktur RSJ Sambang Lihum, Yudi Riswandi Nora, beliau menyampaikan bahwa dampak karhutla tersebut akibat kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit terbakar sejak beberapa hari lalu. Yang menyebutkan total luas lahan RSJ sekitar 20 hektar dan hanya 6 hektar yang saat ini digunakan sebagai fasilitas layanan. Sementara sisanya masih berupa kawasan berhutan yang terdampak karhutla. Dan dari 14 hektar ini hampir semuanya terdampak. Hanya titik api yang tersebar ya untuk area yang cukup besar sekitar 2 hektar. Api tersebut mulai muncul sejak beberapa hari sebelumnya dan sempat ditangani bersama BPBD dan juga BNPB, termasuk melalui dukungan helikopter waterbombing. Namun kondisi kembali memburuk saat helikopter dialihkan ke lokasi lain sehingga api membesar dan asap kembali mengarah ke area rumah sakit. Dia juga menyampaikan evakuasi terpaksa dilakukan secara internal dengan memindahkan pasien dari ruangan yang berdekatan dengan titik api ke area yang dinilai lebih aman. Dan secara medis pendengar, pelayanan rumah sakit masih berjalan normal, namun banyak pasien yang mulai mengeluhkan dampak asap. Informasinya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ya, ini tentang kau dan sejuta persepsi.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Prosedur kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda, masih kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin, di mana operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 pendengar yang tenggelam di perairan Laut Jawa ini kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban jenazah dari lokasi kejadian untuk dibawa ke Banjarmasin untuk diotopsi. Di mana Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana menyampaikan bahwa 3 korban ditemukan dalam kompartemen kapal yang tenggelam. Adapun hasil evakuasi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di mana dalam operasi hari ke-10 tim SAR gabungan mengerahkan 1 unsur udara dan sejumlah unsur laut dalam mendukung pencarian dan proses evakuasi. Di mana unsur laut yang dikerahkan antara lain ada KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacitan dan TB Dragon serta KRI Nala. Ada KRI Kri Kanopus dan KN Miang Besar, KP Orka, KN Geranting dan KN Kunyit. Dan sementara untuk kondisi cuaca saat itu pada sore hari juga mempengaruhi pelaksanaan operasi di lapangan, dan tim SAR gabungan tetap menyesuaikan kegiatan pencarian dan evakuasi dengan kondisi cuaca serta situasi perairan guna menjaga keselamatan seluruh personel. Informasi lainnya pun akan dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
2: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
1: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
2: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
1: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
2: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
1: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
1: Judi online bisa bikin ketagihan.
3: Lebih baik tidak usah penasaran.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjar Masin Siang. Satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin pendengar, di mana memasuki hari ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi, di mana pencarian tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian pendengar, tapi juga diperluas melalui pemantauan informasi dari wilayah pesisir dan jalur pelayaran. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Niputu Sudayana menyampaikan bahwa Basarnas ini memperluas wilayah pencarian dengan memanfaatkan sistem e-broadcast dari Basarnas Command Center di Jakarta, di mana pesan tersebut diterima kapal yang melintas di jalur pelayaran sekitar lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 untuk membantu pencarian dan melaporkan apabila menemukan korban. Basarnas juga telah menerbitkan maklumat pelayanan dan meminta stasiun radio pantai untuk menyebarluaskan informasi kepada kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Dan sejumlah kantor SAR juga turut berkoordinasi dengan masyarakat pesisir dan juga nelayan untuk memperluas pemantauan terhadap kemungkinan ditemukannya korban. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian kami, tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
1: To be honest, I feel a bit frustrated.
0: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
1: There are also positive aspects we can take away from here.
0: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
1: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
0: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Echi Nagoya 2026.

0: mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim nas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
2: Will replace Doni Tri.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kwah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
1: Kita kembali bergabung ke program yang mengikuti Warta Berita Olahraga.
2: Jerman 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan. Disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2, Pedawung, Kabupaten Cirebon. Dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
9: Bener ya, Say?
8: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
9: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
8: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
9: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
8: Jangan marah-marah dong sayang.
10: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan, atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang, dan sebelum ini tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda, kami dari rri.co.id, pendengar. Dalam rangka hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, ini meluncing inovasi Intalu atau singkatan dari Informasi Data Wilayah Terpadu pada Senin kemarin, 21 September 2026. Di mana ini adalah sebuah inovasi tata kelola pemerintahan yang dirancang untuk mewujudkan proses kerja yang lebih terintegrasi, cepat, mudah, efisien, dan juga akurat. Kegiatan launching Intalu ini dihadiri langsung oleh Kabak Pemerintahan, Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah, para lurah sekecamatan Banjarmasin Tengah, serta seluruh ketua LPMK RT RW dan kader kelurahan Sungai Baru. Di mana inovasi Intalu ini merupakan gagasan yang diinisiasi oleh Lurah Sungai Baru sebagai upaya menghadirkan pembaruan dalam tata kelola pemerintahan kelurahan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Dan saat ini masih kami ambil informasi dari rri.co.id pendengar, informasi terbaru terkait tim penyelam saat ini sudah membuka akses kapal untuk evakuasi korban KM Virgo Transport 8 dari Banjarmasin, di mana tim penyelam gabungan saat ini membuka sejumlah akses di dalam badan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa di hari ke-10 operasi SAR gabungan. Akses ini dibuka dengan cara memecahkan jendela kapal di beberapa titik pada kapal yang tenggelam guna memudahkan proses pencarian dan evakuasi korban. Di mana Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Putu Sudayana menyampaikan bahwa pembukaan akses ya dilakukan guna tim penyelam dapat menjangkau bagian dalam kapal, dan langkah ini diharapkan mempermudah proses evakuasi korban yang masih berada di dalam kapal. Di mana sejumlah korban sebenarnya sudah terlihat oleh tim penyelam pada operasi SAR hari ke-10 dan direncanakan untuk segera dievakuasi. Akan tetapi, proses harus ditunda karena kondisi air di sekitar badan kapal menjadi keruh akibat arus laut yang semakin kencang. Dan kondisi ini membuat jarak pandang tim penyelam menjadi terbatas sehingga proses evakuasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Dan korban yang telah terlihat akhirnya dapat dievakuasi dan akan kembali menjadi sasaran pencarian pada operasi hari ke-11. Di mana pencarian akan difokuskan pada sejumlah komponen di dalam kapal, terutama ruang dan juga kamar tidur penumpang. Dan area ini mencakup kamar penumpang kelas ekonomi atau kelas eksekutif yang masih menjadi sasaran pencarian dan evakuasi tim SAR gabungan. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Dan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, masih di Banjarmasin Siang. Satu informasi kembali untuk Anda, masih dari Banjarmasin rri.co.id, di mana tim penyelam Basarnas Group bersama dengan potensi SAR ini kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah tadi, di mana saat tim gabungan melakukan penyelaman di sekitar badan kapal yang menjadi lokasi pencarian. Di mana setelah berhasil dievakuasi di lokasi kejadian, korban langsung dibawa ke KN SAR Pacitan dan selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter, di mana heli kemudian membawa korban langsung ke Lanut Samsudi Nur untuk diproses penanganan lebih lanjut. Setibanya di Lanut Samsudi Nur, korban langsung dibawa menuju RS Bayangkara Banjarmasin dan korban selanjutnya menjalani proses identifikasi untuk memastikan identitas sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Basarnas M. Syafi'i menyampaikan bahwa proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan kemampuan terbaik seluruh unsur SAR, dan kondisi di bawah permukaan air yang masih menjadi tantangan tidak menyurutkan upaya tim dalam menemukan korban. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin siang ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin pendengar turun mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah di wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Dan yang terbaru pendengar, Ragu 1 BPBD Kota Banjarmasin bersama unsur terkait membantu penanganan kebakaran lahan di kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, di mana mengerahkan personil tersebut dilakukan atas instruksi Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR menyusul kebakaran lahan yang meluas dan mendekati kawasan pemukiman warga. Dalam penanganan tersebut, BPBD Banjarmasin turut bersinergi dengan Polresta Banjarmasin, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, serta relawan pemadam kebakaran. Dan data sementara ini mencatat luas lahan yang terbakar ini mencapai 4,32 hektar. Tim gabungan juga melakukan pemadaman sekaligus pengamanan, dan khususnya pada titik api yang berada di sekitar pemukiman. Sehari sebelumnya, Regu 3 BPBD Kota Banjarmasin juga membantu penanganan kebakaran di Jalan Martapura Lama, kilometer 8, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, di mana dukungan serupa juga dilakukan di Kompleks Citralen, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Dan sebelumnya juga personel BPBD Banjarmasin diterjunkan di Jalan Tebing Rimbah, Kecamatan Mandasana, Kabupaten Barito Kuala, dan Husni menyampaikan bahwa penanganan karhutlah ini membutuhkan koordinasi lintas wilayah, terutama ketika kebakaran berpotensi meluas dan mengancam pemukiman. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Ketahanan pangan di Indonesia adalah kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk secara berkelanjutan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dalam mendukung produksi pangan domestik. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada impor masih menghambat pencapaian ketahanan pangan. Distribusi pangan yang tidak merata juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan makanan yang bergizi. Pemerintah terus mendorong program diversifikasi pangan dan penguatan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor. Kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi modern menjadi langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
1: Jeng, anakmu itu loh, HP terus. Ih, kenapa sih, Bu? Nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting dia nggak rewel.
2: Perhatian dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah bisa digantikan dengan sebuah gadget. Selamat Hari Anak Nasional untuk Indonesia Maju.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa Radio Persatu Banjarmasin. Saat lagi kita ikuti Lintas Banua Siang.
5: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
6: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
7: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
8: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
9: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
10: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
11: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
7: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
12: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
13: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
5: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Ombo.
14: BPBD Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kondisi cuaca.
15: Berapa harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan?
14: Sebanyak 19 pedayung Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
7: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi yang pertama, proses identifikasi korban KM Virgo Transport 8 di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin kembali menemukan titik terang di mana hasil identifikasi ini memberikan kepastian dan rasa lega bagi pihak keluarga setelah hari-hari penuh penantian dalam duka. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
2: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi, dan properti milik korban.
1: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
3: Total 18. Itu
1: hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin total ada 18. Sampai hari ini ditemukan.
2: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianingsih yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
4: Ya, karena itu tadi, Mbak. Posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian, udah kelempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih Mbak, karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai, yang feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
2: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Keselamatan personil menjadi perhatian khusus dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Tim SAR gabungan menyiapkan prosedur khusus, termasuk dekontaminasi dan penggunaan pakaian pelindung saat penanganan korban. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Yang tak kalah penting adalah dekontaminasi. Kenapa korban yang kita dapatkan ini?
6: Operasi SAR atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan seluruh personil yang terlibat. Selain pencarian dan evakuasi korban, tim SAR gabungan menyiapkan prosedur khusus untuk memastikan setiap korban yang ditemukan dapat ditangani secara aman. Dalam proses evakuasi, penanganan korban dilakukan dengan memperhatikan kondisi jenazah serta potensi resiko yang dapat membahayakan petugas. Prosedur dekontaminasi dan penggunaan perlengkapan perlindungan menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan personil selama proses evakuasi hingga identifikasi. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara, Palang Merah Indonesia, serta sejumlah rumah sakit lainnya. Koordinasi dilakukan untuk menyiapkan ambulan beserta kru yang akan mendukung proses evakuasi korban dari lokasi operasi.
5: Yang tak kalah penting adalah dekontaminasi. Kenapa? Korban yang kita dapatkan ini kondisinya sudah tidak utuh, artinya sudah ada pembusukan. Berarti di sana sudah ada kontaminasi bakteri. Nah, saya tidak ingin tim yang kami terjunkan, tim yang kami libatkan nantinya terkontaminasi. Maka dari itu kami sudah siapkan.
6: Untuk memastikan keselamatan petugas, personil yang menangani korban diwajibkan menggunakan pakaian pelindung. Adapun keselamatan seluruh personil menjadi perhatian utama sehingga setiap tahapan operasi harus dilaksanakan sesuai prosedur hingga kegiatan pencarian dan evakuasi selesai. Pihaknya berharap seluruh unsur SAR gabungan dapat tetap menjaga koordinasi dan disiplin dalam menjalankan tugas di lapangan. Dengan penerapan prosedur keselamatan yang ketat, proses pencarian, evakuasi, hingga penanganan korban diharapkan dapat berjalan secara aman dan optimal. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: DPRD Kalimantan Selatan menerima surat aduan terkait kendala pendistribusian air bersih yang tidak merata ke masyarakat. Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, mendorong solusi yang tepat agar PDAM bisa menyalurkan kebutuhan air bersih kepada masyarakat tetap terpenuhi. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menyoroti masih terkendalanya pendistribusian air bersih dari PDAM kepada masyarakat.

0: Mas tadi ternyata banyak juga surat-surat masuk di DPR kalau-kalau masyarakat yang pertama dulu mengenai pelayaran masalah PDAM. Saya mengharapkan kepada pihak pengelola PDAM Banjarmasin ya, Banjarmasin supaya transparansi. Transparansi itu apa penyebabnya? Seandainya misalnya ada pergantian begini untuk masukan, apa solusinya? Terutama juga persiapan air kita kan sudah mulai menipis, mungkin nanti ada solusinya bagaimana supaya nanti kebutuhan masyarakat yang diperlukan sangat banyak ini bisa teratasi.
1: Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, juga mengajak masyarakat bersama-sama menghadapi kondisi kemarau dengan tetap menjaga penggunaan air secara bijak. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber-sumber air agar ketersediaannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan program pengelolaan Meratus UNESCO Global Park. Persiapan dilakukan sejak dini untuk menghadapi revalidasi UNESCO pada 2028 mendatang, sekaligus mendorong pengembangan 54 situs agar memberikan dampak bagi pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan program pengelolaan Meratus UNESCO Global Geopark untuk menghadapi revalidasi UNESCO pada 2028 mendatang. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis pengelola situs Geopark Meratus yang berlangsung 22 hingga 24 September 2026 di salah satu hotel di Banjarbaru. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor mengatakan program nyata harus disiapkan sejak sekarang agar status Global Geopark dapat dipertahankan. Menurutnya pengelolaan Meratus tidak hanya berfokus pada aspek geologi tetapi juga keanekaragaman hayati dan budaya. Aryadi mengatakan pengembangan geopark juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui UMKM, homestay, dan jasa pemandu wisata. Pemprov Kalsel mendorong penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan komunikasi di wilayah blank spot dan akses menuju kawasan terpencil dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan. Selain pengelolaan situs, strategi promosi Meratus juga akan diperluas ke pasar internasional.
4: Nah, kami itu berharap, kita sudah mempersiapkan sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi, re-evaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark itu berakhir di 2028. Artinya, kalau kita tidak melakukan yang program-program yang nyata untuk merevitalisasi situs-situs yang ada, jadi situs kita itu ada tiga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriadi menyebut terdapat 54 situs Geopark Meratus yang tersebar di 6 wilayah. Menurutnya, sebagian besar situs dalam kondisi relatif aman, namun lokasi yang berada di kawasan terbuka tetap membutuhkan perhatian dan sinergi pemerintah untuk menjaga kelestariannya.
5: Misalkan kita ambil contoh, kemarin saya ke Batola terkait dengan situs yang ada di bawah Jembatan Barito, kemudian yang ada di Pulau Curiak dan yang lain-lain. Kemudian saya juga kemarin baru saja ke Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar yang terbanyak itu dari 54 situs, mereka ada 17 titik lokasi. Jadi kami berharap memang selain apa ya istilahnya Geopark Meratus, kemudian kita berharap pemerintah daerah di mana titik lokasi itu berada betul-betul bersinergi dengan kita semua, dengan pemerintah.
3: Pengelolaan Geopark Meratus diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan pengakuan UNESCO, tetapi juga melestarikan warisan bumi sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar situs.
2: Progres perbaikan titian Murung Selong di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur telah mencapai 85%. Namun, perbaikan kali ini menyisakan persoalan lain karena titian dibangun tanpa pagar pengaman di sisi jalan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: 85% sudah selesai titian papan ulungnya, jadi tidak semuanya.
7: Progres perbaikan titian Murung Selong di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur telah mencapai sekitar 85%. Namun, perbaikan kali ini menyisakan persoalan lain karena titian dibangun tanpa pagar pengaman di sisi kanan maupun kirinya. Kepala pekerja titian Murung Selong Muhammad Arsyad mengatakan, pembangunan pagar tidak dilakukan karena item tersebut tidak tercantum dalam rencana anggaran biaya atau RAB. Perbaikan yang dikerjakan saat ini

0: hanya mencakup lantai titian. Ia menjelaskan bahwa pemasangan lantai berbahan kayu ulin di sepanjang titian hampir rampung. Tahapan yang tersisa yakni pengecoran lantai titian yang masih menunggu kesiapan material. Arsyad menyebut material berupa semen, pasir, batu, dan kebutuhan lainnya ditargetkan seluruhnya tiba di lokasi dalam waktu dekat. Setelah material terkumpul, pengecoran dapat langsung dilakukan. Menurut Arsyad, pengangkutan material menjadi salah satu kendala dalam pengerjaan proyek. Ia menyebut progres pembangunan disebut jauh lebih cepat dibandingkan target penyelesaian yang ditetapkan November 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
1: 85% sudah selesai titian papan ulinnya, jadi tinggal penyulaian sama pelampiran menyiapkan bahan untuk pengangkutan.
2: Kalau saat ini masih fokus apa nih?
1: Saat ini fokus melantir material semen, gaya besi, batu, pasir untuk pengecoran atas. Kalau ini nggak ada pakai pagar, cuma cor sama lantai aja, lantai sama cornya aja.
2: Belum masuk anggaran lah yang dipagar seperti awal lah.
1: Ya, belum masuk anggaran di LAB lagi, jadi tahap titian sama coran aja. Kalau pagar nggak ada, masuk di LAB-nya.
0: Perbaikan titian tersebut disambut lega warga setempat. Salah seorang warga, Hartati, mengaku bersyukur akses utama masyarakat Murung Selong yang telah lama mengalami kerusakan akhirnya kembali diperbaiki. Ia mengungkapkan kondisi titian sebelum diperbaiki cukup memprihatinkan dengan dipenuhi lubang dan tambalan sehingga menyulitkan warga yang melintas. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan sejumlah warga terjatuh dan terperosok.
3: Ini Bu, benar terbang jalannya. Karena ada nang gugur dan tergusuk juga.
2: Kalau sekarang nih melihatnya senang mula.
3: Alhamdulillah.
2: Ini sudah bisa dilewati juga lah Bu.
3: Bisa.
2: Kalau pen rajin keluarnya mau kemana rajin Bu?
3: Aku paling ke warung rajin. Ada nang kenyawa toh.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, perbaikan lanjutan titian Murung Selong tahun ini mencakup sekitar 500 meter. Sebelumnya sekitar 900 meter titian di kawasan tersebut telah diselesaikan pada 2022. Untuk pekerjaan lanjutan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 1,38 miliar rupiah dari pagu awal yang berada di kisaran 1,4 miliar rupiah hingga 1,6 miliar rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
4: Berita olahraga.
5: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kalimantan Selatan terus mengembleng para atletnya lewat program latihan rutin. Program ini menjadi bekal penting bagi para pesilat dalam meningkatkan ketahanan fisik pada saat bertanding. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
6: Pengurus Provinsi IPSI Kalimantan Selatan terus menjalankan program latihan rutin bagi para atlet. Program latihan ini diikuti belasan pesilat muda yang nampak bersemangat untuk mengikuti seluruh tahapan latihan bertempat di GOR SKB Mula Warman Banjarmasin Selasa sore kemarin. Kepala Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan Haji Muhrani menjelaskan bahwa program latihan diberikan sebanyak 7 kali dalam sepekan. Pihaknya dibantu asisten pelatih untuk membagikan materi latihan fisik maupun teknik agar berjalan dengan maksimal. Ia menambahkan program ini sangat penting sebagai dasar bagi para atlet untuk bisa memahami kemampuan teknik dengan baik.
7: Hari ini kebetulan hari Selasa, kita fokus di latihan fisik umum, fisik khusus dan ya sedikit teknik lah sedikit. Kalau yang tanding, dia melaksanakan tendangan yang fokus ke tanding, kalau yang seni, fokus ke seni. Kalau kita, saya 4 kali jadwalnya, kalau pertama 3 kali, jadi kita seminggu itu 7 kali. Jadi kita bagi. Supaya nanti antara saya pelatih kepala dengan pelatih asisten itu tidak tabrakan. Makanya dibagi. Kalau saya melaksanakan teknik, dia melakukan teknik, itu nanti bingung anak-anak. Makanya saya bagi dua, pertama kamu ayo teknik.
6: Sementara itu, para pesilat mengaku sudah terbiasa dengan porsi latihan berat yang diberikan. Dua atlet pencaksilat, Muhammad Fazri dan Raihan, mengatakan meski merasa lelah, mereka tetap bersemangat untuk menjalani seluruh materi latihan.
8: Dilatih Bapak fisik umum sama fisik khusus. Fisik umumnya kayak push up, sit up, squat rest. Kalau fisik khususnya tuh kayak gerakan, tendangan, pukulan. Nah, jadi latihannya tadi fisik umum sama fisik khususnya digabung.
9: Kalau capek sih pasti ada ya Pak. Tapi karena kita sudah mulai terbiasa, jadi beban-beban latihan itu lebih kurang. Jadi kami bawa enjoy aja latihan ini.
6: Selain memantapkan teknik dasar dalam pencak silat, program latihan intensif ini juga menjadi persiapan penting bagi para atlet untuk menghadapi kejuaraan dalam waktu dekat. Robi Angga melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatukanlah informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar, kembali bersama Aditya menemani Anda di Blaria Indonesia untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua ada Mbak Auliana yang akan menemani Anda ya. Lalu juga buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok, karena kita hari ini siarannya nggak sendiri, tapi bersama share-share. Mau ikut siaran nggak, share?
1: Iya.
0: Duduk sana dong, duduk sana dong. Duduk sana, duduk sana.
1: Di situ?
0: Iya. Yang di tengah ya, di tengah ya.
1: Ini?
0: Ya juga gabung nanti. Biar-biar yang di TikTok bisa lihat mukamu. Enggak, ini yang ini. Nah. Udah. Oke ya. Oh, sebelah situ, share. Yang di tengah aja, share, di tengah aja, share. Iya. Nah. Coba cek-cek dulu dong, share. Cek-cek gitu. Cek-cek. Cek-cek. Nah, ya udah sip. Oke, udah ngomong, share.
2: Halo teman-teman.
0: Iya, udah gabung ya. Jadi share ini menemani Anda langsung dua sesi, sesi pertama sesi kedua ya.
2: Iya nih.
0: Kenalan dulu dong.
2: Halo teman-teman, aku kemarin udah join juga sih sama kamarnya.
0: Ah, enggak asik, enggak jadi. Dia udah duluan kenalan ternyata. Kirain belum. Oke, okay. Yeah. Kemarin perkenalan Mamada gimana ceritanya?
2: Kemarin itu pas ini juga ya, pas Blaria juga ya. Kemarin itu aku itu tuh, join sama Kamada, tapi waktu itu di handphone Kamada aja sih. Nah,
0: buka tuh, udah kita undang.
2: Oh, kok nggak ada videonya ya?
0: Bentar, disettingin dulu ya. Lanjut dulu, share. Cerita lagi.
2: Nah, ini.
0: Nah, okay, udah mantep nih ya. Oke, okay. Nah jadi ini pas banget buat teman-teman yang lihat di TikTok udah ngeliat dong mukanya Shirley kayak gimana. Kok kameranya lebih bening daripada kamera aku ya?
2: Enggak kok, sama-sama kameraku Android juga.
0: Nyalain kamera, nyalain lampu biar wajahku lebih terang.
2: Iya nih, lightingnya aja nih.
0: Oh udah nggak jadi. Oke deh, share. Bagi teman-teman yang mau request lagu boleh di 325962 ataupun di 0811511410 ya. Terus juga yang udah lihat mukanya Shirley bisa disapa-sapa Shirley-nya. Jangan lupa tap-tapnya, terus juga jangan lupa yang paling atas itu ya. Love warna orange juga boleh, yang belum follow aja. Dan yang di atas ini yang mau kirim salam juga boleh, monggo kami persilahkan juga ya. Pilihan lagunya bisa dilihat, share.
2: Oh, di sini?
0: Di WA.
2: Oh, WA.
0: Di apa sih namanya, di story WhatsApp-nya Pro 1 itu ada, atau di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin juga ada yang mau lengkapnya ya.
2: Waduh, kebetulan belum join nih, Kak.
0: Oh iya dah. Aku bacain deh buat teman-teman semuanya ya. Lagu-lagu yang pertama itu ada Gama 1 ya. Gama 1 sakit pinggang. Oh jangan, Gamawan aja berarti ya. The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Ada Republik, Sandiwara Cinta. The Rock, Munajat Cinta. The Rain, Gagal Bersembunyi. Padi, Bayangkanlah. Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Arif, Rembulan Malam. Angkasa, Biar Bilang Salah Biarlah Bulan Bicara. Kangen Band, Kembali Pulang. Kafein, Aku Tak Memiliki. Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama. Ada Nadine Amizah, Beranjak Dewasa. Budi Doremi, Mesin Waktu. Zidane featuring Tri Suaka, Tunggulah Kasih. Tompi, Aku Jatuh Cinta. DNA, Bintang Jatuh. Arif featuring Ohvi Fristi, Gerhana Dalam Cinta. Club Project, Romansa. Dan Danis Chairis, Kau Curangnya Aku. Nah itu dia lagu-lagunya. Kita terima penelpon pertama dulu, share ya. Siapa, share? Aih, terputus. Ya. Boleh dicoba lagi sebelahnya dulu deh. Halo, Blaria Indonesia.
3: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Dari Pak Eko.
2: Pak Eko, masuk Pak Eko.
3: Iya, terima kasih.
2: Pak Eko dari mana nih, Pak?
3: Di rumah.
2: Oh, di rumah. Rumahnya di mana?
3: Iya. Ini dengan siapa?
2: Ini dengan Shirley, Bapak. Kebetulan Shirley baru join nih sama Mas Adit.
3: magang ya?
2: Iya, magang.
3: Dari SMK atau kuliah?
2: Baru lulus kuliah kebetulan.
3: Belum masuk.
2: Masuk apa nih, Pak?
3: Masuk kuliah.
2: Oh, udah lulus.
3: Udah lulus.
2: Iya, udah lulus kuliah.
3: Di
2: ULM, Bapak.
3: ULM Fakultas
2: FISIP.
0: Ini bukan wawancara cari kerja, Pak, ya.
2: Iya, ya, tiba-tiba.
0: Ini request lagu, Pak, kok tiba-tiba kayak wawancara mau masuk kerja. Saya heran.
2: Apa bapaknya mau ngerekrut saya?
0: Nah, kasih makan ayam.
3: Enggak, bagian admin nanti gitu loh.
0: Oh, bisa jadi.
2: Oh, iya, Pak. Apa nih, Pak Eko, mau request lagunya nih?
3: Aku pilih The Rock aja.
0: The Rock?
3: The Rock? Kebetulan saya sukanya Mengharap Dalam.
0: Nice.
2: Seleranya ya, anak muda banget nih ya, Pak Eko nih.
0: Lah, baru 35.
3: Kata siapa gitu? Belum pernah lihat KTP-ku kok.
2: Jiwanya muda gitu, yeah. Pak
3: Charlie?
2: Ya, kenapa, Pak?
3: Aku juga baru kuliah kok.
2: Baru lulus? Mungkin lulus S3, Bapak?
3: Ah, kok tahu? Tapi jasanya asli loh, nggak palsu, nggak.
2: Iya, Pak.
3: Nggak belinya di Pasar Pramuka gitu, nggak.
0: Iya, Pasar Pramuka.
3: Mending beli di situ aja, duit murah.
0: Aduh, saya mau gosip lagi, jangan. Huf. Tahan.
3: Nggak boleh ya, nggak boleh ya.
0: Nggak boleh, tahan. Ini takutnya kayak MK loh, kan mengajukan sesuatu ya, karena nggak ada ijazahnya ya. Astagfirullahaladzim.
2: Ini.
3: Gak usah asli gitu loh.
0: Iya. Pak, udah, Pak. Kita gosip panjang nih, Pak. Jadi pancing.
2: Pesan-pesannya deh, Bapak. Pesannya buat siapa nih?
3: Pesannya, bagi yang gak punya jasa, jangan aku ijazah itu loh. Pesan-pesannya.
0: Kok pesan-pesannya? Kirim salamnya.
2: Kirim, oh iya.
0: Kok pesan-pesannya?
2: Jadi, pesan-pesannya. Jadi kesan dan pesan.
3: Salamnya buat Anding Ojan. Kemarin dia mau berangkat, Dit.
0: Kemana, Jar?
3: Kemarin dia waktu ada siaran, dia nggak pamit sama ada. Ditanya sama ada, mau kemana, Pak? Nggak ngaku. Saya nggak tahu mau kemana juga gitu kan. Apa mau ikut program transmigrasi? Mungkin. Itu doakan, Dit, ya. Mudahan Ojan diterima di sisinya gitu.
0: Amin, Rabbal Alamin.
3: Dan kemudian ditinggalkan, diberi ketabahan dan sabarnya, Dit.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Iya.
0: Nih, durasi jar Mama Alfi, jar Lajui.
3: Mama Alfi itu yang penting bensin laku, aman dah. Bensin laku dah, pertama 13.000 kan 15.000 sekarang, Dit.
0: 13.
2: Oh,
3: ada yang 14 juga.
0: Anjan dia tukari.
3: Jangkauannya lah. Oh iya. Yang kedua datang kakak Masri. Masri, mbaknya jangan yang kedua kan, Dit, lah. Yang kedua ada yangnya masuk lo. Mau coba lagi yuk. Abel ada Herman lah yang masih kepanasan. Kerjakan proyek pengerasan jalan. Wah, anu mantep, Dit, eh. Di Kalteng itu setiap desa, Dit, lah. Cornya itu 20 cm, Dit, eh.
0: Oh, masih rendah.
3: Ada mbak itu tampil aspal pulang ya,
0: Mbak. Oh, mantap. Boleh.
3: Kita kalah kita tuh, Bang. Batu gunung diramuk.
0: Langsung aspal, ya. Om, jangan gosip, Om. Panjang, Om. jangan dipancing.
3: Enggak, aku mengisahkan.
0: Ini waktunya ulun sah jam jana.
3: Kada sampai jam 4 kah?
0: Auliana, kena.
3: Oh, oleh suruh beli kecil.
2: Disuruh diusir nih Mas Adit nih.
3: Ya udah, gini lah, makasih banyak lah.
0: Yo.
3: Malah kita sama-sama lulusan baru tahun ini mungkin ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan tuh, ya. Kebiasaan ya, jangan dipancing. Kita udah gabung lagi sama orang luar pulau Kalimantan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Adi?
0: Kabarnya kita lagi sesak nafas, Mbak.
4: Ah, Allah. Masih kabut lagi kayak kemarin enggak?
0: Tambah parah, Mbak. Tapi siang ini udah agak taman sih kalau siang, tapi pagi tadi sampai jam 11-an tadi tuh. tebel.
4: Iya. Tapi nggak apa-apa, sehat aja kan Mas Adit. Temenin
0: Alhamdulillah. Siapa nih, Mas? Ayo kenalan.
4: Temenin siapa? Oh, aku barusan mencet-mencet terus, jadi kan nggak monitor. Dengan Mbak siapa?
2: Halo Mbak, ini sama Shirley, anak magang baru.
4: Oh,
2: banget
4: Mbak Shirley. Salam kenal, yang mudah-mudahan betah kerasan ya, temenin Mas Adit. Ini dari Jember nih, jauh nih kampungnya Anang. Tetangganya Mas Anang Hermansa, Mbak Dewi Persi.
0: Jember, Jawa Timur.
4: Iya, deket aku. Cuman 10 menit aja kalau naik kendaraan.
0: Tapi kamu tau gak, Sir? Mas Anang dulu kuliahnya, tuh loh ya, waktu awal-awal iya, sebelum jadi penyanyi itu loh, dia suka manggungnya di kafenya Mbak ini.
2: Oh iya.
0: Barika.
2: Ini percaya nih. Saya percaya nih.
4: Sama goyang gergajinya Mbak Dewi Persik. Iya, beneran, dia sekarang kan di Jakarta.
0: Tapi dulu manggung pertamanya di kafenya Mbak ini, Barika.
2: Beneran ini.
4: 10 tahun yang lalu. Ada-ada aja Mas Adit ya nih. Aduh. Mas Condro Kurniawan. aku gak sempat ngelihat itu story-nya gimana, apa lagunya tadi?
0: Lagunya ada Gamawan Sakit Pinggang, terus The Massive Cinta Ini Membunuhku, Republik Sandiwara Cinta, Padi Bayangkanlah, Arif Rembulan Malam, Angkasa Biarlah Bulan Bicara, Kangen Band Kembali Pulang, Kafein Aku Tak Memiliki.
4: Biarkan Bulan Bicara, gak tau gimana kalau Bulan Berbicara.
0: Salam
4: yang biasa masuk ya.
0: Bukan itu lagunya.
4: Bulan sabit gitu loh.
0: Iya benar.
4: Bulan sabit yang di pelataran. Heboh nanti. Gak usah diterusin deh. Salamnya buat yang sering masuk ya, Ibu Bambang, Mbak Osin, Mbak Maimuna, Cil Fatima, Ibu Fatima Umar, Mawar Putri, terus ada Acil Yanti juga, Mama Madan, Bang Roy, Bang Herman, Bang Ojan, Bang Ali, semuanya deh. Salamnya sehat selalu. Mudah-mudahan Mas Adit sama Mbak Sirlinya juga sehat selalu.
2: Amin.
4: Gak terdampak itu apa? Gak cepet gak sesak lagi tuh nah.
0: Amin.
4: Sehat kembali. Mudah-mudahan cepat turun hujan, itu aja solusinya.
0: Amin.
2: Itu yang paling diharapkannya.
4: Iya, yang paling diharapkannya. Makasih ya Mas Adit, Mbak Sirlinya ya.
0: Sama-sama
2: Mbak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp. Ada Afif yang ada di Gambut ya. Sesiang Blaria Indonesia request Arif dan Ovi, Gerhana Dalam Cinta. Lagunya buat semuanya aja. Gambut panas full, kabut tipis-tipis saat ini. Oke, semangat terus buat Mas Afif yang ada di Gambut ya. Dan 50 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita putar dua lagu dulu ya, karena tadi agak lama kita ngobrolnya, cuman terima dua telepon ya, sabar dulu. Nanti dilanjut bersama Mbak Auliana. Tapi Shirley masih akan terus menemani Anda, pendengar. Dan ya, di TikTok sabar dulu ya. Nanti kalau sempat kita bacain jam
2: nanti
0: segini.
2: Nanti kita sambil bacain ya.
0: Dan sisanya nanti Mbak Huliana deh ya. Dua lagu, Munajat Cinta dan Biarlah Bulan Bicara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama kita berdua, ada Shirley bersama Aditya juga ya. Aduh, luar biasa. Seru ya, Shirley ya?
1: Seru banget.
0: Tapi akhirnya mau gak mau Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih buat teman-temannya di TikTok, tadi udah ngobrol di belakang layar. Nanti di requestan-requestannya nanti disapa sama Mbak Auliana ya selanjutnya ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti requestannya dari Bang Afif dari Gambut tadi ya, diputar di jam Mbak Auliana. Tadi rasanya Mama Alfi juga paling atas, sudah requestnya sakit pinggang, bau burutnya Mama Alfi lah. Misalnya nanti diputar di jamnya Mbak Auliana juga ya. So, ada tiap pamit, sampai jumpa tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pusat Banjarmasin kami ambil dari komdigi.co.id beredar unggahan di media sosial Facebook. Sebuah gambar yang menampilkan klaim Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar MBG dihentikan usai ia menyinggung korban keracunan di Karo. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya minta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: selamat siang jelang sore untuk Anda hari ini. Terima kasih yang sudah bersama Prosatu dari Banjarmasin, yang menjumpai Anda di Banjarmasin sore bersama saya Uliana. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Semoga hari Anda menyenangkan, segala aktivitas Anda juga berjalan sukses dan lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Setelah tadi Aditya yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Oke, menyapa Anda juga yang saat ini lagi mampir-mampir di live TikTok-nya Prosatu RRI Banjarmasin, dan untuk Anda yang saat ini lagi stay tune di frekuensi FM 97,6 MHz Prosatu RRI Banjarmasin ya, dan siaran Prosatu juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Oke, sebelum satu ini dulu deh ya. Apa ya? Satu penelpon dulu deh ya kayaknya ya.
1: Iya, Mbak.
0: Jadi di part yang kedua harus diperkenalkan lagi nih namanya siapa. Yang siaran hari ini biar tahu. Tadi yang apa sih namanya yang nebak kayaknya banyak Mada gitu ya.
1: Iya.
0: Padahal
1: mirip katanya sama Kamada, padahal ini adanya Kamada ini.
0: Padahal
1: Shirley.
0: Bukan itu Susi ya.
1: Okay, bukan deh, itu.
0: Oke deh Sir, kita terima dulu ya yang gabung hari ini. Halo, Blar Indonesia.
2: Selamat siang,
0: Nana. Selamat siang, Ojan. Tapi cuacanya kok panas ya, enggak hujan.
2: Selamat sore
0: Shirley katanya.
1: Sore Ojan.
0: Sore Ojan.
2: Mantap sih Adin.
0: Ah, baru aja. Baru aja.
2: Adik ketemu gede.
0: Baru aja dia itu punya adik.
2: Adiknya kemarin.
0: Oh, kemarin. Hari ini?
2: Hari ini.
0: What? Oke deh. Jan, gimana Martapura Jan?
2: Ah, membara, panasnya 35 derajat.
0: Aku kemarin lewat ini, lewat gunung, mau ke mana, ke okay. Batu Licin ya, jalan jalan Sahbirin Nur yang baru itu. Wow, kebakaran hutan dan lahan. Perasaan itu memang benar-benar di ini deh ya, disengaja deh kayaknya. Gak mungkin api itu muncul sendiri ya kan.
1: Iya.

0: api yang sebesar
1: Betul.
0: itu, sebanyak itu titik apinya
1: Betul.
0: ya, Mbak?
1: Terus lagi arah di arah mau ke bandara lewat Tandil Bakti ya, Pak 17. Itu kemarin luar biasa juga. Kasihan tuh teman-teman bagian damkar ya, lagi berjibaku kemarin. Luar biasa. Ada yang iseng katanya Mbak Fatima. Betul. Dia nggak mikir dampaknya ke orang banyak gitu ya. Dampaknya itu loh.
2: Tarik kalian aja.
1: Kenapa? Makanya itu sudah banyu karing, emasin lagi. Double. Oke, Jan, lagunya apa nih, Jan? Ada sakit pinggang, ada Jan sakit pinggang? Sakit pinggang banyak.
2: Enggak
1: ada apa-apa, ini lagi, ini ada sakit pinggang. Ini sakit kepala.
2: Lagu itu jenal, anu-anunya.
1: Lagu apa?
2: Bayangkanlah.
1: Bayangkan. Ya, sudah kan ada dibayangkan.
2: Lalu.
1: Nah, itu. Kebanyakan membayangkan ini akhirnya halu.
2: Nah, jadi layo ya.
1: Halu kayak yang ada tuh, nah halu. Iya, Am, asal hujan bahagia juga. Doakan Janlah supaya hujan.
2: Hari berdoa ya,
0: kayak nama Ojan juga,
1: nah,
0: hujan di sini.
1: Ajar Sherly, ya, baik up Jan, asik Janai, bu, perkitiu.
2: Ya ada yang perhatian tuh aku ya.
1: Iya dong, gue sukanya, bu, beguling-guling nih di pasir habis ini nek. Saking kehimungannya, himungnya ini aja, nah.
2: Ya kalau ada perempuan ya.
1: Alasan aja ya kamu tuh Janai. Hah, modus nih, modus, ah, modus gembel.
2: Hari Minggu pengantaran dua dah gue anak sini kan.
1: Kada gin, ampun undang orang diundang ada, makan MBG makam. Dan dah aku, kena jar orang, kamu makan gratis bulik bayar jar.
2: Diambil kan?
1: Hah, ambil Sherly jigin.
0: Ulun pula.
1: Kalau dideketin Sherly sama Mada jadinya kembar tak identik, bener enggak tuh?
0: Iya, bujuran kan.
2: Ya aku ada ide RR gitu.
1: Itu sama aja mah Billy.
2: Ya. Pakai anu truk dam pun.
1: Iya kak, aku ndak pakai mobil pemadam ya. Kok mau ambil. Oke deh, ditunggu ya Jan.
2: Sama-sama,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Sherly, kita ini dulu deh ya, dua lagu dari requestan dari Mama Alfi ya?
0: Mama Alfi tadi, Mama Alfi. Sakit pinggang.
1: Ya, Rudolf juga, bayangkanlah. Oke, kalau begitu sama lagunya dengan Ojan Martapura. Kita sakit pinggang dulu, goyang-goyang siang ya untuk Anda. Semoga tidak sakit pinggang yang bergoyang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Ya masih membersamai Anda di Blari Indonesia, Belantikam Cikari Indonesia. Next, kita terima lagi ya Sherly ya, siapa yang gabung. Oke, wah 1, 2, 3, ngitung aja sih sebenarnya. Halo Blari Indonesia. Iya Mr. Tutut, ya jangan lupa besok ya, kita akan hadirkan edisi spesial besok. Pokoknya rugi kada umpat bepandaran urang banua. Besok ada Saryadi Sirli,
1: penyanyi kondang yang lagi update-update-nya nih.
0: Oh iya ya. Sungguh apa sih lagunya tuh?
1: Tadi yang mengeja tadi ya, Mbak?
0: Iya, mengeja ya. Halo Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cil Siti. Apa kabar Cil Siti?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Cil Siti lagi bapak kepanasan enggak Cil Siti?
2: Kurang panasnya deh.
0: Oh, kurang panasnya, Enggi. Kalau kepanasan Cil Siti ya buat aja di freezer sudah dalam kulkas. Nah, cari nang ukuran nang model kayak kawas seawakan masuk. Ya kalau Cil Siti, lagunya apa Cil Siti?
2: Lagunya apa lagi?
0: Lagunya ada Arif Rembulan Malam. Ini request bujuran Rembulan Malam, betul. Oke, terima kasih Cil Siti.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini requestan siapa tadi ya sebentar. Ya, dari Pak Ahmad Pauji Ulun, Indah Umpat sakit pinggang katanya. Inggih, masalahnya kada ini bisa bebauan bejangkit sakit pinggang nih. Inggih.
1: Banyak banget
0: Rembulan Malam ja. Host Kaulina terima kasih banyak katanya Pak Pauji. Siap, Pak Pauji lagu requestannya ya. Oke, next silakan. 0811511410 dan juga 0511325162. Ada Rembulan Malam darinya Arif yang sudah di request ya darinya Cil Siti di Barabai. Barabai berarti peparakan nona muntai lah.
1: Parak lagi tuh dari kandang.
0: Iya, parak lagi urang rukam katanya. Terima kasih. Ah, rukam. Okay.
1: Orang rukam kadang bepadah telaga silaba juga. Maka ada ulun lain dari rukam bujuran ulun dari
0: ulun dari silaba. Tadi masalahnya di sini. Oke, okay. Yang sudah mampir-mampir di live TikToknya Pro 1. Oke, okay. Terima kasih sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Silakan next kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162 ya. Bersama Sirli kita di kesempatan sore hari ini tentunya membersamai Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Terus ada Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta, terus ada The Rain, Gagal Bersembunyi, artinya ketahuan ya Sandi ya. Itu Gagal Bersembunyi. Terus Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita ya. Kalau nggak punya hati berarti hantu.
1: Bukan manusia, bukan wanita.
0: Iya, kalau hati ayam banyak di pasar ya. Itu dijual. Terus ada Kangen Band, Kembali Pulang, KPIN Aku Tak Memiliki, Bunga Citra Lesari, Cinta Pertama Sani. Nah, kesadakan Sani. Oke, terus ada Nadina Miza, Beranjak Dewasa. Ya, ada yang request tadi Mbak Fatimah kalau nggak salah ya, Budi Doremi, Mesin Waktu. Oke, siap Mbak Fatimah ya, yang request tadi. Oke, kalau begitu langsung aja deh ya, kita on air kan dua lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Rembulan Malam, Arif, dan ada Budi Doremi, Mesin Waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Blar Indonesia, Pelantikan Musik Karya Indonesia. Kita live TikTok ya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Oke, silahkan masih kami hadirkan lagu-lagu menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Ada Tulus Teh Hijau, terus ada Ipang Mutiara, Kangen Band Kembali Pulang, Sandiwara Cinta Republik ya. Tuh ya. Banyak sih lagu-lagunya, tinggal dipilih aja lagi 0811511410 dan juga 0511325562 di menit ke-49 ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah with Shirley di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Nanti ada yang edisi spesial kita khusus seperti martabak ya Shirley ya. Oke, halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di Banjar kabarnya?
0: Pun Bang Hendy, kabar di Banjar kah hari ini? Alhamdulillah cerah berawan with angin-anginnya.
1: Kabutnya apa kabutnya?
0: Kabut yang mana dulu? Kabut-kabutan kah?
2: Kabut asap kah maksudnya?
0: Ini kalau kabut-kabutan
1: anu banyak masinannya.
0: Hah? Mbak siapa?
2: Banyumasin kah?
0: Banyumasin.
2: Iya.
0: Iya. Banyumasin di sungai Bang Hendy, Inggi. Ya.
2: Mulai semalam sudah masin di sini.
0: Masin. Orang empat juga masin, apalagi Bapak Luhan tambah masin.
1: Mun masin jangan diminum lah.
2: Nah.
1: Simburakan aja jalan kawan.
0: Belum tahu WP namanya menyimburakan ke mana. Bang Hendy lagunya yang mana? Ada Teh Hijau, Manta, Tulus.
1: Romansa.
0: Romansa.
1: Iya, lagunya romantis tuh.
0: Iya, gitu.
1: Kayak semalam atau malam pertama tuh.
0: Cile. Ayo ya sudah, nek harus diperpanjang dah urusan malam pertama tuh, urusan pian aja dah. Oke, Bang Hendy jangan kada ingat esok lah. Kita ada edisi spesial lawan Satriadi jam 10 pagi.
1: Buh. Oh, pagi kah?
0: Jam 10 pagi dong. Masih jam 10 malam di Pro 1 acara bebandaran orang benua.
1: Oke, lu sambang di om
0: sih. Astagfirullahaladzim, pal 17 itu kena tuh bedudi itu urusannya tuh bawakan di jorong. Oke, Bang Hendy terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia. Next, silahkan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325562. Halo, Blar Indonesia. Mister Tutut lewat. Oke, ada Bang Hendy ya yang sudah request darinya Romansa di kesempatan sore hari ini. Halo, Blar Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Ya, keputus ya. 0811511410 dan juga 0511325562 ya, boleh juga request ya melalui WhatsApp Pro 1 yang tentunya di kesempatan sore ini lagi galau ya Shirley ya, gak usah galau-galau, aman ya, cepat move on aja deh, hilang satu tumbuh seribu. Itu kata-kata nenek-nenek ya. Insya Allah kalau diterapkan itu nggak bakalan ini, nggak bakalan galau, ya.
2: Banyak tawa, masih banyak bilang. Ikan di laut. Ya.
0: Betul. Nah macam-macam jenis ikan ya. Kok ikan ya? Oke deh kalau begitu karena waktunya juga terbatas ya, Shirley ya, sudah 1 jam setengah kita bersama di Blari Indonesia, Blantika Musik Karya Indonesia. Next nanti malam kayak apa Bu? Banjarmasin masih kabak kabut. Kalau kabut-kabutan ada juga di Pal 17 sana. Ya kan? Halo, Blar Indonesia.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri ya?
3: Nggih.
0: Heeh, Putri katanya.
3: Apa kabar, Mbak Riana?
0: Alhamdulillah sehat, Put. Putri Pang kayak apa nih?
3: Nggih, sehat walafiat.
0: Wah, mantap mah. Oke, panas-panas bangin lah di ini di Karang Intan.
3: Nggih, panas-panas berangin enak nih.
0: Enak katanya. Oke deh lagunya apa? Ada Teh Hijau darinya Tulus, terus ada Ipang Mutiara.
3: Itu yang Ipang tadi ya.
0: Ipang kah?
3: Iya. Anu esok ada anu kah? Sahriadi enggak ada
0: tamu. Dong. Edisi spesial kita besok kedatangan tamu. Sungguh manis.
3: Nah, nah, nah.
0: Kenapa?
3: Sama siapa esok penyiarnya?
0: Ah, sama Ica dong. Bukan sama dia, Pak. Sama Ica. Sama Pak Ijah nanti besok ya. Pak Ijah Hasan Akatiri nanti.
3: Ya.
0: Oke deh, terima kasih ya Put. Ditunggu aja besok ya. Acaranya. Heeh.
3: Ya, insya Allah. Nah, kalau masukkan esok.
0: Besok pokoknya ya. 1 jam khusus kita terima-terima telepon ya. Silahkan yang lagi kangen-kangenan sama Sahriyadi besok ya. Next nanti insya Allah mudah-mudahan tanggal 1 gak ada Aral. Itu nanti ada Tommy Keganangan juga nanti.
2: Seru juga tuh.
0: Seru nanti. Oke deh kalau begitu, karena waktunya juga terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini di Blari Indonesia. Sampai jumpa di Blari Indonesia, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Romansa dan Club Project. Terus ada Ipang Mutiara.

0: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh? Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka.

0: pengembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Persatukan dalam informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ya, di suasana sore yang masih cerah berawan walaupun berangin ya. Ini pas waktu padat-padatnya jam pulang kerja ya. Tapi kami informasikan untuk kondisi terkini arus lalu lintas di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin ya. Untuk arah luar kota terpantau sedikit ada kepadatan arus lalu lintas baik roda 4 ataupun roda 2. Sebaliknya untuk menuju arah dalam kota Banjarmasin sore hari ini terpantau aman dan juga lancar. Ya pendengar, untuk Anda yang sudah berada di perjalanan tentunya tetap fokus saat berkendara ya, hati-hati di jalan karena keluarga tercinta sedang menunggu Anda dengan selamat di rumah. Baik pendengar, kita bersama di informasi Suara Nusantara Pro 1 dari Banjarmasin. Nah kali ini kami akan hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Banjarmasin Poliban menerapkan teknologi deteksi nitrogen tanaman padi, pendengar. Nah, kegiatan ini berlangsung di Desa Binaan Baru, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan tersebut, pendengar, mengusung tema penerapan alat deteksi defisiensi nitrogen berbasis sensor kamera Pixi2. Teknologi yang diluncurkan Agustus lalu tersebut ditujukan untuk membantu petani mengenali kondisi nitrogen tanaman secara lebih cepat dan juga praktis. Kita akan ulas informasinya tetap di Pro 1 RRI Banjarmasin, Info Suara Nusantara.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Aku lanjut menambahkan.
4: Oke, Ristia untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi
1: Raya
2: dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara Raya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara Raya. Banjar Nusantara Raya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banjarmasin sore ini.

Mendengar ada Adele, Someone Like You. Seseorang katanya ada yang suka sama kamu. Siapa sih? Ayo ya. Mungkin ada apa ya, penggemar yang mungkin tanpa diketahui. Ya, tapi ini lagunya dari Adele ya. Enak sekali kalau sore-sore mendengarkan lagu-lagu yang memang bikin tenang, suasana santai gitu ya. Sambil kami hadirkan untuk Anda di Banjarmasin sore informasi sore hari ini di Info Suara Nusantara. Masih dihadirkan terkait dengan Poliban terapkan alat deteksi nitrogen ya untuk produktivitas padi petani. Pendengar, dalam waktu singkat hasil pemeriksaan akan tampil pada layar LCD dan lampu indikator menyala. Hasil tersebut pendengar menunjukkan bahwa kondisi nitrogen tanaman berdasarkan pembacaan karakteristik warna daun. Selama ini pendengar petani umumnya menentukan kebutuhan pupuk nitrogen berdasarkan perubahan warna daun secara visual. Menurut Saiful, cara tersebut sangat bergantung pada pengalaman petani dan dapat menghasilkan penilaian berbeda. Jadi alat yang diperkenalkan pendengar menggunakan sensor kamera Pixi2 untuk membaca karakteristik warna daun padi. Nah, daun juga diperiksa dalam ruang khusus atau chamber yang dilengkapi pencahayaan.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51

Baik, Pura Satu Karena Emosi dan Inspirasi Pendengar, itu tadi informasi kebersamaan kita di Prosatu RRI Banjarmasin dalam Suara Nusantara. Saatnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, segera kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara Kors 8, disiarkan dari RRI Samarinda.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya. Selengkap nya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Palangkaraya. Saat ini ada rekan saya, Reta. Selamat sore, rekan Reta.
1: Iya, selamat sore, rekan Ria.
0: Ya, gimana kabarnya Palangkaraya sore hari ini, rekan Reta?
1: Ya, untuk kabarnya baik, puji Tuhan. Untuk Palangkaraya, untuk sore ini tadi saya berangkat nih, sudah ada terik matahari ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lumayan.
0: Syukurlah kalau pun begitu, rekan Reta ya. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Reta?
1: Ya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi yang di mana satwa langka mati di lokasi karhutla.
0: Informasinya dari Palangkaraya, Reta, silahkan.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada kompas besar ini mati karena terkepung api.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
2: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari. Dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
3: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Teratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
4: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelompok gitu.
3: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Ria di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri. Ya, saya masih mencoba menghubungi rekan Heri yang ada di Tarakan. Rekan Heri. Rekan Heri, Heri Susanto, ya. Apa kabar sore hari ini rekan Heri di Tarakan? Heri Susanto, ya. Rekan Andri, kita berlanjut ke kawan yang lain menuju Banjarmasin.

Ya, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Auliana, selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin, cuaca, kondisi untuk saat ini rekan Auliana?
1: Cerah, berawan, dan juga berangin, Mbak Ria. Nah, sebaliknya gimana di Samarinda sore hari ini, Kak?

0: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Proses identifikasi korban KM Pirgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin kembali menemukan titik terang. Hasil identifikasi ini memberikan kepastian dan rasa lega bagi keluarga. Setelah hari-hari penuh penantian dalam duka, informasi selengkapnya Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
2: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi, dan properti milik korban.
1: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
3: Total 18. Itu
1: hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, total adalah 18. Sampai hari ini diumumkan.
2: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianingsi yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
4: Ya, karena itu tadi, Mbak, posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian, udah kelempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih, Mbak. Karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai, yang feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
2: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
5: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nukan ada rekan saya, rekan Rista. Selamat sore, rekan Rista.
1: Selamat sore, rekan Ria.
0: Iya, Rista, gimana cuaca di Nunukan untuk saat ini, rekan Rista?
1: Saat ini cuacanya cukup mendung ya. Tadi sempat hujan, panas lagi. Terus kayaknya ini mau hujan lagi nih, bisa jadi, rekan Ria.
0: Iya, di sana gimana kabarnya? Sini lagi cerah berkabut, rekan Rista.
1: Semoga segera turun hujan ya, rekan Ria.
0: Insya Allah. Baik, informasi apa dari Nunukan, rekan Rista?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026.
0: Silakan, rekan Rista, informasi lengkap untuk pendengar kita sore hari ini, Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Ria. Pendengar dan pemirsa, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun rupiah dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun rupiah. Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Ramsah.
3: Pendapatan daerah

penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada rapat paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang terhormat atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dapat kita buktikan dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2006 sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Rekan Ria, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Kami kembalikan ke Anda.
3: Baik, terima kasih Rekan Risa dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjir Nusantara. Kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Bulog Kaltimtara menguasai 15.000 ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Kaltim dalam menghadapi tantangan stok lokal. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multi Anata.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2026 datang. Bulog Kaltimtara saat ini menguasai sekitar 15.000 ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakat. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltimtara, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok yang stok kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
2: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya kalau di apa namanya dari sisi kita ya di Bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15.000 ton. 15.000 ton ini kita pakai untuk bantuan pangan yang dari penugasan pemerintah. Ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di Bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah, memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi seperti itu, tapi antar bulog.
1: Selain peningkatan penyerapan beras turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang Muzaddin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multan melaporkan.
0: Dan pendengar Lintas Banyu Santaraya, kami akhiri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore hari ini rekan-rekan saya Harry. Selamat sore rekan Harry. Rekan Harry Susanto. Selamat sore. Ya. Dan sampai sore hari ini kita rekan Harry.
1: Ya, selamat halo. Sore. Halo rekan Ria.
0: Halo, halo juga. Ya, gimana kabarnya Tarakan sore hari rekan Harry?
1: Tarakan cuaca cerah dan sudah hujan Tarakan ya, dari tadi pagi juga hujan.
0: Baik, alhamdulillah kalau begitu rekan Harry. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Harry?
1: Dari Tarakan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara membuka suara mengenai usulan UMP 2027 sebesar 9%.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita sore hari ini rekan Harry Susanto dari Tarakan Kalimantan Utara.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menegaskan pengusulan kenaikan upah minimum provinsi 2027 disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
2: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Jadi nanti itu kan bergulingnya di pusat. Nah, di pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setiap jadi RRT Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Ria Arda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Harry Susanto untuk laporannya dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin sore. Dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Menyapa Anda di suasana sore, pendengar yang tadi sempat cerah ya. Cerah membara, berawan tentunya, dan kali ini sudah sang surya sudah mulai tenggelam, artinya kita berada di sore hari, dan walaupun sedikit ada kabut asap tipis ya yang menyelimuti kota Banjarmasin, semoga hari ini semua diberikan kesehatan tentunya dalam beraktivitas, baik beraktivitas di sore hari ataupun di malam hari. Baik pendengar, membersamai Anda dengan update informasi terkini di mana Menteri Kehutanan meninjau ya karhutla di Kalimantan Selatan. Nah, untuk informasinya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pendengar, memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalsel Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan RS Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Samsudinur Banjarbaru. Pendengar, Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalsel saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

ada duta 9 nyawa. Kalau sudah jatuh cinta susah ya, obatnya juga susah nyarinya. Mau ke dokter juga dokter mana gitu. Yang nyembuhin cuma diri sendiri sama tuh si dia ya. Oke, kita tinggalkan dulu duta 9 nyawa yang membawa kita di menit ke-47 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Pendengar, informasi selanjutnya masih datang dari portal rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendorong Satgas Darat Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutlah di Kalsel menambah kekuatan. Hal itu juga disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat rapat koordinasi dan sekaligus pendekar meninjau posko lapangan Karhutlah di RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Rabu 23 September 2026. Suharyanto menilai pendengar penanganan darat perlu terus diperkuat karena waterbombing memiliki keterbatasan. Helikopter membutuhkan waktu untuk mengambil air menggunakan buket, sementara dalam satu siklus hanya membawa sekitar 4 ton air. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalselteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalselteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalselteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Star Cosmos Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi PT Cosmos recruitment.cosmos.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Cosmos, perusahaan sedang tidak membuka lowongan untuk posisi apapun. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Uliana, sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar Opik, selalu alam Muhammad membawa kita di menit ke-5 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore zona petang. Sebelum Anda kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib sore hari ini, tentunya melakukan segala persiapan apapun untuk informasi azan maghrib di kesempatan sore hari ini berkumandang pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore dengan satu informasi kembali dari KM Pirgo Transport 8, pendengar, di mana tim penyelam Basarnas Group bersama potensi SAR kembali menemukan satu korban KM Pirgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan pukul 11.20 WITA saat tim gabungan melakukan penyelaman di sekitar badan kapal. Uang menjadi lokasi pencarian Rabu 23 September 2026. Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian, korban dibawa ke KN SAR Pacitan dan selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601. Helikopter kemudian membawa korban menuju Lanut Samsudinur untuk proses penanganan lebih lanjut. Informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, sebelum azan maghrib berkumandang sore hari ini, sebelumnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Yusuf ayat 7 dibacakan oleh Ahmad Syauqi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama di Banjarmasin sore, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Baru saja kita dihibur ya, penyanyi pop Indonesia Islami, dan lagunya Hidup Hanya Sekali, artinya mengingatkan kita bahwa hidup cuma sekali, tidak dua kali. Jadi apa yang harus kita lakukan dan apa kita bawa kelak nanti menuju alam akhirat, seperti itu ya, yang dilantunkan oleh Prilly Latuconsina. Pendengar, informasi dari portal rri.co.id, Indonesia akan menjadi tuan rumah International Grand Imams Conference atau IJIC 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai IJIC 2026 akan menegaskan peran Indonesia di bidang diplomasi keagamaan. Menak mengatakan IJIC 2026 atau IJIC 2026 mengusung tema Masjid Harmoni, Religious Diplomacy and Global Peace. Menak menegaskan dan mengatakan masjid dipilih sebagai salah satu bagian penting karena memiliki fungsi sebagai ruang pertemuan manusia dengan Tuhan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indah Edria, jodoh pasti bertemu. Pasti Anda sudah kenal dan familiar sekali dengan lagu ini. Siapa yang menyanyikannya? Ya betul, Afgan ya. Tapi di recycle ulang dengan tidak mengubah liriknya, di aransemen agak-agak sedikit slow, mellow gitu ya. Tapi tetap enak didengar. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis nasional. Arahan tersebut mendengar dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 September 2026. Pendengar, Kementerian Sosial sebagai pengampu program sekolah rakyat siap menerima arahan terkait implementasi pendidikan gratis nasional. Namun pendengar, saya pula mengaku belum mengetahui secara rinci teknis pelaksanaan program tersebut. Silakan Anda dapat baca selengkapnya melalui portal rri.co.id.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjarmasin sore ini.

Sendiri lagu yang dirilis pada tahun 2020, Recycle Ulang, mendengarnya, tapi enak lagunya, yang membawa kita di menit ke-55 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Banjarmasin sore akan berganti ke Banjarmasin malam. Selainnya ada Mada yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Uliana harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah koleksi informasi Anda di kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di ruang dengar Anda semua ya, di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin bersama dengan Mada di malam hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya. Kita kembali bisa berjumpa di sini gitu ya, dalam keadaan yang sehat walafiat, di mana Tablik Udara menemani Anda seperti biasa pendengar bersama dengan narasumber Ustadz Johansyah di hari Rabu ini ya. Salawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini ya. Dan Anda pendengar silakan bisa mendengarkan siaran di hari ini streaming di RRI Digital, rri.go.id maupun juga di YouTube kita RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini langsung saja dengan tablik udara. Topiknya cukup singkat tapi nampaknya ketika kita mengaplikasikan nih gitu ya di dalam kehidupan harus dengan yang namanya penuh perjuangan ya, latihan. Yaitu adalah sabar. Assalamualaikum Pak Ustadz Johansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Sehat. Boleh itu tolong Pak Ustadz mikrofonnya diarahkan. Nah. Pak Ustadz, kenapa jadi kita malam hari ambil tema sabar nih Pak Ustadz?
2: Banyaknya cobaan Allah yang kalau kita tidak diberikan kekuatan sabar, orang tambah banyak yang stres. Sehingga mungkin banyak yang ke sambang lihum atau senyum sendirian. Ya, nah, karena banyaknya masalah.
1: Iya.
2: Nah, ngomel-ngomel apa segalanya, masalah barang naik, masalah tanggung jawab anak,
1: iya,
2: suami sama istri, istri sama suami. Ah, sudah. Jadi coba kita sabar.
1: Kita kulik sabar hari ini ya. Baik, bagi para pendengar nanti silakan yang mau bergabung bersama dengan kita di sini di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 0811501410. Baik, Ustadz Johansyah, disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba. Kaum muslimin yang berbahagia, kita mengucap alhamdulillah sebagai bukti syukur. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak, kita tunjukkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau sebagai bukti rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada kekasih Allah, pemberi syafaat yaitu Nabi kita. Tak terasa kita sudah berada, kalau tidak salah, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan 23 September 2026. Semoga hari-hari yang kita lalui ini ada nilai ibadah.
1: Amin.
2: Dengan yang tinggi sekali adalah sabar. Karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inna harfu taukid ya, jadi sesungguhnya memang benar-benar kalau orang itu benar-benar sabar maka Allah membersamainya baik dalam sehatnya ataupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang atau dalam keadaan tertekan, dia bisa sabar karena Allah membersamai ya, jadi Allah selalu membimbingnya sehingga emosinya terkendali ya, karakternya terjaga, sikap tegasnya, sikap lembutnya, sehingga keadaan tubuhnya juga berpengaruh, tekanan darah

dia harus bersabar dengan istrinya. Ya. Ada juga dia dicoba oleh Allah harus bersabar dengan anaknya. Kemudian dengan tetangga. Tambah lagi dengan lingkungan termasuk bangsa. Nah, jadi sampai-sampai ada istilah Arab mengatakan as-sabru kasibrin wa aqibuha ahla minal asal. Sabar itu seperti empedu. Ah. Sabar seperti empedu, pahit, ya. As-sabru kasibrin wa aqibuha, tapi apabila orang mampu menghadapi yang pahit-pahit ini, ujiannya ini, wa aqibuha, akibatnya, hasilnya adalah ahla minal asal. Akan lebih manis daripada madu. Nah, kalau tadi empedu, madu. Nah, jadi artinya Allah akan membersamai, akan selalu membimbing luar dalam lahir batin apabila kita mampu bersabar. Sabar dalam sholat. Nah, sholat kita tidak terganggu. Sholat kita tidak seperti orang balapan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan apabila banyak masalah yang kita hadapi, banyak cobaan yang kita hadapi, maka koreksi, perbaiki sholat kamu, kata Rasulullah. Mungkin sholat kita tingkatannya masih sholat karena takut neraka, sholat karena mau surga, sholat karena kewajiban. Nah, itulah tingkatan-tingkatan kita yang awam. Ada juga orang sholat beribadah ini karena dia berpengetahuan, ya, mengetahui bahwa ini saya sebagai hamba wajib. Nah, kemudian juga nanti akan dapat pahala. Terus yang ketiga adalah dia beribadah dengan sabar tadi adalah karena cinta, hub, ya, hub dalam bahasa Arabnya cinta, ya. Sehingga ada ulama kita mengarang suatu kitab yang berjudul Fathul Arifin, yang mana beliau ini pengarangnya adalah bernama Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Nah, berarti orang Alabiu. Nah, kami sempat ke rumah beliau ini silaturahmi, ya, dengan anak beliau. Dua kali sempat ziarah, langsung ijazah juga. Ada kitab beliau yang namanya Babak Mabadiul Fiqhiyah. Nah, jadi beliau menjelaskan di sini adalah Qala al-musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudi dzadani. Setengah daripada tanda-tanda berpegang atas amal berkurangnya harapan ketika ada kesalahan. Orang yang mengerjakan ibadah itu ada tiga bagian. Nah, jadi kenapa kita sabar tadi? Pertama, beribadah dulu harus sabar. Ada tiga bagian, kata beliau dalam kitab ini. Itu yang pertama, beribadah karena mengingini atau menghendaki surga yang dijanjikan Allah kepadanya, dan juga menakuti atau takut kepada siksa neraka yang disediakan bagi orang yang maksiat kepadanya. Yang kedua adalah orang yang beribadah karena ingin sampai kepada Allah dan terbukanya dinding atau hijab dirinya terhadap Allah, dan supaya mendapat ilmu rahasia atau ilmu laduni daripadanya, dan mendapat karamah di sisinya, kemuliaan. Kedua orang ini masih ada celanya, kata beliau, ya, ada tercela. Nah, pada orang yang seperti ini masih ada tercela pada orang yang arifin, karena dia masih memandang dirinya dan mensibukkan di amal kepadanya, menisbahkan amal kepadanya. Yang ketiga adalah orang yang melakukan ibadah semata-mata bertaqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, memandang, ya, artinya tidak karena mengingini surga atau takut neraka. Mereka tidak
memandang

0: amal. Nah, memandang amal pekerjaan, maksudnya ibadahnya itu, ya, memandang amal pekerjaan, tetapi mereka melihat bahwa tertuju kepada Allah yang fa'il, maksudnya Allah yang berbuat, yang memberi kekuasaan, yang memberi bisa bergerak, artinya yang sebenarnya. Nah, inilah sifat orang arifin, orang-orang yang kenal akan Allah SWT. Nah, kaum muslimin bahagia, ada tiga tingkatan tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, beribadah, beramal, meskipun punya ilmu, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita amalkan itu akan dapat pahala segalanya, tapi tujuan kita adalah mata-mata karena bimbingan Allah. Jadi kita bisa bergerak, anugerah Allah. Kemudian kita sakit, itu juga cobaan Allah. Karena orang-orang yang selalu sakit diberikan oleh Allah, itu caranya Allah supaya menghapuskan kesalahan-kesalahan atau maksiatnya. Sehingga ketika dia meninggal, husnul khotimah, lama sakitnya, bisa puluhan tahun dia stroke atau sulit bergerak atau mengidap penyakit. Nah, meskipun berobat, berikhtiar, tetap ada penyakit. Nah, ini adalah ujian kesabaran kita. Kemudian menghadapi keadaan sekarang, kemudian banyaknya macam-macam kabar berita ini itu segalanya, maka kita kembalikan kepada Allah bahwa apa yang terjadi itu adalah dengan izin Allah. Tapi kita menyikapinya melihat daripada hikmah apa yang terjadi itu. Nah, umpamanya dengan naiknya harga beras, nah mungkin juga petani yang apa istilahnya, yang biasanya harga gabahnya rendah, dengan beras ada naik sedikit harganya, maka petani juga gabahnya juga akan ada hasilnya, artinya nyaman juga penghasilannya. Nah, itu salah satu hikmah. Kemudian juga tadi sulitnya barang yang kita cari, apalagi kita baru mendengar berita bahwa ada kapal yang tenggelam, itu membawa barang, sayur, apa segalanya, buah-buahan, ya mungkin persiapan 10 hari kita tenggelam, nah mungkin sayur mahal apa segalanya. Nah, itu mudah-mudahan artinya ada hikmah yang terkandung. Dan kalau ada statement mengatakan bahwa orang yang meninggal karena tenggelam dia dapat pahala syahid, itu kalau dia beriman. Nah, orang yang beriman, yang tidak syirik, tidak punya hutang kepada Allah, kepada manusia, maka kalau dia meninggal waktu tenggelam atau waktu melahirkan, tapi dia beriman, ini maksudnya beriman, beribadah, tidak syirik, tidak punya hutang, insya Allah dia akan diberi pahala syahid. Nah, akan diberi kalau dia beriman. Tapi kalau dia memang belang kambingan sembahyangnya, kemudian apa tidak sabar apa segalanya, sering memberontak dengan hukum-hukum Allah, protes dengan hukum-hukum Allah, protes dengan akhlak-akhlak Rasulullah, ya yang mengajarkan begini-begini, nah, dia maunya dia yang mengatur hukum-hukum Allah, ini tidak bakal dapat, ya. Nah, coba jadi itu supaya kita jangan mudah mengatakan wah itu dapat pahala syahid kalau dia beriman. Nah, dia beriman, beribadah, nah kemudian juga dia tidak punya hutang. Kalau punya hutang, nah ini kecuali keluarganya membayarkan. Nah, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan keadaan sekarang ini masih kabut asap, karena kabarnya kalau tidak salah 2 malam yang lalu ya, kami dikirim WA, itu ada namanya di hulu sungai, kalau tidak salah di kandangan Gunung Batu Laki terbakar. Jadi tidak ada yang memadam, kelihatan separuh gunung itu merah.
1: Merah.
0: Kita dikirim itu. Nah, jadi Gunung Batu Laki ini daerah kandangan ya, perbatasan Berabai. Kalau batu Gunung Batu Bininya harusnya di daerah Berabai. Nah, jadi ada itu. Nah, jadi ini kami sampaikan agar perlu ditingkatkan kesabaran dan pendengar sekalian, kita sharing. Mudah-mudahan dalil-dalil kemudian manfaat daripada sabar ini bisa ditambahkan ya, agar kita bisa merapakinya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Johan Syah ya atas pemaparan di awal ini, dan kita undang bagi Anda yang ingin berdiskusi gitu ya, atau juga boleh curhat mungkin malam hari ini Ustaz ya. Harus sabar seperti apa gitu, apa yang dirasakan. Silakan di 562 sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Apa kabar Mama Putri, Ibu Haja Salsia?
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum. Mudah-mudahan kita sehatan aja sebetulnya.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Dengan sabar juga Ustaz.
1: Amin. Nah, itu pang ya kalau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Ya.
2: Nggih, Pak Ustaz, kalau orang sabar itu perajekian jurang rajin.
1: Oh, amin.
2: Perajekian. Nah, kalau kita telah misalnya kalau ada orang kalau ada hiburan ya orang telan aku jar. Kau jadi kayak dah jar. Katanya bagaimana dulu pada orang di dapur orang makan baju. Jadi kalau sabaran tuh lalu kalau para jekian.
1: Kalau dapat banyu lah.
2: Kalau dapat banyu ada yang macam ni. Orang adanya aduh lah orang.
0: Ada yang orang kalau sabar.
2: Kada sabar mah ada yang.
0: Tapi kadang-kadang gue ada jual los banar kasih keluaran banyunya.
1: Ada yang benar
0: kalau dapat orang kampung begitu datang ke kampung satu mat ya keluar banyak putih ini kada banyak putihnya di singkaluaran gitu. Bertetangga aja mau pandir kadang-kadang ada paham juga mencikok sama tamu.
1: Iya Bang Nila.
2: Jadi ada yang ngerti tentang orang nih jangan lah buat para sangka yang bukan-bukan yang lah buat
0: iya.
2: Setelah kita nih persangka baik aja dah orang kadela mungkin malah kandainya
1: aja
2: dah
1: iya
2: jadi dasar baik tang kita nih jangan para apa sangka buruk sangka jangan sabar
0: kalau orang nyata sambat tuh kadang-kadang teh kalawasan Mahdang itu Bang udah orang jauh dia tang seharusnya yang penting banget tuh ya tadi banyu putih
1: banyu dulu lah
0: kada melalang buana pandir dulu ke lain.
1: Ya Allah.
2: Aku kada mendurak lagi jembeginya menggerang.
0: Banyu putih barang dulu betul nah.
1: Jaman
0: macam musim-musim nang bedebu ni pulang, musim kabut ni nah perlu banyak minum banyak.
2: Jadi lantas harus tetap kokoreng juga. Mungkin madahkan tadi harus sabar
0: kan. Iya, iya.
2: Kita ayo orang kada betawaran makan
0: sabar. Sabar ai cangangi barang ya Allah. Mudahan kanyang kawan. Kita tahan aja mah arit ya.
2: Kejar orang pasti bila kada sabar tuh kawannya setan.
0: Iya.
2: Setan kawannya tadi mun orang sabar tuh artinya jauh pada setan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi istilahnya tuh kada orang bersuara atau salah sarik. Itu setan kawannya.
1: Iya.
2: Berkah postat nak itu tu.
1: Gih, siap.
2: Ya, nada, makasih.
1: Sama-sama, gih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mama Putri, Ilah, Pak Idhamsyah di WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gih, silakan Pak Idham pada Ustaz.
3: Allah wabarakatuh Ustaz Banua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sigar dengan pandir sidinnya. Ya Pak, Ibu sehat kasih dah Ibu.
3: Alhamdulillah.
0: Bunda ya.
3: Sudah sehat. Belajar Ibu aja pertanyaannya nih.
1: Enggak
3: petakun sidin. Anu aja. Nah kayak apa aja mengatasi hati ini supaya sabar karena laki tuh aja. Handak bebinya terus.
1: Nah, iya Pak.
0: Binia kan.
1: Tetap mana pulang sini belakang lah. Nah, kayak apa bunda?
0: Binia kan. Kalau paru langsung dua datangkan.
3: Handak bebinya terus. Ya. Maka bila bebinya itu bertinggalan anak dua. Nanti bebinya pulang ke lain. Bertinggalan anak dua.
0: Okay. Nah, ini kuat produknya lah.
1: Ya ditarus kayak itulah.
0: Ya sangkerlah
3: ya, laknya nakawin tarus.
1: Pertanyaan
3: ibu,
1: Bang lah. Pertanyaan pian, Bang.
3: Kalau pertanyaan kita, kalau pertanyaan kita tuh kayak ini Ustaz. Rasanya tuh orang yang paling sabar tuh bubuhan gajah, Bang. Gajah lah. Karena dibantu oleh yang lainnya, wani aja menghadapi Israel kan. Nah kalau bangsa Saudi, Kuwait, apa segala Qatar, apa itu pina takutan mana lawan Israel malah berlindung di ketiak Amerika. Kan kita ini kira-kira sabarnya tuh sabar orang gajah Palestina
0: ya, nyaman Pak Idamai kan. Negara-negara itu kan nyaman ya kan serba bawa kecupuan minyak apa aja kawan ditukarnya ya.
3: Jadinya kan ingat lagi lo sakit tuh kan ingat lagi.
0: Iya ingat aja cuma kalau pacangan bersakitannya kau aja mencari nelayan itu Bang biasanya kita nih kalau sudah nyaman tuh biasanya tangannya sedikit. Nah tuh jadi mudah-mudahan aja dapat kerja ya. Okay.
3: Sudah tuhuk anu sudah tuhuk duduk nyaman bila sakit lalu aja sakit benar.
1: Iya.
3: Padahal sakitnya ini sedikit aja. Ini yang jadi pertanyaan gini Ustadz. Di dalam melatih diri untuk sabar sehingga dapat digolongkan menjadi asobirin. Itu kira-kira latihannya kayak apa baik menurut apa dari sisi iman maupun psikologi. Nah, ada juga pendapat ulama bahwa sabar dalam Islam itu ada 3 macam. Ini kira-kira Ustaz Bang lebih tahu nih. Mohon pencerahannya. Ah itu aja pertanyaan dari kita ada kalau dari ibu tadi tuh yang laki
1: bilang kisah siapa gerang tuh
0: amun sudah tuha buah kalau kawin akan aja kalau beting kaong sih
1: ini ya Allah itu tahu benar kita lah ya Allah. Oke, ayo siap. Terima kasih banyak Pak Idham ibu.
3: maka aja ustaz hendak ke Gaza aja mencari bini di Gaza.
0: Amun tahan berperang mencari bini aja ada payu juga di Gaza. Pokoknya berperang dulu di sana orang aku naik seperti Husin Gaza tuh kan berperang.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Idham.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Pak Idham Syah. Satu lagi di telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Inggi, ada Bang Ozan di Martapura. Silakan Bang Ozan.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Emang sabar nih, anu Bang Hilo Ustaz berat.
1: Inggi, berat ya sabar ini ya, baik.
4: Aduh, hendak mah ini jenar Ustaz berat menanyakan apakah
0: ya.
4: Kan ini kan istilahnya bencana kalau nih ya. Kabut asap segala apa-apa tuh apakah hubungannya lawan anu banyaknya terjadi maksiat kayak anu kan banyak loh yang wah ini nang ya. Istilahnya mapang lah anu adalah nang muda-mudi nang bermaksiat gitu nang nang pacaran-pacaran nang entah ngalihin kisah nang pergaulan bebas nih apakah ada hubungannya itu kalau sekarang nang maksiat-maksiat kayak nang minuman-minuman kan kayak buat narkoba. Matapura ini banyak juga Ustaz teh. Kalian di banjir aja Bang lah.
0: Matapura lah. Pesantren gudangnya lah. Lama lah.
4: Nah itu aja Pak Ustaz.
1: Terima kasih banyak Pak Bang Ozan.
4: Makasih banyak Madalah.
1: Thank you berlan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih memang kalau seperti itu sudah sangat bisa dibilang marak ya maksudnya. Satu lagi mungkin di YouTube ya ada kolom komentar kita yang di sana ada Ahmad Fauzi Amuntai mungkin salah sini. Assalamualaikum host dan Pak Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi sini pertanyaannya sama kah sabar itu dengan pasrah? Nah, ini menarik ya. Oke, kalau gitu ada 3-4 pertanyaan yang di
0: Bapak siapa nih Bapak Jati?
1: Pak Ahmad Fauzi.
0: Fauzi.
1: Betul sekali ya.
0: Amuntai ya.
1: Dia Amuntai sih Den. Oke, kita keep dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti habis ini kita akan jawab satu persatu pendengar ya yang mau gabung lagi mudah-mudahan masih ada waktunya dan tepat di jam 19.29 waktu Indonesia Tengah ini jelang azan Isya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kita izin jeda jangan kemana-mana bersama kami di Pro 1 Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
6: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
7: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
6: Hey.
7: Sana kau! Cuy.
6: Wow!
8: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
9: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tablik Udara malam hari ini dengan topik masih sabar ya, bersama dengan Ustadz Johansyah juga. Kali ini kita langsung saja mungkin menjawab pertanyaan dari para pendengar yang sudah masuk tadi. Tapi sebelum itu saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah salat isya bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat ya. Silakan Ustadz Johansyah, ada beberapa sudah tadi
1: yang masuk. Terima kasih Bapak Ibu yang malam ini sharing. Kemudian dengan pertanyaan, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa kita jelaskan sehingga menambah pengetahuan kita dan kedekatan diri kita pada Allah dalam rangka menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah supaya iman kita meningkat. Pertama dari Bu Hajjah Salasiyah, di mana di Anjir ya, bahwa orang sabar sih perajekian. Nah, insya Allah kalau sabar itu perajekian karena Allah bersamanya ya, innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi tadi kalau kita bertamu artinya kalau tuan rumah ke belakang jangan dikira meninggalkan. Nah, itu salah satu sangka baik kita ya, sangka baik aja. Nah, meskipun agak lambat sedikit, mungkin memanasi air untuk memberikan air atau apanya mencarikan banyu. Nah, jadi biasanya tetangga-tetangga kita di kampung itu cepat ya persiapannya. Sedangkan di kota kadang-kadang ya menunggu pertama kita mengetok tuh menunggu pembukaan pagar itu kadang-kadang menghadang juga tuh. Sampai ke dalam hadang juga lagi. Kadang-kadang kipas angin yang ada pun yang kada baasi ruangan kada hidup juga kipas angin. Kipas anginnya pengarannya bebungkus plastik lagi. Nah, pada tamu kita ini perlu artinya dihibur dengan angin kan. Nah, jadi artinya ini perlu sabar, kemudian juga apa istilahnya? Memang kalau orang yang kada penyabaran ini mudah masuk ke yang setan tadi. Artinya korin yang ada pada awak kita ini bisa berkiawannya ke lain. Karena kan korin ini mengiringi kita terus nih. Setiap orang kan diciptakan oleh Allah ada korinnya. Ada apa istilahnya setannya yang mengawal terus di samping rakib atid ya malaikat. Nah, kalau kita lengah, nah makin kita emosi, ah ini cepat. Cepat darah meningkat, kemudian dia masuk di kehendak kita. Karena dia diberikan ujian oleh Allah, iblis setan ini bisa berenang di pembuluh darah kita. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah untuk menyesatkan kita itu, untuk mengganggu. Nah, tapi kita diberi juga pertahanannya. Pertama tadi menepati sabar, ya. Jadi artinya di dalam surah Al-Asr itu dijelaskan wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi artinya kecuali orang-orang yang berhasil ya, dikatakan Allah banyak yang rugi kecuali dia illal ladzina amanu, beriman kepada Allah ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beramal baik, beribadah, wa tawasaw bil haq, kemudian saling menasihati, saling mendakwahkan dengan kebenaran dari Allah, wasabr, wa tawasaw bil haq wa sabr. Nah, wasabr artinya sabar. Nah, jadi kalau kita apa sih tidak sabar, nah tentu saja tadi ada kesempatan roh-roh yang tidak baik itu bisa masuk. Ya. Kemudian yang kedua, paidamsah. Jadi tadi itu terulang lagi. Jadi kalau memang sudah tua-tua, umur 70 tahun hendak balak anak babini, babini bini akan kalau sekali dua bating kaung akhirnya kan. Nah, jadi artinya kalau memang ada haknya ya, orangnya kaya punya kan. Ada petugasnya, dia mau menambah silakan kalau sanggup gitu kan. Nah, artinya mudah-mudahan dia adil juga bisa itu kan. Nah, artinya bukan karena takut bini. Karena kalau takut bini bahaya juga. Orangnya kaya, sehat, bertanggung jawab, berimutahuan, ternyata tidak berani dia beristri gara-gara takut sama istri. Ah, ini bahaya juga nanti, katanya tidak takut pada Allah. Nah, jadi tidak pada Allah nanti ya, jadi pertanyaan juga itu. Kenapa? Kamu seharusnya sanggup empat nih. Ya, karena punya rumah ini, punya mobil ini sanggup sehingga nanti banyak keturunannya sehingga membantu orang. Ah, ternyata takutan lan bini. Ah, bahaya juga itu nanti. Artinya bukan takut pada Allah. Nah, tapi takut pada bini. Bahaya juga itu. Nah. Jadi artinya kayak apa supaya sabar? Nah, ada latihan-latihannya. Pertama, ilmu kita dulu, belajar ilmu, bahwa salatnya pun sabar. Ini kan banyak salat kada sabar nih. Imam pemimpin kadang-kadang kada sabar. Makmum tuh kada dihitung kahnya sempat lah baca Fatihah. Nang wajib tuh nah, kadang-kadang salat zuhur asar ketika bangkit dari tahiyat yang pertama ya, Allahu Akbar, hanya makmum bangkit ke atas separuh baca Fatihah. Imam sudah rukuk. Bebayah anak rukuk, anak menentuangkan Fatihah sudah sujud imam. Nah, tapi karena kita wajib empat imam, empat aja. Nah, artinya imam kurang sabar juga nih. Artinya pagat patihah itu berarti separuh patihahnya tertinggal, nang makmum kada dapat. Meskipun sah saja. Karena setiap huruf membaca Al-Quran itu orang awam 10 pahala. Kalau orang alim bisa sampai 100. Kan di patihah itu ada 100 sekitar 114 huruf dengan 14 tasdid. Tertinggal separuhnya. Nah, coba 114 kali 10 berapa?
0: 1000.
1: Nah, itu tertinggal mesti separuh. Ini kada dapat. Tapi sah aja salatnya. Nah, baik ya dibari imam ini sabar. Oh, aku Allahu Akbar baca Fatihah. Artinya sempat makmum baca Fatihah. Fatihah. Kalau nya tasbih umpamanya lah subhanallah ala atau subhanallah azim, sekali aja terbaca itu kan jadi masalah. Sekaliannya karena cepat imamnya. Tapi kalau Fatihah tahiyat akhir hanya separuh tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayak orang hendak buka jabatan. Nah, ini perlu juga kesabaran
0: dalam ibadah nih ya.
1: Ya ibadah. Terus tadi orang yang paling sabar di sini orang Gaza. Ya, banyaklah yang sabar-sabar ini karena Gaza Palestina kan 76 tahun sudah dijajah. Nah, mereka di apa? Sudah ditempa ya. Ditempa kesabarannya ya. Meskipun tiap tahun dengan adanya apa? Siksaan, gempuran bom peluru, tiap tahun ada wisuda anak-anak yang hafiz Quran. Coba bayangkan. Ya, anak yang umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun itu hafiznya 10 juz, ada di 20 juz, 30 juz. Nah, kita nang santai ini nah. Kita santai ini nah. 5 anak jangankan hafiz 10 juz, tamat ada nang kada tamat maji. Nah, coba bayangkan. Santainya kita deh karena kenyamanan nikmat. Nah, makanya kalau diputar Allah Ta'ala, karena perang mudah-mudahan jangan terjadi kita lah. Mudah-mudahan jangan kita di perang damai aja. Kadanya nyamanan perang. Lawan KKB aja tuh ratusan tentara polisi mati. Coba bayangkan, KKB itu berapa jutanya? Penduduknya KKB itu di Papua tuh. Maka mati pasukan kita, tentara mati, Kopassus mati, Brimob mati. Masyarakat awan bunuhnya. Amun perang enak aja apa? Iran lawan Israel, kita karena debunya aja gin. Rudal hipersonik itu kira-kira batukan ada nih aja nah debu batuk kita dapatnya nang apa nih apa
0: kabut asap nih.
1: Nah, asap ini aja gen libur sekolahan deh nah. Yeah. Anak kami karena inya apa sihnya banyak pengajian Al-Qurannya kada ada liburan. Hari Ahad aja libur. Alhamdulillah. Jadi jenang Tuhannya anu kekanakan umur SD atau ibtidaiyah atau SMP ini baik turun aja sekolah. Libur mak uyuhi di rumah HP di kiau tadi mendengar berjalanan kan dikira tadi belajar online belajar jarak jauh ini belajar sekalinya berjalanan juga ya nya namanya becatur namanya beilangan ya kesempatannya sekalinya
0: lain anunya lah lain tujuannya
1: lah lain tujuannya ini. Jadi kita andukung aja nya turun tuh batuk sedikit ya di rumah ya batuk juga ayo berjalan batuk nih kan kanak-kanak nang tuh batuk nah turun jadi alhamdulillah anak kita jam 7 masuk turun dah boleh jam 2 jam 3 masuk pulang. Mbak di rumah ya kujuk-kujuk juga kayaknya macam-macam aja. Bak urung di sekolahan nilainya sabilillah. Di jalan Allah. Amun inya garing sakit batuk ada nilainya sabilillah. Amun di rumah aja Bang. Belajar kada melihat TV HP pulsa habis, kota habis. Untung pakai WiFi ya bayar juga WiFi kan. Anu berjamaah kada juga nya kelihatan kadang-kadang kena asikan tadi nah. Kada ada nilai sabilillahnya. Nah, jadi artinya jarak jauh aja belajar lihatin si Pak kujuk-kujukan berjalanan ke situ kemarin lihat jurut ada nang malam Ahad tadi kita karena bulik jam 12 malam. Malam Ahad tuh kekanakan ada jurut-jurutan jam 12 malam itu nang sepedaan. Nah, coba bayang ke mana orang-orang tuanya nih. Hayam kada datang bulik digaduhi hayam anak jam 11 malam berjalanan. Tetamu kami karena kami nih penjalan di pojok manakah. Mudahan jangan ada lagi geng motor tuh nah. Nah, jadi itu pedam lah. Sabar bujur-bujur sabar. Nah, jadi artinya apa kalau orang Arab tadi nya sabar juga. Ya sabar juga tapi karena kenyamanan ya sudah nyaman. Coba di apa kisahnya di Dubai kan di mana tuh? Masjid dibangun, pesantren dibangun tapi maksiat dibangun pada juga. Nah, Arab Saudi ke Makkahnya aja lagi belum ke Ka'bahnya. Ada ngarannya kampung Al-Ula, kota Al-Ula, nang Rasulullah pernah lewat dengan pasukan, dengan masyarakat. Jangankan beparak, malihat aja jangan Rasulullah. Saking dilaknatnya kamu itu, diulah hiburan di situ. Nah, ini kira-kira jelas. Ini Pak Fauji lah, jelas inilah nama undang bala. Nah, jadi kemaksiatan kita ini, pertama mengundang bala. kalau pertahanan para ulama waliullah memang sudah cukup luar biasa, doa-doanya sebagian dikabulkan, sebagian juga ditutup. Nah, itu. Nah, jadi artinya memang Arab itu sabar membantu dengan hartanya, makanan, minuman. Tapi kalau orangnya langsung berperang, datang ke Palestina itu melawan Israel, tabarat sedikit. Karena mereka ada perjanjian damai. Nah, bahkan seolah-olah Mesir, Yordan, Emirat Arab Saudi, seolah-olah ini hanya ketahuan, Bang, kita hanya tahulah imbah di rudalnya oleh Iran. Oh, di situ Bang markas Yahudi sekalinya, markasnya Dajjal, Amerika tuh melindungi Israel di situ sekalinya. Lalu kelapakannya lagi. Ah, jadi syukur juga ada imbah di bomnya tadi, hanya ketahuan. Kada tahu kita bahari-bahari itu bahwa di situ wadahnya Yordan, iya juga gudangnya situ lah. Nah, markasnya Amerika. Ya. Nah, jadi artinya ini lah kita bersabar. Ya. Nah, supaya sabar tadi ya tadi berilmu, kemudian tadi beribadah, tadi apa? Mengharap daripada rahmat Allah. Artinya pahala dapat juga, Bang. Nah, cuma nang iyanya tuh kita karena cinta kepada Allah. Jadi kada ada rasa berat lagi beribadah. Nah, terus berikutnya Bapak Ozan.
0: Pak Ozan tadi yang bermaksiat, yang hubungan dengan maksiat gitu ya.
1: Nah, apakah bencana ini memang rata-rata bencana bumi digerakkan, air dihempaskan, semuanya itu angin dikencangkan oleh Allah, ini peringatan. Jadi karena setiap maksiat itu akan mendatangkan bala. Nah, ketika kita amar ma'ruf kita lemah ya untuk mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, lemah kita tidak bersatu, maka di saat itulah bala datang dan doa-doa para ulama karena lambat bergeraknya tidak dikabulkan. Siang malam berdoa, di mana-mana kemarin sholat istisqa Ambun aja nang turun gitu kan. Nah, tapi kayaknya berturun banyu banyak pulang abut pulang kayaknya. Nah, jadi artinya kita ikuti ini dengan sabar. Jadi memang Pak Ozan ada hubungannya dengan maksiat, karena artinya di samping alam-alamnya kita rusak itu kan, Allah mengingatkan sama kita zuharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan akibat tangan manusia, ulah manusia. Nah, jadi artinya itu, makanya Ustaz Abdul Somad tidak mau beliau diajak sholat istisqa, tidak disini, menuhutannya sengaja dibakar di sini. Nah, coba itu malapahi itu. Nah, tapi kita tadi karena kita sabar, ayo berdoa kita umpat lah, istisqa umpat berdoa mungkin sholat istisqa di rumah, mudahan Allah menenangkan kita. Nah, terus Pak Fauzi tadi Pak Fauzi, jadi artinya sabar itu sama aja lawan pasrah lain. Sabar ini orangnya berusaha. Nah, jadi setelah kita menghadapi asap yang luar biasa, usaha kita apa? Pakai masker. Pakai masker, tetap olahraga berjalan, apa menjaga kesehatan. Bukan berhidup di kamar pulang, tetap menjaga kesehatan. Kemudian makanan juga kita saring, makanan yang cocok dengan badan kita. Kemudian musim-musim ini kira-kira kita menghindari banyak minum es. Kira-kira nih, bagian yang kada tahan. Atau lah apalagi minum es yang di pinggir jalan yang bercampur apa? Pemanis.
0: Sari manis lah.
1: Kalau umur pian di bawah 50 tahun mungkin masih kayak robot saja kuat dah, kada tahu kuman sakit. Tapi kalau kami ini sudah 60, 70, 80 tahun, banyak kohol-koholnya, artinya sudah diperingatkan oleh Allah, bahuban, gigi paculan, ya, makan kadang-kadang bubur atau undur-undur ya. Nah, jadi artinya ingat-ingat itu nah. Silahkan aja kalau memang masih angkat umur 70 tahun masih bisa angkat besi ya, masih ke game kan. Nah, seperti banyak kan ada artis itu 70 tahun, 71 tahun masih sehat karena bergerak terus ya itu. Nah, itu artinya dengan
0: itu sabar itu berarti ada usaha tadi lah.
1: Ada usaha. Kalau pasrah ini menyerah lalu tasarah Allah taala lagi ya. Nah, ini
0: karena bergerak lalu.
1: Karena bergerak lagi, ini kaum Jabariyah. Jabariyah istilahnya alirannya itu. Artinya kada perlu banyak nang kemana-mana dah. Berdoa aja nya nak.
0: Apa yang diharap lo?
1: Nah, artinya lah. Tapi memang pulang. Tadi kan ketika kitab kita buka tadi perlu alpin. Ada yang bergantung kepada ilmu. Mentang-mentang banyak ilmu, lalunya terdinding Allah Ta'ala. Nah, ini aku ini aja berhasil karena aku berikhtiar. Karena aku pintar berusaha, lalu aku ini dapat gawian. Si Anu Tupangnya berapa kali tes, belum lagi rezekinya. Nah, ada juga pangnang orang sampai itu berdoa aja, ada. Ada orang yang tiap tahun mengumrahkan orang. Sidin batangan kada, bebatis kada. Bulat awak sidin, tapi orang memberi duit terus. Labihan duit sidin. Nah, mungkin pernah mendengar katanya itu, tiap tahun mau umrahkan orang, kan enggak bisa. Nah, ini Allah Ta'ala sudah, karena sabarnya sih dia tadi. Sabar menerima keadaan. Nah, ada orang yang matanya buta, karena anak itu, ternyata dapat hadiah umrah.
0: Masya Allah.
1: Dari kerajaan Arab Saudi. Dibawa ketika sampai di makam Rasulullah. Dia melihat Rasulullah.
2: Masya Allah.
1: Jadi ujiannya biar aja aku buta kayak ini. Okay. Tapi aku melihat sudah ketika di makam itu. Naila. Naila itu kan yang Qari'ah. Sekarang diundang mana? Buta tapi hafalannya. Biar aja artinya aku melihat itu aja, asal hafalanku jangan terganggu. Ketika di makam Rasulullah dia melihat ada perasaan merinding. Nah, itu jadi artinya itu. Nah, jadi artinya pasrah itu kurang usahanya dan kita jangan berharap pasrah. Tapi juga kita berikhtiar tidak juga mengandalkan karena ikhtiarku, tapi ada karena izin Allah. Izin Allah. Allah dalam kitab tadi disebutkan bahwa melihat fa'il Allah, perbuatan Allah. Nah, jadi makanya kita menerima qadar baik dan qadar buruk, kita menerima. Bila yang baik dari Allah Ta'ala, tapi yang buruk dari kita, itu bahasa halusnya. Padahal segala sesuatu itu adalah Allah mengizinkan untuk menyeleksi iman kita, benarkah ada berserah diri kepada Allah. Nah, betul, terus baik, ya. Tadi tetap sabar, berusaha, kemudian apa istilahnya, banyak kita berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita bergantung kepada Allah, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Kita banyak juga mengucapkan doa Nabi Yunus, la ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Menyadari bahwa kita ini banyak bersalah, banyak berdosa, makanya kita berusaha tapi dengan izin Allah.
2: Baik ya. Posot nih masih ada waktunya, ulun coba izin angkat lagi ya. Kita berdiskusi dengan para pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
2: Inggi, Bunda Hani di Sulawesi Tenggara.
3: Ya, sehat selalu, Dinda.
2: Inggi, alhamdulillah sehat. Siap, insya Allah.
3: Harus dapat jaringan, Dinda.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Monitor terus saya, tapi kalau Inggi yang anu saya sam monitor. Tapi iya, kalau lagu-lagu saya minta maaf. Tapi
2: iya, nggak apa-apa. Monitor. Aman, Bunda. Ini hari ini tema kita ya, dengan judulnya kasih, sabar.
3: Ya, semangat. Iya.
2: Silahkan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Hani.
3: Ketemu lagi
1: Ustaz. Alhamdulillah sehat, sehat. Kita sama-sama sehat.
3: Kita ini pemahaman menjalankan syariat agamis lah ya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah.
2: Ya. Silakan Pak Ustaz.
3: Kita ini kalau kita dapat musibah, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri alhamdulillah. Agar kita ini bisa berubah. Ya. Apalagi zaman sekarang ini Pak Ustaz, apa yang dijalani mengaku umat muslim. Tetapi orang yang sabar selalu dimanfaatkan.
1: Orang sabar
3: seperti
1: ya,
3: saya ini Ustaz. Ya. Ini kan konten-konten mereka lakukan. Ya. Tapi mereka itu menumpang kota kepada saya. Oh. Nah, dan di situ bahasa-bahasa di konten ini mereka itu dimaki-maki, tapi saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menyadarkan kalian dan bertobat. Saya lakukan apabila saya ini beraktivitas, Ustaz. Setelah ini saya beraktivitas ini, saya menjual ya anak sekolah ini. Kalau pagi itu, saya habis mutiara pagi itu sambil saya monitor. Saya lakukan yang bermanfaat dan saya bersikir, bersalawat duluan ini, Pak Ustaz ya. Adat dan akarnya ini kita beragama. Bersalawat Nabi, baru saya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baru saya beristighfar. Ya Allah ampunilah anggota tubuh saya ini apabila saya menjalankan kesalahan. Mohon petunjukmu dan mohon perlindunganmu kepada keluargaku, anak-anak saya. Tetapi di zaman sekarang Pak Ustaz, ada orang yang mengibas saya. Mereka itu punya konten itu bukan ya, tapi kontennya itu berkelompok, bermaksiat dan mengibas saya. Agar saya ini katanya marah, tapi saya kuatkan iman saya, tidak pernah saya marah dan tak saya tersinggung. Hanya berserah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan saya kekuatan dan saya harus menerima cobaan. Dan bersabar, saya tanamkan dalam iman saya, jangan terkecoh oleh pengaruh-pengaruh mereka. Bagaimana seperti ini Pak Ustaz? Saya bukan memiliki, tapi saya beristighfar. Apa yang mereka ucapkan itu saya tidak pernah mendengar. Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Mohon pencerahannya agar iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dinda, saya mau maaf ini atas pertanyaan saya terlalu panjang. Kalau sudah keluar itu bahasa-bahasa saya, serasa ringan badan saya. Dan saya sucikan hati saya tidak mau kotori. Mohon pencerahannya Ustaz.
2: Terima kasih.
3: Sehat selalu Pak Ustaz. Semangat.
1: Amin.
3: Bersama keluarga panjang umur.
2: Amin.
3: Terima kasih waktu Mudinda. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz Yahya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Masih ada. Waktunya tapi terbatas ini seperti ya, apa? Silahkan mungkin jam dulu ini ya.
1: Jadi terima kasih Bunda Hani di Sulawesi Tenggara bahwa beliau membimbing anak-anak juga, kemudian buat konten juga, tapi nampaknya dikeroyok ya, dikeroyok supaya mau marah gitu. Tapi alhamdulillah bisa bersabar, bisa bersabar. Jadi ini apa istilahnya, tanda-tanda Allah meningkatkan iman kita. Ketika kita apa dikeroyok orang atau dicaci maki orang atau netizen yang macam-macam terhadap konten kita, kita tidak marah, tapi memilah dan memilih apa maksud orang ini. Kalau kita tahu orang itu menggibah, berarti kita tidak usah melawan. Kalau orang itu taunya minta pencerahan, kita jelaskan. Tapi kalau orang itu maunya membuat kita marah, kita jangan marah. Nah ini jangan marah, tidak marah ini satu tingkatan yang cukup tinggi juga dalam kesabaran, mampu memelihara. Karena apa istilahnya, yang pemarah itu ada salah satu daripada tabiatnya yang ditaburkan oleh si setan tadi. Pemarah orangnya. Tapi sewaktu-waktu kita kalau memang membela kebenaran, memang ada waktunya kita harus marah juga. Tidak diam. Kalau orang ketika kebenaran diinjak-injak, dia diam, itu namanya dayus. Yang tidak diberikan oleh Allah surga. Jangankan surga mencium bau, tidak. Dayus. Di hadapan dia, dia tidak berdoa, tidak berjuang, tidak berusaha, tidak berikhtiar untuk melawan kemungkaran tersebut. Nah tapi Bunda Hari tadi sabar dan beristighfar dan mendoakan kepada umat ini yang mungkin tadi menggibah atau menyulut emosi kita, tapi kita bisa memeliharanya, bisa menjaganya. Nah ini kita termasuk juga Bunda Hani ini dipelihara oleh Allah. Tetap istighfar, kemudian mendoakan anak-anak, kemudian membimbing anak-anak, kemudian istighfar, berdoa, kemudian juga berkarya di masyarakat. Ini yang kita harapkan. Jadi kita jangan apa bersunyi diri, tapi berjamaah menghadapi hal yang seperti ini. Nah perlu kesabaran kita, kenapa? Karena banyaknya cobaan. Apabila kita tidak sabar, maka lepaslah iman kita, mudah masuk hal-hal yang tidak baik. Nah agar kita, emosi memang boleh, tapi dipelihara. Makanya salah satu kawan-kawan kita itu meredam daripada emosinya supaya sabar, dia melaksanakan puasa sunat Senin Kemis, puasa Daud, kemudian kalau ada hartanya bersedekah, berkorban ya. Ini menjaga ini supaya kondisi lahir batin kita dipeliharakan oleh Allah. Kemudian kalau sampai hari Idul Adha, dia berusaha bagaimana satu rumah itu paling tidak satu nama untuk berkorban. Nah dengan niat bahwa melaksanakan sunnah kurban itu karena mendekatkan diri kepada Allah, supaya tingkatan kita tadi meningkat. Daripada orang yang selalu berharap surga, neraka, surga, kemudian takut pada neraka, berharap pahala terus. Nah mulai kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, bahwa beramal ini adalah karena cinta kepada Allah. Beramal, bersolawat, baca Quran karena cinta kepada Rasulullah.
2: Nah itu. Baik ya, luar biasa Ustaz ya. Mudah-mudahan apa namanya menginspirasi ya dari cerita Bunda Hani ini juga, karena enggak semua orang bisa seperti itu Ustaz lah.
1: Iya, apalagi perempuan, ibu-ibu ya. Biasanya kalau dan kita tahu karakter Sulawesi
2: mama ya, ini.
1: Sulawesi, Palu atau Manado karakternya cukup bisa lumayan tegas gitu ya, kan.
2: Nah,
1: tegas.
2: Itu. Baik kalau begitu ya. Gih, mungkin ini sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah juga, Pak Ustadz dan juga pendengar. Di akhir kesempatan kita, minta maaf kalau misalnya masih ada yang belum bisa bergabung, tapi terakhir Pak Ustadz ya, kesimpulan untuk kita ya, pesan.
1: Jadi ini untuk pembuka daripada tema kita membahas sabar ini akan akan ada apa lanjutannya. Pertama kita mengenal sabar itu, bahwa katakan bahwa sabar itu tadi pahit, as-sabru kasibrin, sabar seperti empedu, wa akibuha ahla minal asali, tapi akibatnya hasilnya itu nanti akan manis daripada madu. Nah karena itu orang-orang yang bersabar, contoh sudah ada Bilal bin Rabah, itu adalah ternyata sahabat Nabi dan dijelaskan Nabi termasuk apa istilahnya menghadapi apa perjuangan mempertahankan iman, kesabarannya luar biasa. Itu sudah dikatakan Nabi, ini didengar terompahnya di dalam surga. Kemudian juga sahabat-sahabat lain, keluarga Nabi disiksa ya, kemudian cucu Nabi dibunuh ya. Ini semuanya menandakan kesabaran yang tinggi, yang mereka berjuang hanya kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar amal kita, ibadah kita tadi ditingkatkan oleh Allah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, kemudian dapat memberikan kita kesabaran menghadapi keadaan sekarang ini. Tidak terpancing dengan provokasi demo, kemudian apa di medsos, tetap kita ikuti tapi tidak terpancing ya. Kemudian tidak juga terbawa berita-berita hoak ya. Kita seleksi ini, kemudian saling berkomunikasi, makanya di masyarakat kita bergaul dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita.
2: Amin.
1: Karena innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Jadi kita dipersamai oleh Allah, terus diberikan bimbingan melalui batin kita. Nah, ini yang kami sampaikan. Masalah sabar ini sangat luas. Dan kata-katanya mudah disebut, tapi melaksanakannya perlu perjuangan tadi, perlu bimbingan dari Tuan Guru, dari Majelis Taklim, kemudian daripada khususnya kita, daripada Rasulullah kepada Allah SWT. Ini yang kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa Kifaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yohansyah, terima kasih banyak atas ilmu pian malam hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah.
1: Alhamdulillah. Amin.
2: Dan minggu depan lagi mudah-mudahan pian sehat terus. Insya kita Allah bertemu lagi ya dalam topik yang lain yang mungkin sabar, masih sabar gitu ya. Nah, ini mungkin juga bagi para pendengar pemirsa hari ini tidak bisa bergabung gitu ya karena keterbatasan waktu kita. Minggu depan lagi insya Allah ya, kita tunggu Anda semuanya nanti di Tablik Udara. Pada izin pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
4: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin dan jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita segera hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch 2 Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa?

0: menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
2: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
3: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
2: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
4: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
2: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan

0: Kapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Ya, seluruh dunia melakukan ini.
2: Pimpinan ini kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
1: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, Komandan.
1: Adalah suci.
2: Semoga
1: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
1: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi kelestirian ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
3: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
4: Siap. Agar siap. Yang diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Prosoto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Jangan lupa buat streaming juga, silahkan Anda bisa mendengarkan siaran Banjarmasin malam hari ini sama nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah di RRI Digital maupun juga di rri.co.id ya. Sekalian baca-baca berita di sana, boleh banget pendengar ya. Malam hari ini tadi kita ditemani sama Bernadia dengan lagunya Laut Yang Tenang. Dan setelah ini juga kita hadirkan lagi seperti biasa ada mimbar agama Hindu ya, setiap hari Rabu jam 8:30 sampai di jam 9 malam. Di malam hari kita putarkan siaran ulang di tema peran generasi muda dalam menjaga nilai Dharma di era modern dengan penyaji ada Nika Deksri Handayani.
1: Selamat berjumpa kembali dalam acara Siram Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengendali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Ratoyantu Wiswasta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan kidung warga sari yang berjudul Ide Ratu. Sebagai bentuk penyerahan diri dan permohonan restu, sebelum kita menyelami ajaran suci ini lebih mendalam.

Artinya, pukulan para dewata dari angkasa, hamba memohon karuniamu agar hamba tidak ragu memujamu. Sekarang, hamba menghanturkan pejati, canang suci, dan daksina, semua serba lengkap kelengkapan kesajian. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedarman yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan di seluruh penjuru tanah air. Puja dan puji syukur tiada hentinya kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warnanugrahanya, atas pancaran sinar suci yang tiada putus, saya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan siraman rohani pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini. Umat sederma yang berbahagia, ada sebuah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya saya melangkah lebih jauh memaparkan intayan kebenaran ini, perkenalkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Sri Handayani, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Banjarmasin. Hadirnya saya di ruang dengar Anda saat ini tidak ada lain adalah untuk mengemban tugas mulia, berbagi sedikit percikan ilmu spiritual. Dalam kesempatan yang penuh kedamaian ini, saya akan membawakan sebuah siram rohani yang saya beri judul Peran Generasi Muda Hindu Dalam Menjaga Nilai Dharma di Era Modern. Tema ini sengaja saya angkat dan pilih karena kita semua tengah menyaksikan sekaligus merasakan sebuah fase krusial dalam sejarah peradaban manusia. Kita saat ini sedang hidup di era modern yang serba digital, serba cepat, instan, dan seolah-olah tanpa ada batasan sekat geografis lagi. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi yang maha dahsyat ini memberikan kemudahan luar biasa bagi mobilitas dan efisiensi hidup kita sehari-hari. Namun, jika kita mau menilik di sisi sebaliknya, arus globalisasi dan modernisasi ini membawa dampak gelombang yang sangat besar terhadap pergeseran nilai-nilai moral, degradasi, etika, serta tantangan spiritual yang sangat berat, khususnya bagi generasi muda kita. Banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita saat ini menunjukkan indikasi adanya penurunan kualitas moral, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hingga memudarnya pemahaman yang dasar terhadap esensi sejati dari ajaran agama kita. Keadaan ini memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendalam di dalam sunabari saya. Bagaimanakah posisi dan peran nyata generasi muda Hindu di tengah-tengah gempuran ombak modernisasi ini? Mampukah kita tetap tegak berdiri kokoh sebagai benteng dan penjaga pilar-pilar suci Dharma? Atau justru kita perlahan-lahan ikut hanyut terseret dan akhirnya tenggelam dalam derasnya arus zaman yang serba bebas ini? Tantangan nyata generasi muda di era modern. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, generasi muda atau para remaja sekalian adalah aset utama, tiang pancang, dan pemegang kunci keberlanjutan peradaban Hindu di masa-masa yang akan datang. Mereka bukan hanya sekedar penerus biologis, melainkan penerus nilai-nilai spiritual Dharma dan pewaris tunggal ajaran suci yang telah diwariskan dengan penuh pengorbanan secara turun-temurun oleh para leluhur dari Rishi kita. Namun, tantangan nyata yang dihadapi saat ini tidaklah mudah. Arus modernisasi merasuk hingga ke ruang-ruang paling privat dari kehidupan pemuda kita melalui gawai yang mereka genggam setiap waktu. Jika kita petakan bersama, setidaknya ada tiga tantangan utama yang paling dasar yang sedang dihadapi oleh generasi muda Hindu saat ini. Krisis identitas spiritual dan rasa percaya diri. Cukup banyak generasi muda kita yang merasa malu, canggung, atau bahkan risih untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara terbuka. Mereka takut dicap sebagai orang yang kuno, kolot, atau ketinggalan zaman oleh lingkungan pergaulan sosialnya yang serba sekuler. Akibatnya, mereka lebih memilih menyembunyikan identitas keagamannya demi bisa diterima dalam komunitas tertentu. Banjir informasi digital tanpa filter,
Melalui layar gawai, jutaan informasi, tren, dan ideologi asing masuk setiap detiknya tanpa filter. Sayangnya, mayoritas konten tersebut tidak mendidik secara spiritual. Banyak yang justru mengikis rasa kemanusiaan, menyebarkan metarisme ekstrem, memicu konflik, dan menawarkan kesenangan keduniawian yang semu. Yang dalam kitab suci kita disebut sebagai Asuri Sampat, sifat-sifat kekerasan negatif, pengikisan budaya tatap muka dan etika susila, interaksi virtual yang terlampau dominan, membuat anak-anak muda sering kehilangan kepekaan sosial di dunia nyata. Rasa empati menurun, tata krama memudar, dan etika kesopanan yang tertuang dalam pilar susila sering diabaikan begitu saja saat berkomunikasi di media sosial melalui komentar-komentar yang kasar. Apabila kondisi yang memprihatinkan ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya kesadaran kolektif serta tanpa adanya filter spiritual yang kuat, maka identitas leluhur kita sebagai umat Hindu yang berbasis pada nilai-nilai secara perlahan namun pasti akan mengalami pengikisan, memudar, dan bukan tidak mungkin akan sirna ditelan waktu. Memahami Dharma sebagai pondasi mutlak kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia melihat kompleksitas tantangan di atas, lantas langkah apa yang harus kita lakukan sebagai solusinya? Jawabannya tidak lain adalah kembali memahami dan meresapi esensi sejati dari kata Dharma. Kita harus menyadari bahwa Dharma bukanlah sekedar urusan ritual yang rumit, bukan sekedar pembuatan banten yang megah, dan bukan pula sekedar rutinitas, formalitas, pergi ke pura ketika hari raya besar keagamaan tiba. Di dalam kitab suci Mahabharata, sebuah sloka agung yang menegaskan, Dharma Raksati Raksita, yang artinya, siapa yang menjaga Dharma, maka ia akan dijaga oleh Dharma itu sendiri. Dharma adalah kebenaran universal, hukum kodrat alam yang abadi, sanatana dharma, etika sosial, serta kewajiban moral yang berfungsi menjaga keharmonisan alam semesta berserta seluruh isinya. Di era modern yang serba canggih ini, bentuk dari menjaga dharma bagi generasi muda sudah mengalami pergeseran makna operasional. Kita tidak lagi diminta untuk memegang panah atau mengunus pedang di medan pertempuran fisik seperti yang dilakukan oleh Arjuna di pedang Kurusetra. Medan pertempuran kita saat ini adalah medan batin, yaitu berperang melawan musuh-musuh nyata yang bersarang di dalam diri kita sendiri, yang dikenal dengan istilah Satripu. 6 musuh dalam diri tersebut meliputi kemarahan, yaitu Kroda, keserakahan, yaitu loba, kebingungan, yaitu moha, keterikatan duniawi, yaitu mada, keangkuhan, yaitu matsarya, dan hawa nafsu, yaitu kama. Ketika seseorang anak muda sukses mengendalikan gawai dan jemarinya dari menyebarkan hoax atau kebencian, disanalah ia memenangkan pertempuran melawan Satripu. Generasi muda Hindu wajib menyadari sidini, mungkin bahwa agama bukanlah sebuah beban aturan yang mengekang kebebasan, melainkan sebuah kompas, sebuah peta, jalan hidup yang menyelamatkan. Tanpa kompas agama, kita akan mudah tersesat, terombang-ambing di tengah belantara modernisasi yang syarat akan ilusi keduniawian atau maya. Strategi nyata generasi muda dalam menegakkan dharma. Umat dharma yang saya muliakan, bagaimanakah strategi nyata yang bisa diterapkan oleh para pemuda dan remaja Hindu agar nilai dharma tetap ajeng di era modern ini? Ada 3 pilar utama yang bersumber dari ajaran Trikarya Parisuddha atau tatwa yang dapat kita implementasikan secara konkret. 1. Memperkuat pondasi tatwa filsafat agama yang nasional. Salah satu alasan mendasar mengapa banyak anak muda mulai menjauh atau bersikap acuh tak acuh terhadap agamanya adalah karena selama ini mereka seringkali hanya diajarkan tentang apa yang harus dilakukan, aspek ritual atau acara, tanpa dibekali penjelasan yang logis mengenai mengapa hal itu harus dilakukan, aspek filsafat tatwa.
Di era modern yang sangat rasional, kritis, dan berbasis ilmu pengetahuan ini, generasi muda Hindu tidak boleh lagi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman Gugon Tuon. Kita harus memiliki semangat untuk membaca, mengkaji kitab suci, aktif dalam pasraman, berdiskusi dengan para pinandita, dan memahami esensi filosofis di balik setiap acara keagamaan. Ketika intelektual itu kita padukan dengan pemahaman tatwa yang mendalam, maka keimanan atau serada kita akan menjadi sangat kokoh. Tidak akan mudah goyah, roboh, atau terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang tidak sejalan. Kedua, mentransformasikan media sosial menjadi mimbar digital Dharma. Teknologi, informasi, dan media sosial modern seumpama pisau bermata dua yang sangat tajam. Jika berada di tangan yang salah, ia akan melukai, merusak, dan menghancurkan karakter bangsa. Namun, sebaliknya, jika media sosial berada di tangan pemuda yang berjiwa berdharma, ia akan menjelma menjadi alat penyebaran kebaikan, kedamaian, dan edukasi yang luar biasa masif. Oleh karena itu, generasi muda Hindu tidak boleh pasif dan hanya menjadi konsumen konten belaka. Kita harus naik kelas menjadi kreator konten. Gunakan keahlian digitalmu untuk membuat infografis tentang etika Hindu. Video pendek yang estetik mengenai implementasi Trihita Karana. Atau tulisan reflektif tentang konsep kesetaraan universal, yaitu Vasudhaya Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga tunggal. Jadilah prajurit digital Dharma yang aktif menyebarkan kesejukan di tengah panasnya dunia maya. 3. Mengaktualisasikan susila dalam etika kehidupan sehari-hari. Bentuk pembuktian tertinggi dari menjaga Dharma bukanlah terletak pada kepandaian kita berdebat argumen, melainkan pada keangkuhan tindakan nyata kita, yaitu susila. Di era digital di mana sebagian besar netizen seringkali kehilangan kontrol diri dari etika kesopanan saat berkomunikasi, remaja Hindu harus mampu tampil beda dengan menonjolkan karakter moralitas yang luhur. Pedomani dan praktikan ajaran suci, Trikaya Parisuda. Dalam setiap embusan napas kita, senantiasa berpikir yang jernih, bersih, dan positif. Mana cika? Selalu berkata-kata yang jujur, benar, menyejukkan, serta sopan, wacika, serta bertindak yang bajik, menolong sesama, dan tidak merugikan makhluk lain, kayika. Tatkala kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baik di dunia nyata maupun di jagat maya, pada detik itulah sesungguhnya kita telah berhasil menjaga kemuliaan Dharma. Kontribusi dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Umat sadharma yang berbahagia, remaja Hindu di era modern sama sekali tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang eksklusif, egois, kuper, atau mengurung diri dari realitas kemasyarakatan. Kita wajib membuktikan kepada lingkungan sekitar bahwa dengan memegang teguh ajaran agama Hindu secara taat, kita justru bertransformasi menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa, inklusif, toleran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita hayati kembali dan refleksikan secara mendalam ajaran Adiluhung Trihita Karana, tiga hubungan harmonis yang menjamin kebahagiaan sejati para hayangan, yaitu kita konsisten menjaga hubungan spiritual yang intim dengan ide sang yang widiwasa melalui doa, persembahyangan harian, trisandya, dan memupuk rasa syukur yang mendalam atas nafas kehidupan. Pawagan, kita jalin hubungan yang harmonis, penuh kasih dengan sesama manusia tanpa pernah memandang perbedaan latar belakang suku, ras, kasta, ataupun agamanya. Pemuda Hindu harus berdiri di garda paling depan dalam menjaga kerukunan, modernisasi beragama, dan kedamaian Palemahan. Kita rawat lingkungan alam sekitar tempat kita berpijak di era krisis iklim global.
dan pemanasan bumi seperti sekarang, pemuda Hindu harus memiliki kepedulian nyata terhadap kebersihan, aktif mengurangi sampah plastik, serta gemar melakukan penghijauan sebagai wujud bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Dengan mengamalkan ketiga aspek tersebut, secara seimbang kita sedang menggambarkan kepada dunia luar bahwa Hindu adalah agama yang sangat hidup, fleksibel, dinamis, serta melalui relevan di setiap perkembangan zaman. Menjadi modern bukan berarti kita harus kehilangan jati diri dan melupakan akar kebudayaan leluhur kita. Menjadi cerdas secara intelektual jangan sampai membuat kita kehilangan rasa bakti dan kerendahan hati. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani pada hari yang suci ini, izinkan saya mengetuk pintu hati nurani rekan-rekan, generasi muda Hindu dimanapun berada. Masa depan kelestarian agama, adat, tradisi, dan kebudayaan kita sepenuhnya berada di puncak dan tangan kalian semua. Jangan pernah membiarkan kemilau teknologi yang semu membuat mata spiritual kita. Jadilah generasi emas yang tangguh, generasi yang memiliki prinsip modern, bertetua, cerdas, bersusila, dan kreatif beracara. Ketajaman kecerdasan intelektualmu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Namun, imbuhilah dengan kecerdasan spiritual yang mapan untuk teknologi tersebut demi kesejahteraan dunia atau jagat dita. Ingatlah selalu bahwa identitas diri kita sebagai umat Hindu adalah sebuah anugerah yang sangat indah, yang harus kita kawal dengan rasa kehormatan yang tinggi serta penuh tanggung jawab. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah siraman rohani Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, susunan kalimat yang salah, atau kehilapan yang tidak sengaja, dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia adalah tempatnya kealpaan, dan kesempurnaan sejati hanyalah milik ide sang yang widiwasa. Sebagai penutup dari segala penutup, mari kita bersama-sama mencakupkan tangan di dada, memanjatkan doa, puji astuti kehadapannya, agar kita semua senantiasa dianugerahi kekuatan dan tuntunan untuk berjalan di atas rel dharma. Om Dewa Suksma Parama Asintya dan Ramaswa. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Parama Asintya yang maha gaib, pencipta segala yang ada, hamba mengaturkan puji syukur dan hormat. Om Santi, Santi,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Dan tepat di jam 21.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung ya. Di malam hari ini ada Ruang Rindu Nasional RRI Pro 1 Jakarta ya. Dengan bintang tamunya di hari ini ada Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria. Dan ada host yang akan memandu Ruang Rindu Nasional untuk Rabu 23 September malam ini, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kita akan kembali nanti ke siaran lokal lagi di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan buat Anda stay tune terus di 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Tete, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laiku mbah kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak.

0: banget loh Mbak Rita.
1: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada satu
1: yang,
0: lagi
1: yang merangkainya pinter.
0: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
1: Iya.
0: Judulnya
1: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
1: Biarlah ku simpan dalam hati.
0: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati. Bukan kecuali dia sayang ya.
1: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi yang pasti. Saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
0: Konser.
2: Enggak sendirian.
0: Memories
1: of the Soul. Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
2: Oh iya dong.
0: Harus catat tanggalnya ya.
1: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
0: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
1: Iya itu.
0: Ada
1: itu
0: Yana Yulio. Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
2: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu
1: harus ada
0: nanti
1: dong.
0: Iya dong, kan kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
1: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
2: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang Candy.
2: Iya. Ini ada
4: kabarnya.
2: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
2: Barita salam kenal katanya.
1: Barita salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa,
2: okay.
4: dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
1: penerusnya
4: anaknya,
2: nanti disampaikan
0: anaknya.
2: Teh,
0: nanti akan disampaikan teh,
4: anaknya atau cucu,
0: ya putra putrinya,
4: okay. itu aja, Yudis Mai Santam ya,
2: silakan tiga,
0: boleh silakan Bang Candy,
4: ya, okay. untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
2: okay.
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, okay, selamat malam.
0: Malam,
2: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
2: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
2: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
2: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
0: Irisnya, Mas.
2: Oh, itu. Siap.
0: Ada lagi,
5: Bang? Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
2: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
0: Oke Bang Albert.
2: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
2: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
2: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
2: Teteh Rita. Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
2: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
2: Kenapa?
0: Sehat.
2: Oh sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
2: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan disambung. Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
2: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
2: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
0: Dokter Denny.
2: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
2: Salari.
6: Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya, kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
0: Oh ya, boleh, nanti akan dijawab. Okay.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
2: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
2: Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
2: Siap.
6: Dari saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama Yudi, terima kasih.
0: Oke, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
0: Selamat malam, Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
2: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
2: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah Mbak baik. Mbak
7: juga pripos kabare, iya, Mbak
0: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
7: Teteh
0: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, tuh awet.
2: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya. Dokter
7: dokter Denny juga ya.
2: Siap, Dokter Denny, salam katanya.
8: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
9: Halo Tete Rita.
2: Halo Tete Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, bangsa sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
8: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap,
9: gitu ya,
2: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
2: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap
9: malam ini lagi bertugas.
2: Oke. Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih
0: banget.
2: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
0: Silakan
2: Teh.
1: Yang nyanyi dibayar.
0: Gila.
1: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh oke.
1: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis
0: itu
1: kecil.
0: Tahun berapa?
2: Gadis kecil.
1: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD itu Teh? SMP ya udah.
1: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Remaja, masih di...
2: Remaja, iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD, kalau nyanyi ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya, Mbak Rita ya.
1: Lomba di Bandung, terus juara satu, terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh siap.
0: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng gak macannya?
1: Mbak Rita juga.
2: Teh.
0: Enggak dong Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
0: putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
1: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan tapi jadi penyanyi?
1: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
0: mungkin sebagai
1: ke
0: hobi aja.
1: Hobi iya, aja, dia hobi lebih aja. Ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
0: Betul. Ah,
2: oke. Okay.
0: Siap, sama kayak anakku, Mas.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Ada Albert.
1: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
0: Iya, sama
2: cuma mau hobi. Nyanyi.
0: Iya, enggak mau jadi musisi.
2: Gitu ya. Iya.
0: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri. Oke. Okay.
1: Betul.
0: Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
1: Aduh.
0: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
1: 96 ya kayaknya kalau gak salah. 96. Tapi kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
1: 96.
2: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Ada dunia seni ini.
1: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
8: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
0: iya
8: gimana?
0: Iya dong, jujur.
2: Jujurlah padaku.
8: Bila.
0: Lagi cinta.
8: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
8: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
1: oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
8: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kalau aku
8: dengan ini Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Teh Rita 90.
8: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
1: Iya
8: SMP
1: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
2: Enggak.
0: Nggak terima.
1: Kabur.
8: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
0: Iya betul.
8: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah ya, itu tuh paling
0: selamat
8: ya,
0: jalan kekasih.
8: Nah, selamat jalan kekasih.
1: Selamat gitu jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
8: Yang baru. Iya. Yang ketuker iya. Itu yang
0: jalan
8: baru.
0: Jalan ketuker dok.
8: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
8: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
8: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
2: Oh baik, siap.
8: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
1: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih perang,
0: masih bukan konflik perang, ya itu
1: konflik ya,
0: daerah konflik betul.
1: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
0: Itu nah, syutingnya di mana teh?
1: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
1: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Perempuan ya.
2: Oh, oke. Okay.
1: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
1: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke. Nah,
1: jadi dari situ sih triggernya ya,
2: dari kelas 3 SD itu ya.
1: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh, terus
0: asik jadi juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi tuh.
1: Enaknya
0: Teteh
1: ya.
0: Lewat di bulan. Iya ya Teh.
2: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
0: kolaborasi
2: dan
0: Teteh,
2: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
0: Genzi atau yang lain?
1: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
2: Nita tadi.
1: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
2: Tadi kakeknya Rita, atau nenek atau orang papa mamanya.
1: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong.
2: Oh,
1: jadi
2: okay.
1: tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
2: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
1: Selamat jalan Kosasih.
2: Kosasih.
0: Heh. Selamat jalan Kosasih. Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
1: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria.
1: Brahma Kumbara.
2: Iya wis. Teteh, nanti kita
1: guys,
2: apa?
1: Tanggal 31 ya guys.
0: Tanggal siap. 31
2: ya, guys. Tanggal 31 nonton ya. Rita Effendi nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
0: Okay,
2: Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
0: lagu
2: Saling Setia berikut ini ya.
0: Effendi.
2: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Julio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: ya, konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya Dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Diri tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya?
1: Oke, okay, ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan FND. Untuk Teh Rita
0: tunggu ya siap.
3: Nah untuk dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Benny suka yang mana?
0: Oke ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dr. Denny
0: ikut nyanyi ini, ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Enggak boleh ke situ.
0: Ih, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke, oke, oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaan.
0: Oh ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh, kumaha damang, Teteh.
0: Teteh, kumaha damang, Teteh. Katanya. Iya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ika Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ori, Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh boleh kirim salam. Boleh,
0: silakan tiga boleh. Orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Deni dan Tita Fendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
1: apa namanya
7: nih? Deni. Baca Bang Mas Deni.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Heeh, siap-siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Deni ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Deni itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya, Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: buat,
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Lagu-lagunya Mbak Rita.
0: Pertanyaan buat Dokter Deni. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin ya, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya nah, iya.
0: Siap.
9: Oh,
0: siap.
9: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang.
1: Iya
8: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Iya.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
9: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dokter Edi waktu itu.
0: Oh, okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal. Oh, oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
9: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini, akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
9: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya teh.
8: Tidur.
0: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lu?
8: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
10: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku. Teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke, siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu, zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
10: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah,
1: Oma.
10: Iya. Waduh, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
10: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh masih dong kirim salam siap. Dong.
0: Masih silakan.
10: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
0: Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
11: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang selamat tinggal itu.
0: Okay.
11: Berpisah.
0: Itu selamat jalan kekasih.
1: Selamat jalan kekasih, Pak Ahmad.
11: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
11: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Oke, betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya,
1: sebagai promotornya
11: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan, teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta KD maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta KD.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftar. Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhikara Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nafid mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya, ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Taping, Bu Nancy Veteran, itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Iya saudara.
0: Oke oke oke.
2: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada, RE tetap harus ada.
0: Ya, itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi
0: biasanya
5: bisa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
6: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya?
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa,
1: ini oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
2: Iya.
1: Oke Teh.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Oke,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
2: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
2: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi gak ini, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah inget?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, nah, itu
0: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya
0: salah nangkep
1: Teh.
0: Kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
2: Aduh, nggak tahu. Mas
0: ya
2: Widi ini curang nih.
1: Curang ya? Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari telah Rita terbiasa. Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita aja. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas Denny. Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam
0: sukses,
1: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
2: Betul.
0: Pokoknya.
2: Betul.
1: Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih? Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Siap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail, nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi? Ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Show
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Nah, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
1: Dian
0: kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Insya Allah siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai
0: Berita,
1: ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa
1: ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung kita
1: hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.
0: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, demikian ya sudah kita ikuti Ruang Rindu Nasional di malam hari ini. Dan tentunya menemani Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan di ruang dengar Anda beragam sajian hiburan dan juga tentunya informasi yang terus membersamai. Dan harapannya jangan kemana-mana gitu ya. Terus bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511 1410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

48 terus berlangsung di RS Bayangkara Banjarmasin. Sebanyak 8 dari total 10 jenazah yang dievakuasi di hari ke-11 operasi SAR hari Rabu 23 September ini telah tiba untuk menjalani proses identifikasi. Ke-10 jenazah tersebut dievakuasi dari dua lokasi berbeda oleh tim SAR gabungan ya. 9 jenazah ditemukan di dalam badan kapal di perairan Laut Jawa. Sedangkan 1 jenazah ditemukan terapung di perairan Kalimantan Tengah hari Selasa kemarin. 1 jenazah yang ditemukan di Kalimantan Tengah tiba di RS Bayangkara Banjarmasin di hari Rabu hari ini sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Korban berjenis kelamin laki-laki tersebut sebelumnya ditemukan nelayan di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat bersama 1 unit life raft ya. Nah, sementara itu 7 dari 9 jenazah yang ditemukan di dalam badan kapal tiba di rumah sakit dalam 2 gelombang. Yakni gelombang pertama membawa 3 jenazah sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dan kemudian 4 jenazah lainnya sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. 9 jenazah dari Laut Jawa ditemukan melalui penyelaman tim Basarnas Special Group BSG bersama dengan TNI AL ya. Para penyelam menghadapi arus bawah laut yang deras serta jarak pandang terbatas saat menyisir bagian dalam badan kapal ya. Dan setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, para korban juga dipindahkan ke KN SAR Pacitan sebelum diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsudinor Banjarbaru. Dan akhirnya gitu ya, jenazah dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan dari tim Disaster Victim Identification atau DVI. Dan di hari ke-11 ini ya, sebanyak 136 orang dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 telah ditemukan dan jumlahnya ini 108 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia. 107 orang masih dalam pencarian.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibangkitkan, atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin ya, pendengar Anda masih di Banjarmasin malam hari ini ya, dengan informasi yang terus kami hadirkan dari portal media resmi kami di rri.co.id. Di usia ke-7 RSUD Sultan Suryansyah ini, pendengar, menghadirkan layanan poliklinik ortopedi diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di hari ini banget, tadi ya, Rabu 23 September, yang mana menjadi kado hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kehadiran layanan tersebut diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga yang membutuhkan penanganan terkait tulang dan sistem gerak termasuk patah tulang ya. Yamin mengatakan, pendengar, poliklinik ortopedi jadi salah satu alternatif layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Banjarmasin, yang mana ini menurut beliau pelayanan ortopedi di RS Sultan Suryansyah tidak cukup hanya menyediakan pemeriksaan dan penanganan awal. Ia meminta layanan ini dikembangkan secara komprehensif ya, mulai dari pemeriksaan penunjang, terapi, hingga dengan pengobatannya juga. Yamin meminta Direktur RSUD Sultan Suryansyah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk melengkapi kebutuhan pelayanan di poliklinik ortopedi, karena beliau menilai ini bahwasannya hadirnya si poliklinik ortopedi ini, pendengar, ini salah satu kemajuan dalam pengembangan pelayanan kesehatan khususnya di kota tercinta kita di Kota Banjarmasin. Dan seluruh fasilitas baru ini, pendengar, dipastikan sudah melayani pasien umum maupun juga peserta BPJS Kesehatan tanpa pembedaan kualitas pelayanan. Nah, sebagai langkah jangka panjang, RSUD Sultan Suryansyah juga telah merancang ekspansi layanan kesehatan selanjutnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pelaksanaan PJJ pendengar pembelajaran jarak jauh diperpanjang dari Pemko Banjarmasin yang diumumkan Dinas Pendidikan hingga 3 hari ke depan ya. Penerapan PJJ ini berlaku ya bagi seluruh satuan pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga SPNF ya, negeri dan swasta sekota Banjarmasin, terhitung mulai Kamis sampai dengan hari Sabtu 26 September nanti. Rian Utama, Kepala Distrik Banjarmasin, pendengar menjelaskan keputusan ini dilakukan karena kondisi pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih memprihatinkan dan berfluktuasi. Pihaknya membeberkan berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU ya di stasiun Kayu Tangi di hari Rabu ini tadi pukul 7 WITA, parameter PM2,5 tercatat berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Nah, sementara itu data stasiun klimatologi BMKG Kalsel menunjukkan konsentrasi partikulat PM2,5 pada dini hari pukul 00 hingga 09 WITA ini berada di rentang kategori sedang hingga berbahaya ya. Ya, memang Rian juga menekankan pendengar bahwa pembelajaran pelaksanaan PJJ ini dilakukan secara efektif tanpa memberikan beban berlebih kepada para siswa maupun juga orang tua. Sekolah diminta untuk menyederhanakan materi pembelajaran dengan berfokus pada penguatan literasi, numerasi, dan juga pengembangan karakter. Jadi pihak sekolah juga diwajibkan ya pendengar tetap mencatat kehadiran murid serta membangun komunikasi berkala dengan para orang tua murid ya. Masyarakat sekolah diimbau rutin untuk memantau kualitas udara, membatasi aktivitas luar ruangannya juga ya, serta yang pastinya menutup ventilasi rumah, menghindari sumber polusi, serta menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Namun nanti apabila ada perubahan situasi yang memerlukan penyesuaian mode pembelajaran kembali, Disdik Kota Banjarmasin akan mengeluarkan surat pemberitahuan susulan resmi.

Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RR

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah dengan berkah dan karunia Allah, pagi hari ini kita bersama-sama di Banjarmasin pagi ya. Semoga dengan berkah dan karunia Allah ini juga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas harian dengan penuh semangat, dengan penuh syukur, dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Pagi hari ini pendengar RRI Banjarmasin, Kamis tanggal 24 September 2026. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Hari ini insya Allah akan lebih baik daripada hari kemarin. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin, saya Niar ditemani Yoga menemani aktivitas Anda di Banjarmasin pagi. Kami akan awali aktivitas pagi Anda dengan pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 sampai dengan 37, dibacakan Qori'ah Dr. Anda Siti Raudah dan Sari Tilawah Dr. Anda Hartati. Untuk pendengar, jangan lupa kami juga akan hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin yang akan mengangkat tema yang sangat sederhana tapi kena di hati, sulitnya istiqomah dalam kebaikan. Ini tema yang sederhana banget tapi sesuai dengan kenyataan, istiqomah itu kadang susah diterapkan dalam hidup. Apa triknya? Bagaimana mengupayakan agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan? Nah, disinilah jawabannya di acara kuliah subuh. Anda boleh berinteraktif dengan kami di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Dan kru yang bertugas di Banjarmasin pagi, tak lupa juga kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema di acara kuliah subuh yang nanti akan kita hadirkan bersama UIN Antasari

0: Banjarmasin bersama Ustazah Dr. Fatrawati Kumari M.Hum adalah sulitnya istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita bicara tentang istiqomah, itu bukan hal mudah ya. Dan seorang muslim dituntut untuk beristiqomah dalam menjalankan dan juga mengamalkan syariat agama Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau, Nabi Muhammad, telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Dalam ayat ini, pendengar, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi, ya, Nabinya, agar istiqomah, yakni dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya. Nanti kita akan lebih dalam, lebih luas membahas mengenai istiqomah, ya. Istiqomah dalam kehidupan, sulitnya istiqomah dalam kebaikan yang tentu ini menjadi tantangan bagi kita, apalagi di era sekarang. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: dapat ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdih, adada halki wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah dengan ridha dan berkah Allah, pagi hari ini kita bersama-sama dengan UIN Antasari Banjarmasin di program acara kuliah subuh. Adapun pagi hari ini kita akan mengangkat tentang sulitnya istiqomah dalam kebaikan. Dan pendengar telah hadir bersama narasumber di pagi hari ini ada Ustazah Dr. Fatrawati Kumari M.Hum. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niar.
1: Semoga selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kita bicara tentang istiqomah, pendengar, Nabi pernah ditanya, apa yang paling berat dalam hidup ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana ya. Bukankah seorang Nabi menghadapi begitu banyak ujian? Nabi dihina, Nabi diusir dari kampung halamannya. Kemudian Nabi juga diperangi, bahkan nyawanya terancam berkali-kali. Namun jawaban Rasulullah justru mengarah pada hal lain, sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi ternyata sangat berat untuk dijalankan. Nah, dalam hal ini, pendengar, kalau kita kaitkan tema kita pagi hari ini dengan istiqomah, begitu ya. Surah Hud ayat 12, yang artinya di sini, maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau, Nabi Muhammad, telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, sehubungan dengan hal ini erat sekali dengan tema yang kita angkat, masalah istiqomah. Dan kata Rasulullah, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Dan apa triknya agar hati kita selalu istiqomah, selalu kepada Allah, begitu juga ya dalam menjalani hidup ini? Kita akan dengar pengantar singkat dari narasumber Ustazah Fatrawati. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Mbak Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Niar yang telah mempersilahkan saya untuk sharing, yang mana ini berkat kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dengan RRI yang sudah berjalan lama. Mudah-mudahan kerjasama ini memberikan banyak kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Betul sekali, tema kita adalah sulitnya istiqomah dalam kebaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita juga sama-sama ya merasakan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin ada di jalan yang lurus, kita ingin melakukan berbagai macam pembiasaan yang baik-baik, tapi ternyata seringkali kita sendiri yang melanggarnya. Dan seringkali apa yang kita lakukan dengan berbagai macam kebaikan yang sehari-hari kita lakukan, biasanya kita kerjakan ketika hati kita sedang bersemangat-semangatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, semangat itu mengalami penurunan. Misalnya ketika kita rajin beribadah ketika di bulan Ramadan, tetapi setelah usai Ramadan kita tidak mengerjakan apa yang menjadi amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Begitu pula bisa jadi kita rajin beribadah karena kita mendapatkan musibah, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika musibah itu berlalu dan kita mendapatkan banyak anugerah rahmat dari Allah, lalu kita semakin renggang, semakin jauh, dan bahkan bisa jadi kita melupakan Allah. Kenapa hal ini sering terjadi gitu? Tentu ada banyak faktor, yang mana ini disebut bahwa inilah yang disebut kita tidak istiqomah, kita tidak terus menerus melaksanakan berbagai macam hal yang kita sebut dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat dari asal katanya, istiqomah itu dari bahasa Arab istiqom, yastaqim, istiqomah, yang berarti lurus, tegak, konsisten, tidak menyimpang. Secara sederhana, istilah istiqomah ini berarti tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah secara konsisten, meskipun apapun yang terjadi. Entah itu ketika menghadapi kesulitan, godaan, ya, kebosanan, kejenuhan, dan berbagai macam perubahan keadaan yang melanda kita. Nah, istiqomah dalam pengertian ini bukan berarti ketika kita selalu lurus itu kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tentu istiqomah di sini dengan segala macam dinamika dan lika-likunya. Tetapi kita tetap di jalan Allah. Kita tetap lurus dengan apa yang sudah kita biasakan tersebut. Nah, itu disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu dengan segala lika-likunya. Istiqomah juga bukan berarti kita selalu berada dalam situasi spiritual yang tinggi terus. Bisa jadi kita mengalami situasi naik dan turun dalam keimanan, dalam perbuatan, ya, dalam sikap gitu. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita mengalami kejatuhan, baik itu jatuh mental kita, spiritual kita, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ada di posisi tersebut, di titik tersebut, segera bangkit. Ketika salah, segera bertaubat. Ketika kita lemah, kita menguatkan diri kita dan minta pertolongan kepada Allah. Yang mana ini seperti dalam salah satu surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, jadi di sini dari ayat ini mengatakan bahwa upaya kita untuk lurus ada di jalan Allah itu pasti akan ada lika-likunya, akan ada persoalan. Tetapi itu jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita sedih, patah hati gitu ya. Tetapi bangkitlah, bergembiralah, dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Nah, mengapa kita menjadi sulit sekali untuk lurus gitu ya dalam kebaikan atau yang disebut dengan istiqomah? Karena hati kita itu selalu berubah-ubah, mudah sekali berubah. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Nabi pun mengakui bahwa hati itu mudah sekali berubah. Dengan adanya doa Nabi yang sangat kita kenal, di mana Nabi selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Riwayat Tirmizi. Artinya Nabi kita Muhammad SAW mengakui bahwa begitu mudah berubahnya hati kita itu, begitu rapuhnya hati kita. Dan dalam situasi yang seperti itu, maka kita memohon pertolongan Allah, karena hanya Allah lah yang akan bisa membolak-balikkan hati kita. Karena hati kita itu memang sifatnya terbolak-balik memang. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada yang punya hati kita itu, yaitu Allah, untuk bantu kembali membolak-balikkan kepada jalannya Allah. Karena kita sendiri pun sangat sulit mengendalikan hati kita. Oleh karena itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Dalam hal ini Nabi mengakui begitu sulitnya, begitulah keadaan hati kita yang senantiasa berubah-rubah. Dalam hitungan mungkin menit atau detik sudah bisa berubah hati kita itu. Dan itulah memang cara setan menggoda kita. Setan memang tidak suka kita ada dalam kebaikan. Dan kita pun tidak menyadari bahwa godaan di dalam diri kita itu sendiri, yang bersemayam dalam hati kita itu sendiri, begitu luar biasa menggoda kita. Dan seringkali kita kalah dan pemenangnya adalah setan. Biasanya ya. Nah, misalnya ketika kita melakukan kebaikan sedikit demi sedikit ya, lalu kemudian hati kita ini ada semacam kayak kata-kata dalam hati kita, ingin melakukan suatu yang baik itu tepat waktu, lalu kita bilang nanti aja deh, nanti aja, tidak apa-apa terlambat sekali ini. Lalu ketika kita ingin baca Al-Quran, nanti aja, besok aja deh, masih ada waktu. Jadi kalau kita mau bersedekah misalnya, gak usah deh, nanti aja, nanti uang saya habis gitu. Nah, jadi menunda-menunda segala macam yang kita anggap baik itu, lama-kelamaan akhirnya kita tidak biasa lagi melakukan semua itu, dan akhirnya kita memang tidak melakukan lagi perbuatan tersebut karena kita meremehkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus, meskipun sedikit. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran, enggak harus satu juz, dua juz gitu ya, atau misalnya berjuz-juz gitu. Tetapi bisa aja dua lembar, selembar, tapi terus-menerus. Daripada kita misalnya melakukan kebaikan atau amal ibadah sunnah-sunnah dalam jumlah yang banyak, tapi kemudian kita meninggalkannya. Nah, Allah menyukai yang kita mengerjakannya terus-menerus meskipun sedikit. Wa in qalla, meskipun kecil, sedikit. Nah, gimana agar kita bisa menjadi istiqomah? Nah, agar kita istiqomah, maka kita harus mengetahui apa sih tantangan dari istiqomah itu. Tantangan pertama adalah bosan, jenuh ya. Nah, kita harus memerangi rasa bosan itu. Karena bosan itu memang menjadi penyakit yang kita akui dalam diri kita. Oleh karena itu, maka ketika kita bosan, ketika kita jenuh, maka coba kita kendalikan perasaan bosan kita itu dan memupuk semangat kita terus-menerus mengingat ayat Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama amirta, yang artinya tetaplah istiqomah, tetaplah istiqomah sebagaimana engkau perintahkan. Ya Allah, tetapkan hatiku, tetapkan hatiku. Fastaqim, fastaqim, fastaqim ya Allah. Kama Amirta. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa ukuran dari istiqomah itu adalah mengendalikan perasaan kita. Kita kendalikan ketika belok, kita belokkan lagi. Ketika mau balik arah, lalu kita balikkan lagi arahnya. Begitu terus. Itulah hidup ya, yang mana kita berpacu dengan berbagai macam dinamika yang ada di dalamnya, yaitu diantaranya rasa bosan. Yang kedua, lingkungan. Ketika kita ingin istiqomah, lalu dihadapkan pada lingkungan yang memang tidak kondusif, maka pilihlah lingkungan yang bisa membuat hati dan perasaan kita senantiasa tertambat kepada kebaikan, kepada perintah Allah. Pilih lingkungan yang memang mendukung situasi spiritual kita, hubungan kita yang baik kepada Allah, dan berbagai macam hal-hal yang membuat kita selalu ada di jalan Allah. Nah, seringkali kita terlena dengan lingkungan yang memberikan kenyamanan tetapi menjauhkan kita dari Allah, yang mana itu biasanya sangat bersifat material, sehingga kita kehilangan rasa kita terhadap Allah. Nah, dalam hal ini misalnya Rasulullah memberikan gambaran tentang pengaruh orang-orang di sekitar kita, misalnya teman ya, dalam kehidupan kita, yang artinya seperti ini: seseorang berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, Rasulullah sangat tahu bahwa sahabat, teman, orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi keimanan kita, sangat mempengaruhi hati kita. Nah, oleh karena itu bisa-bisalah kita memilih circle pertemanan kita, keadaan di sekitar kita yang mana itu akan banyak membentuk dan mempengaruhi kita. Carilah teman dan sahabat yang selalu mengingatkan kita ketika salah, mengajak kepada kebaikan, tidak mentertawakan kita ketika berada dalam kebaikan, dalam ibadah, mendukung kita ketika ingin berubah pada kebaikan. Teman yang baik bukan hanya teman yang membuat kita nyaman, tapi juga teman yang membantu kita untuk selamat dunia dan akhirat. Apalagi sekarang banyak media yang membuat kita mudah sekali melupakan Allah. Di antara tips-tips kita untuk istiqomah, misalnya teruslah berdoa, mulai melakukan amal kebaikan meskipun sedikit. Jangan meninggalkan kebaikan hanya karena kita pernah gagal, tapi teruslah, karena dalam kegagalan itu awal dari kesuksesan dalam kita mendekati Allah. Teruslah perbanyak membaca Al-Quran, apapun keadaannya, meskipun cuman sedikit. Seringlah hadir ke majelis ilmu, majelis-majelis yang membuat kita dekat kepada Allah. Dan bertemanlah dengan orang yang saleh, circle yang membuat kita dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, selalulah evaluasi diri, bermuhasabah, berefleksi setiap hari. Jangan pernah kita lupakan. Insya Allah kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu sedikit pengantar. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing, berbagi ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, ingin sharing juga boleh. Ini sudah mulai banyak ya yang bergabung melalui live chat YouTube Pro 1 dan juga di WhatsApp. Di antaranya ada Pak Haji Apul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa bolak-balik itu hatikah atau pikiran kita? Kata beliau ya. Beliau minta pencerahan kepada Ustazah. Kemudian dari live chat YouTube juga ada Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa memulai kebaikan terasa mudah, tetapi mempertahankannya justru menjadi ujian yang paling berat bagi keimanan kita? Terima kasih ya Pak Zakaria. Kemudian Pak Ahmad Zaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya, istiqomah lebih baik dari karamah. Bagaimana bisa istiqomah untuk sholat fardu berjamaah di awal waktu dan membaca Quran ketika dalam sholat dengan penuh kehusyuan dan kesyukuran? Ini ada 3 pertanyaan. Boleh nanti dirangkum jadi 1 ya. Kita sapa dululah pendengar yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Bu Haja Salasiah di Anjir, nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haji.
4: Alhamdulillah Bu Haja. Semua mudah-mudahan sehat, kayak tenang.
1: Amin.
4: Ya, mudah-mudahan sehat, tenang, kita sebarisan. Begini Bu Haja, kalau mendengar paparan Bu Haja tadi lengkapnya itu, karena kita nih kadang hati kita nih kayak apa ya, bisa berubah jurang ke ulun ada kawan ulun pian lah Bu Haja. Anu sudah siap ke bebeju ini nih kalau nak tolak anu sama jelis bebejaan. Kawannya, biar kawannya tuh makan apa kawan ulun. Jadi kira anu, ini aku nager. Saya itu jar berdua jar karena anu beri sih dia sedikit jar sedikit sedikit kalau majulis aku kan mana mawar ya aku mana majulis saya jar anu kawan ulun hari ini nyari ini saya jar kisahnya ada nang mama gue itu kita mau pak memberi gitu nah kalau kan majulis kan gak ada yang memberi paling mendengar kalau orang jalan mah nah habis itu ya ulun tolak orang anaknya yang berdua lawan orang itu kan kata hati ini bisa berubah itu nah padahal anak fokus untuk ibadah
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati tergeser karena bisikan setan ya Ustazah ya. Dahsyat banget ternyata bisikan setan itu.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan ada obatnya lah nanti ya dari
2: Amin.
1: Ustazah. Silahkan di belakang Bu Haja Salasiah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mas Nia.
1: Oke, dari mana Pak?
5: Mas Wawan.
1: Mas Wawan di mana?
5: Kan sering sama di Jorong, Tron
1: Petra. Oh Jorong, oke. Silakan Mas Wawan.
5: Ini Bu, kita agak sedikit nyimpang. Tapi ini fakta ini. Ada orang itu ngambil hak saya sebesar 12 juta rupiah. Lagi, ada seorang ngambil hak saya itu sebesar 12 juta rupiah.
1: Baik.
5: Dia nggak mau ngaku. Dia tahu itu hak saya. Nah itu 3 bulan atau 4 bulan dia kena tipu sebesar 112 juta rupiah. Ini fakta nih Pak. Dia kehilangan sertifikat rumah. Ada lagi ngambil hak saya 12 juta rupiah. Dia tahu itu hak saya. Buat senang-senang sama istrinya.
1: Baik.
5: Setelah kejadian itu 6-7 bulan dia kena tipu sebesar 112 juta rupiah. Itu kasusnya di perbankan. Sertifikat rumahnya hilang. Itu aja Bu.
1: Iya, baik.
5: Pengalaman pribadi saya.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar tadi curhat dari Mas Wawan ya.
2: Iya.
1: Yang sabar ya Mas ya. Allah tidak tidur kata orang. Sering orang bilang kayak gitu. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 berarti ada beberapa pertanyaan yang nanti boleh dirangkum sama Ustazah ya. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Geliat Subuh Pro 1 FM.
1: Ada beberapa pertanyaan Ustazah ya, yang tentu bersama-sama dengan kita di acara Kuliah Subuh. Yang pertama tadi ada Pak Zakaria. Memulai kebaikan terasa mudah, tetapi mempertahankannya justru menjadi ujian yang paling berat bagi keimanan kita. Ini dahsyat memang ujian kita ya. Kemudian dari Pak Ahmad Zaini, istiqomah itu katanya lebih baik dari karamah. Bagaimana bisa istiqomah untuk sholat fardu berjamaah di awal waktu dan membaca Quran ketika dalam sholat dengan penuh kehusyuan dan kesyukuran. Kemudian tadi ada Pak Haji Apul Kapuas, yang bolak-balik itu hatikah atau pikiran kita kah? Bu Haja Salasiah, hati bisa berubah padahal hati mau beribadah tapi terkadang tergeser dengan hal lain. Apalagi yang ada mau memberi duit lah. Ini mungkin godaannya besar juga. Mas Wawan tadi, ini memang di luar dari tema. Beliau curhat, ada orang yang ngambil hak saya sebanyak 12 juta rupiah. Beliau diam aja, menerima begitu ya. Tapi akhirnya yang menipu, apa yang mengambil haknya, ternyata kena tipu 112 juta rupiah. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada Haji Apul, ada Bapak Zakaria, Bapak Zaini, Haja Salasiah, dan Mas Wawan. Nah, pertama tentang hati dan pikiran. Ada yang mengatakan bahwa hati dan pikiran itu bisa bertentangan. Ada juga yang mengatakan hati dan akal itu selaras, berjalan beriringan. Ketika misalnya kita akan memberi sedekah atau berzakat ya, yang mana di situ harta kita itu akan kita keluarkan. Kalau berzakat ya sesuai ukurannya, jika bersedekah juga ya sesuai ketika itu besarnya atau kerelaan hati kita. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan uang kita misalnya, hati kita itu yang mengajak kita, ayo kasihan misalnya ada orang susah gitu, keluarga atau tetangga, ayo beri dia sedekah, beri uang. Tetapi akal kita mungkin bisa jadi menentang kita, jangan, nanti habis uangmu gitu, sayang kan uang udah dicari susah-susah gitu, kok malah dikasihkan orang. Nah, jadi ada kalanya akal itu bertentangan. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada orang lain atau yang berkaitan dengan niat baik kita dalam beribadah kepada Allah, para ulama itu mengatakan cepat-cepat kamu lakukan, cepat tunaikan. Jadi kalau terbersit di hati kita itu ingin bewirit atau terbersit ingin memberi orang duit, sedekah, cepat lakukan. Kenapa harus cepat? Karena hati kita ini bisa berubah. berubahnya itu bisa pengaruh akal yang bertentangan dengan hati kita, di mana akal itu misalnya menganggap bahwa itu kan sesuatu yang masuk akal itu memang secara ukuran akal memang demikian. Kalau kita keluar uang kan uang kita habis, berkurang kan, secara akal sehat memang seperti itu. Tetapi dalam agama banyak hal yang tidak selalu bisa diukur dengan akal. Nah, malah ketika kita semakin memberi, kita akan semakin banyak diberikan Allah rezeki. Meskipun rezeki itu tidak harus dalam pengertian uang. Rezeki itu bisa kesehatan, kedamaian, ketentraman, dan lain sebagainya gitu, yang itu memberikan kita kenikmatan dalam hidup ini, di dunia dan plus akhirat. Nah, itu yang kita seringkali akal itu gak sampai ke sana kadang-kadang. Gak nyampe beranggapan bahwa kerugian secara material itu bukan berarti kerugian secara ruhani, secara spiritual. Jadi rugi secara material, iya menurut akal, tetapi sebetulnya secara spiritual, secara ruhani, kita mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungannya apa? Kita menjadi bahagia, melihat orang bahagia. Kita merasa lega, senang dengan kebahagiaan orang. Kita menjadi damai setelah membantu orang, merasa tentram, entah kenapa gitu. Setiap habis membantu misalnya, kita merasa kayak hidup kita itu damai saat itu, dan selamanya kita merasa damai tentram misalnya gitu, yang itu gak bisa dinalar. Nah, jadi tapi ada juga yang menselaraskan antara akal dan hati gitu. Jadi ketika ada pertentangan, langsung kita tundukkan akal kita kepada hati kita gitu, bahwa rezeki itu banyak bentuknya. Nah, lalu kita tundukkan akal ketika itu dengan mengatakan bahwa Allah pasti membalas berlipat ganda dengan berbagai macam bentuk rezeki, misalnya seperti
3: ya,
2: itu.
3: Baik.
2: Nah, lalu tentang mempertahankan itu susah, iya, seperti kata Pak Zakaria, Pak Zaini, ya, yang diceritakan Ibu Hajah Salasiyah, batal kan ke majelis misalnya. Betul. Nah, itu karena memang sulit sekali untuk kita mempertahankan sesuatu yang baik itu. Mengapa? Karena kita belum melihat hasil. Hasil itu enggak sekarang, hasil itu nanti. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Ketika kita taat kepada Allah, kita akan mendapatkan surga. Surga itu enggak cuma-cuma, surga itu harus diupayakan. Kebaikan itu enggak cuma-cuma, tetapi harus kita upayakan. Hasilnya seperti apa kan belum di depan mata kita.
3: Betul.
2: Karena hasil itu enggak di depan mata, seringkali kita merasa, wah nanti aja deh gitu. Karena hasilnya kan belum ada. Sudah lama nih saya jadi orang baik, enggak ada hasilnya. Nah, karena bisa jadi hasil itu tidak bisa diukur dengan waktu. Bisa jadi nanti, atau yang mendapatkan kebaikan bisa jadi tidak kita saat ini di dunia, mungkin anak kita, keluarga kita, kerabat kita, keturunan kita nanti di dunia ini loh ya. Di akhirat itu pasti.
3: Baik.
2: Nah, enggak bisa kalkulasinya, kalau hitungannya dengan Allah itu adalah pasti, karena itu sudah janji Allah. Hanya saja janji Allah itu kan enggak bisa kita tagih hari ini, saat ini, tapi nanti. Nanti itu entah itu ukurannya tahun mungkin ya, atau apa, atau bisa jadi setelah kehidupan dunia. Nah, seperti itu. Jadi janji surga, janji macam-macam ya dari Allah, misalnya ketentraman, kedamaian, yang mana itu bisa jadi hari ini kita belum rasakan, tapi nanti kita rasakan. Nah, nanti kita rasakan. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, ketika melakukan semua perbuatan baik, amal baik, entah itu kepada sesama manusia ataupun kepada Allah, kebahagiaan itu langsung dirasakan, langsung. Kalau nggak percaya, coba lakukan, ya. Akan kita rasakan ketentraman dan kedamaian itu. Nah, apalagi ketika kita belum, kita nggak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah, apakah melalui sakit ataukah tidak melalui sakit. Karena kita nggak tahu sampai kapan hidup kita, apakah kita mengakhir hidup ini dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah, karena itu adalah suatu yang bersifat gaib. Ayo kita belajar istiqomah. Mana tahu ketika kita dipanggil Allah, entah itu kita siap atau tidak, kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan kita menolong orang, dalam keadaan kita melakukan amal ibadah gitu. Karena bisa jadi dalam hitungan detik niat kita berubah, lalu kita su'ul khotimah. Nah itu kan kita gak tahu gitu. Karena bisa jadi berubahnya hati kita itu dalam hitungan detik. Apalagi ketika kita sakaratul maut, itu dikatakan banyak hadis-hadis ya, bahwa sekitar kita ini setan-setan itu, iblis itu menggoda kita agar tidak ingat Allah ketika sakaratul maut. Nah, apa yang bisa menguatkan kita? Ya amalan sehari-hari kita yang bisa membantu kita agar di saat detik-detik terakhir hidup kita itu lebih kuat kepada ingatan kepada Allah. Nah, seperti sama seperti kayak ingin ke masjid, ke majelis lalu batal. Ketika kita misalnya hendak menghembuskan nafas terakhir, kita ternyata hati dan pikiran kita, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sedikit mungkin ya amal ibadah kita, lalu kecenderungan kita akhirnya tidak mengingat Allah ketika kita dalam detik-detik terakhir hidup kita misalnya.
3: Baik.
2: Nah, tertipunya kita misalnya ya, yang dikatakan oleh Mas Wan, bisa jadi karena hati dan pikiran kita ketika itu tidak on, bisa jadi. Tetapi bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajat kita, cara Allah untuk bagaimana agar kita kuat tidak nih iman kita kepada Allah dengan berbagai macam musibah yang menimpa kita. Dibohongi orang, diperlakukan orang tidak adil, ditipu, itu kan cara Allah untuk menguji keimanan kita, cara Allah menyayangi kita, yang mana bisa jadi langsung mendapatkan balasan, entah di mana orang yang menipu kita, ternyata tertipu. Ya kan, artinya itu di dunia ini diperlihatkan Allah langsung kan, tapi bisa jadi tidak diperlihatkan Allah secara langsung. Nah, dan berhusnuzonlah terus, berprasangka baiklah kepada Allah, karena dari prasangka baik itulah akan muncul kebaikan-kebaikan, yang mana itu dimulai dari hati kita dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita itu bisa kita ajak kerjasama untuk senantiasa optimis dan husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada kehidupan kita. Nah, itu tanggapan saya, mudah-mudahan sudah menyentuh pertanyaan-pertanyaan dan sharing dari Bapak Ibu tadi.
3: Ya, baik Ustazah. Dan sekarang ini ada sesi kedua ya untuk pendengar. Tadi 5 sudah yang bergabung. Ini ada dari Ayahanda Ida Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang kaitan antara Quran Surah Fusilat ayat 30 dan Quran Surah Hud ayat 112. Mohon pencerahan juga tentang bentuk istiqomah, kata beliau. Kemudian Pak Ahmad Zaini udah ya. Bunda Rosita boleh kembali bergabung Bunda ya. Ya, silahkan Bunda, Anda boleh bergabung di acara kuliah subuh atau Pamuas juga boleh kita sapa kembali. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maniar.
3: Silahkan Pamuas.
9: yang nyapa duluan di sap.
1: Nggih.
9: Makasih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mohon izin mengangkat sebuah hadis Murojaah Hajjani Ustazah karena sehubungan dengan tema hari ini. Mengangkat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah pada keyakinan kalian. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya." Para sahabat bertanya, "Tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya." Nah, yang kedua, mohon izin ulun tabulik pulang ulun karena sedekah-sedekah tadi saja. Guru ulun mengajarkan ulun ujar isidin, hidup di kehidupan di dunia ini hanya 24 jam isidin. Jadi apabila hendak berbuat baik, buat kerjakanlah sekarang juga. Jangan mengulur-ulur waktu. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kalau ingin berbuat baik maka laksanakanlah sekarang juga. Nah, itu aja saja mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan ya, Pak Muas dan juga Ayahanda Idham Hamzah tadi. Boleh dijawab Ustazah?
2: Iya.
1: Nggih. Okay?
2: Terima kasih Bapak Idhamsa dan Bapak Muas. Pak Idhamsa itu minta tanggapan ya.

0: janganlah kamu takut. Jadi la tahzanu wa la takhafu. La takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa basyiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga. Nah, jadi ketika kita galau menghadapi hidup ini, ketika kita melakukan kebaikan tapi kita sebetulnya dalam keadaan gundah, tapi kita ingin istiqomah terus aja. Misalnya mengaji kita nih ya, sebetulnya kita ini galau, kayaknya males ngaji nih misalnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, terus saja kita membuka Al-Quran lalu baca Al-Quran meskipun hati kita gundah gulana. Rasakan saja. Baca aja. Enggak bisa lama, ya sebentar. Misalnya seayat, dua ayat. Sampai misalnya satu lembar. Segundah-gundahnya terus lakukan membaca ayat suci Al-Quran dan rasakan segundah-gundahnya. Gitu. Segundah-gundahnya pasti malaikat Allah bersama kita. Jangan kita turuti ketika kita gundah itu, kita lalu menjauh dari Al-Quran, lalu kita batal membaca Al-Quran misalnya ya. Nah, jadi ketika dalam keadaan segalau-galaunya, sementara biasanya kita membaca Al-Quran, maka yang terbaik adalah tetap buka Al-Quran meskipun segundah-gundahnya, segalau-galaunya, dalam situasi hati yang tidak menentu. Terus saja baca. Nanti apa yang dirasakan? Dirasakan ada yang misalnya semakin tenang, ada yang tambah gak karu-karuan. Tidak apa-apa. Tidak harus lalu kita langsung tenang. Bisa jadi setelah membaca kita semakin gundah. Tidak apa-apa. Yakinlah bahwa malaikat mengelilingi kita, Allah bersama kita. Nah, ayat ini kan mengatakan seperti itu. Dengan keyakinan itu, seharusnya kita gembira. Dengan galaunya kita itu, Allah bersama kita. Gitu, dengan segala kelemahan kita. Gitu. Ya. Kita terus berjuang agar selalu ada di jalan Allah dengan segala kelemahan kita, karena memang kita lemah, kita harus mengakui itu gitu. Tapi tetap kita berusaha melakukan kebiasaan yang baik itu, misal baca Al-Quran, ya baca aja gitu.
1: Ini surah Fusilat ya Bu ya.
0: Iya.
1: Ini kalau kita browsing tadi surah Hud ayat 112 ya Pak Idhamsah tadi, artinya maka tetaplah di jalan yang benar.
0: Nah,
1: sebagaimana Nabi Muhammad telah diperintahkan.
0: Iya.
1: Begitu pula yang bertaubat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas.
0: Nah, berarti selaras dengan Fusilat ayat 30. Nah, jadi jangan bersedih, jangan kamu takut gitu. Bergembiralah. Jadi di balik kegalauan kita itu, ketika kita terus ada di jalan Allah, maka sebetulnya kita harus bergembira karena Allah bersama kita. Yakin Allah bersama kita. Gitu, harus yakin. Kalau enggak yakin ya bagaimana? Memang kan Allah itu keyakinan ada di hati kita, maka harus yakin bahwa Allah pasti membersamai kita. Jangan ketika kita galau seperti itu lalu kita menjauh dari Allah, makin tidak menentu nanti hidup kita. Makin kita misalnya terjerumus pada berbagai macam keburukan yang mana itu memperparah problem kita, memperkeruh persoalan kita. Dekatlah dengan Allah, meskipun mungkin kita belum dapat solusi hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, melalui berbagai macam cara Allah menurunkan, memberikan bantuannya kepada kita. Baik. Melalui hal-hal yang tidak terduga.
1: Sangat jelas sekali. Allah maha melihat sesungguhnya.
0: Iya, dan ini
1: banyak
0: selaras
1: malaikat
0: dengan Pak
1: Allah
0: Mu'az
1: juga,
0: ya. Ya. Baik. Pak Mu'az kan mengatakan jangan tunda dari hadis yang beliau sampaikan. Nah, karena hati kita itu mudah berubah-ubah memang. Tipis sekali antara iya dan tidak itu, tipis sekali.
1: Jadi
0: mudah pecah.
1: Ya.

0: dikerjakan kalau memang kebaikan gitu ya?
1: Iya, langsung saja, jangan dipikir. Iya. Kalau mau bersedekah jangan mikir, langsung kasih. Karena bisa berubah hati kita. Kalau mau baca Al-Quran, langsung kerjakan. Karena bisa berubah. Kalau misalnya mau baca Al-Quran, mau lihat HP dulu nih, mana tahu ada, jangan jauhkan HP.
0: Baik.
1: Harus kita istiqomah. Nanti kalau kita sudah membuka HP, kita tidak akan membaca Al-Quran atau kita tidak akan kada jadi bewirit misalnya. Yeah. Jauhkan HP ketika kita memang berniat untuk kebaikan. Ketika kita berniat untuk beribadah, jauhkan hal-hal yang akan menghalangi kita, menciderai, ya, mempengaruhi kita untuk tidak melakukannya. Karena kita tahu bahwa pengalaman kemarin-kemarin, pas ketika menjapai HP, langsung kita tidak melaksanakan. Akhirnya waktu habis, sejam gak terasa. Tadinya mau baca Al-Quran, jadi batal nih karena ini udah jam harus begini, harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Lalu akhirnya gak jadi. Padahal membaca Al-Qurannya bisa jadi gak sampai sejam, paling 5 menit, umpama atau 10 menit.
0: Baik.
1: Nah, ini, seperti itu.
0: Kita udah berada di penghujung acara, banyak gitu ya? Banget ya yang sudah bergabung. Iya, iya. Alhamdulillah. Berarti semuanya ingin istiqomah dalam kebaikan.
1: Iya.
0: Ustazah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kesimpulan? Boleh?
1: Oh ya. Terima kasih atas semua partisipasi sharingnya. Sebagaimana yang tadi kita bahas bersama, bahwa istiqomah itu adalah hal yang sangat sulit, yang mana untuk melaksanakannya membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran, doa, ilmu, ya, lingkungan yang baik gitu. Yang mana itulah upaya kita untuk selalu ada di jalan Allah agar kita senantiasa istiqomah. Dalam hal ini, sering-seringlah kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita kepada kita, karena hati kita yang begitu licinnya, begitu mudah berubah-ubah, mari kita sering-sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Sering-seringlah membaca doa ini, yang artinya, ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Seringlah membaca ini. Lalu doa yang kedua, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Teruslah kita baca kedua doa ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang lurus, istiqomah, iman yang kuat, yang tak tergoyahkan oleh apapun. Amal kita diterima, dan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ternyata istiqomah dalam kebaikan bukan berarti kita harus sempurna gitu ya. Dan tidak pernah melakukan kesalahan.
1: Iya.
0: Istiqomah adalah kemauan untuk terus kembali kepada kebaikan setiap kali kita terjatuh. Meskipun prosesnya perlahan, penuh dengan tantangan.
1: Iya.
0: Namun kebaikan tidak selalu harus yang besar juga ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Seperti kata Pak Ahmad Zaini tadi, kita menjaga sholat di awal waktu, berkata jujur, membantu orang lain, termasuk juga menjaga lisan, bersedekah, memaafkan atau meninggalkan kebiasaan buruk yang dilakukan secara konsisten, ini merupakan bagian dari perjalanan menuju pribadi yang lebih baik. Jadi mari pendengar kaum muslimin dan muslimat, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Mulai dari hal yang kecil, lakukan dengan ikhlas dan pertahankan semampu kita. Karena istiqomah bukan tentang seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa kuat kita terus memilih kebaikan. Terima kasih Ustazah.
1: Sama-sama.
0: Sudah membersamai kita untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam acara kuliah subuh bersama UIN Antasari Banjarmasin, saya Niar ditemani Yoga, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi Banjarmasin, senang sekali pagi ini terus membersamai Anda. Pendengar dari rri.co.id, satu laporan dari reporter Rizky Wahyudi. Tim penyelam Basarnas Special Group BSG bersama TNI AL kembali menemukan 9 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat tim gabungan melakukan penyelaman di sekitar badan kapal yang menjadi lokasi pencarian hari Rabu 23 September 2026 dalam kondisi arus bawah laut dan jarak pandang yang terbatas. Para penyelam terus menyisir bagian dalam kapal hingga menemukan korban. Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, korban dibawa ke KN SAR Pacitan dan selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsudinor, Banjarbaru, dan untuk penanganan lebih lanjut. Setiba di Lanut Syamsudinor, korban langsung dibawa ke RS Bayangkara, Banjarmasin. Selanjutnya korban menjalani proses identifikasi untuk memastikan identitas sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafei mengatakan proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan kemampuan terbaik seluruh unsur SAR. Kondisi di bawah permukaan air yang masih menjadi tantangan tidak menyurutkan upaya tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban. Selengkapnya pendengar RRI, Anda boleh baca di rri.co.id dan kami terus temani aktivitas Anda di pagi hari. Selamat memulai aktivitas pendengar RRI. Semoga hari ini aktivitas yang dilakukan ya akan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Senior terus menemani Banjarmasin pagi hari ini.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pendengar RRI Banjarmasin dari Marabahan, sebuah laporan disampaikan oleh reporter kami Robi Anggatama. Pemerintah Kabupaten Baritokuala bersama Basnas menyalurkan bantuan untuk kerukunan relawan pemadam kebakaran dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bantuan berupa 5.000 liter BBM, oksigen, vitamin, dan masker diserahkan di halaman kantor Kecamatan Alalak dan Selasa 22 September 2026. Bupati Baritokuala Bahrul Ilmi mengatakan bantuan tersebut menjadi dukungan bagi relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Bantuan BBM terutama diharapkan menunjang operasional pemadaman di berbagai lokasi. Selengkapnya di rri.co.id. Kita akan jelang lintas Banua pagi hari ini.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0811-5111-410. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kami akan bersamai pagi Anda dengan Lintas Banua Pagi.

0: Ragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Kamis 24 September 2026. Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin menjadi momen krusial pemerintah kota untuk menjawab berbagai tantangan besar. Dan inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya, Niar.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Operasi SAR pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada Rabu kemarin berhasil menemukan 10 jenazah baru. 9 korban diantaranya ditemukan oleh tim SAR gabungan saat menyisir area bangkai kapal. Sementara satu korban lainnya ditemukan oleh nelayan di kawasan perairan Kumai, Kalimantan Tengah. Dari total temuan tersebut, 8 jasad korban saat ini sudah tiba di RS Bayangkara Banjarmasin. Sementara 2 jasad lainnya dijadwalkan tiba pada hari ini. Terus bertambahnya temuan korban dari hari ke hari mendorong kesiapan pihak rumah sakit dalam menerima setiap kantong jenazah yang tiba. Kepala Bidang Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Polisi Dr. Muhammad Sofwan memastikan tim kedokteran serta ruang forensik saat ini berada dalam kondisi siap maksimal. Pihak rumah sakit juga telah menyiapkan 2 unit kontainer pendingin khusus untuk menampung dan menjaga kondisi jasad para korban. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses identifikasi korban dapat berjalan dengan optimal.
4: Ya, betul. Jadi sejak awal, seperti yang saya sampaikan, kita kan dapat dukungan dari Bapak Kapolda. Jika nanti kedatangan dari jenazah yang tiba-tiba bersamaan, otomatis betul kita butuh tempat pendingin atau freezer. Jadi diperkirakan semoga dengan 2 freezer itu cukup.
5: Lintas Benua Pacitan.
0: Peringatan hari ke-500 Kota Banjarmasin menjadi momen krusial pemerintah kota untuk menjawab berbagai tantangan besar. Berbagai ancaman masalah lingkungan kini menjadi fokus utama dan komitmen serius untuk segera dituntaskan. Berikut laporan Robi Anggatama.
5: Depan kita harus selalu terus menjaga Kota Banjarmasin ini, identitas Kota Banjarmasin ini adalah kota yang seribu sungai. Nah ini kita terus akan menggalakkan yang namanya normalisasi sungai di beberapa titik sudut wilayah Kota Banjarmasin.
6: Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menegaskan bahwa usia 5 abad harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kerentanan wilayah terhadap banjir saat musim hujan, serta ancaman krisis air baku di musim kemarau, mendorong pemerintah menyiapkan penanganan jangka panjang. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen untuk mengembalikan identitas Kota Seribu Sungai, agar dapat memberikan manfaat banyak bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
5: 500 tahun Kota Banjarmasin, 5 abad Kota Banjarmasin ini benar-benar menjadikan suatu momen yang bisa berdampak yang dan bermanfaatan untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Kedepan kita harus selalu terus menjaga Kota Banjarmasin ini, identitas Kota Banjarmasin ini adalah kota yang seribu sungai. Nah ini kita terus akan menggalakkan yang namanya normalisasi sungai di beberapa titik sudut wilayah Kota Banjarmasin. Tapi sungai adalah menjadi sumber kehidupan bagi kita, urat nadi kehidupan kita yang harus kita jaga dan kita rawat.
6: Komitmen dan rencana besar pemerintah kota tersebut menjadi jawaban atas desakan masyarakat yang merasakan langsung dampak masalah lingkungan dan penataan kota. Salah seorang warga, Fatmah, berharap momentum 5 abad ini diwujudkan melalui langkah strategis pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Salah satunya melalui penataan kota yang lebih baik agar menjadi rapi, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.
7: Supaya lebih baik. Yang jalanan di pinggir sungai itu ya diperbaikin supaya enak mengalir air itu ya. Iya, kan habis ini kan mungkin musim hujan pasti banjir, lebih bagus biar lebih bertata kayak itu,
8: lebih nyaman juga ya,
7: lebih buat nyaman.
6: Sinergi semua pihak sangat diperlukan agar visi Banjarmasin maju sejahtera benar-benar terwujud dan tidak hanya menjadi kalimat ucapan semata. Robi Angga melaporkan.
0: Jajaran pemerintah kota Banjarmasin melakukan ziarah makam Sultan Suriansah yang dijadwalkan pukul 8 pagi ini. Kegiatan ini menjadi agenda rutin dalam memperingati hari jadi kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
9: Ziarah makam Sultan Suriansah dan itu merupakan rangkaian hari jadi ya, dan
10: peringatan hari jadi atau harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin 2026 digelar dengan format berbeda tanpa ada hiburan. Dari rangkaian agenda yang biasanya mewarnai peringatan hari jadi, prosesi ziarah ke makam Sultan Suriansah menjadi agenda yang tetap dipertahankan. Ziarah makam Raja Pertama Kesultanan Banjar tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 8 pagi dan diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, DPRD Kota Banjarmasin, Kepala SKPD, serta sejumlah unsur lainnya. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin, Dianor, mengatakan, ziarah makam Sultan Suriansah tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari peringatan hari jadi ke-500 tahun. Sedangkan kegiatan lainnya yang bersifat hiburan resmi dibatalkan dengan alasan kemanusiaan di tengah musibah yang terjadi. Usai ziarah, rangkaian hari jadi ke-500 tahun dilanjutkan dengan sidang istimewa hari jadi Kota Banjarmasin di gedung DPRD.
9: Ziarah makam Sultan Suriansah dan itu merupakan rangkaian hari jadi ya, dan itu disepakati bahwa itu tetap dilaksanakan karena itu satu rangkaian dengan setelah itu nanti para pejabat desa dan juga Forkopimda dan masyarakat juga akan melaksanakan rapat ikut menghadiri rapat paripurna di Dewan terkait dengan hari jadi. Jadi itu yang dipertahankan.
10: Diketahui pemerintah Kota Banjarmasin meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Keputusan tersebut diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Warapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengatakan, kegiatan hiburan yang dibatalkan meliputi Festival Jukung Tanglong, Banjarmasin International Aircraft Festival, Banjarmasin Art Week, Poria Musik, Cangkurah, dan Festival Kuliner. Menurut Sabil, disebut Porapar Banjarmasin telah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peserta Festival Jukung Tanglong yang sebelumnya telah mendaftarkan diri.
11: Kami dari Disput Prokar Kota Banjarmasin, dalam ini ada beberapa kegiatan kami dari Disput Prokar yang memang mohon maaf, kami tidak bisa melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan dan statement dari beliau. Dan itu adalah hal yang baik menurut kami, karena di masa berbuka seperti ini, empati dari pimpinan kami, dari Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin ini.
10: Ditiadakannya pesta hiburan bukan berarti perjalanan 500 tahun Kota Banjarmasin kehilangan makna. Justru momentum 5 abad tersebut dapat diperingati dengan cara yang lebih sederhana, penuh kepedulian, serta menunjukkan solidaritas terhadap sesama di tengah musibah yang sedang terjadi. Juma Muhammad melaporkan.
0: Berikut harapan masyarakat tentang hari jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun.
12: Harapan saya untuk Kota Banjarmasin ini kedepannya semoga pembangunannya semakin maju, semakin bagus juga dan bisa dirasakan untuk semua masyarakat di sekitarnya. Terus juga semoga fasilitas umum itu semakin diperhatikan, jadi orang-orang lebih nyaman juga, dan semoga Banjarmasin tetap bisa berkembang tanpa kehilangan hal-hal yang jadi ciri khas Kota Banjarmasin ini.
13: Nama saya Rizky, harapan saya dalam rangka hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, semoga pembangunan Kota Banjarmasin semakin lebih cepat lagi, terus juga terkait penanganan kabut asap yang masih terasa sekali di Kota Banjarmasin, juga ada langkah-langkah yang lebih cepat lagi juga untuk penanganannya. Lalu juga masyarakatnya bisa lebih sejahtera lagi, lebih merasakan lagi segala keadilan yang ada di Kota Banjarmasin, fasilitasnya juga terpenuhi, dan semoga kedepannya Banjarmasin lebih baik lagi. Terima kasih.
14: Lintas Banua Pagi.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla, termasuk di lahan gambut, dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Selengkapnya disampaikan reporter Diki Munadi.
15: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
16: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Syamsudinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
15: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi yang dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang ini, dari nuklir sampai ke...
16: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
17: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini, semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Talaksa tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
16: Berdasarkan laporan Badan Penanggulang Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutlah di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
0: Pastikan jaminan kesehatan masyarakat di tengah bencana karhutlah. Ketua DPRD Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
18: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka melaksanakan sosialisasi peraturan daerah perundang-undangan di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kegiatan

0: menghindari kebakaran hutan. Tadi masyarakat sudah bersama kepala desa, turut serta juga bisa membantu masalah dampak yang ada ke utara ini. Terutama kepada, mengharapkan kepada masyarakat, jangan membuang puting sembarangan, apalagi membakar bersengaja. Karena ini mengakibatkan seperti yang kabut yang saat ini yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi kepada masyarakat, khususnya perda ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, khususnya kepada kepala desa.
1: Sementara itu, warga desa Telaga Mas Haji Asmuni Sabran menyambut antusias pelaksanaan sosper yang digelar di wilayahnya. Dia menyampaikan sejumlah masukan mengenai akses layanan kesehatan di wilayah rawa serta dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
2: Kami siap untuk menindaklanjuti tentang perda yang diuraikan oleh Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan diterapkan di desa Telaga Mas.
1: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 menjadi landasan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Berita olahraga.
4: Saudara, atlet taekwondo asal Kota Banjarmasin meraih prestasi membanggakan pada ajang turnamen terbuka Taekwondo Academy 2026. Tampil impresif dengan meraih medali emas pada kelas under 54 kg senior putra dan meraih predikat juara terbaik. Berikut laporan Arini Husna.
5: Prestasi membanggakan diraih oleh atlet taekwondo dari Dojang Poliban Banjarmasin, Diandra Putra SRI, yang meraih predikat juara terbaik putra pada ajang turnamen terbuka Taekwondo Academy tahun 2026. Ajang yang diikuti ratusan peserta dari daerah Kalimantan Selatan dan Tengah ini digelar pada 18 sampai dengan 20 September 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Turun di kelas under 54 kg senior putra, Diandra tampil impresif dengan menyapu bersih semua pertandingan hingga babak final. Kemenangan di final sekaligus mencatatkan namanya menjadi pemain terbaik pada kelas senior putra. Ia mengaku bersyukur bisa meraih prestasi tersebut.
6: Ya, senang karena emang udah berusaha latihan juga, terus mati-matian juga tandingnya. Ancur-ancuran lah pokoknya di kejuaraan kali ini. Di kelas 54 kg putra. Ya, untuk persiapan kemarin tuh menurut saya ya lumayan matang lah. Kayak jogging, terus latihan otot sama semi-semi sparring lah di gedung. Alhamdulillah ada peningkatan, ya. Jadi dibanding sebelumnya ada peningkatan. Untuk kedepannya ada dua, yaitu, tiga. Ada kejur prop, por prop, sama bekapor.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Kalimantan Selatan, Pri Gerhani Agustina, berharap melalui turnamen ini akan lahir talenta-talenta muda berbakat dari cabur taekwondo yang bisa bersaing di tingkat regional hingga internasional.
7: Peningkatan pastinya ada. Dan ini pastinya akan kita siapkan nanti di untuk Bekapon di 2027. Tapi akan ada seleksi lagi, sekalsel. Harapannya paling tidak taekwondo sama dengan taekwondo lainnya kan bersilaturahim dulu nih. Kemudian yang pasti kita harus solid. Solid dalam artian menanglah secara benar, menanglah secara fair play. Jadi tidak ada maupun wasit atau siapa tidak ada keberpihakan. Pokoknya netral sehingga mengantarkan atlet menjadi juara sejati. Dan targetnya adalah di nasional, kita harus insya Allah dapat emas.
5: Bagi Diandra, hasil pada turnamen ini menunjukkan peningkatan prestasi dari ajang-ajang sebelumnya. Ia pun tak berpuas diri karena masih ada target yang ingin ia capai mulai dari kejuaraan nasional hingga Prapon 2027. Arini Husna melaporkan.
3: Komentar Pro 1.
4: Komentar pagi ini mengangkat topik merawat Banjarmasin di usia ke-500 tahun. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
8: Selamat pagi. Hari ini Banjarmasin memasuki usianya ke-500 tahun. 5 abad perjalanan kota yang tumbuh bersama sungai, perdagangan, dan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Namun peringatan hari jadi tahun ini datang dalam suasana yang berbeda. Sejumlah musibah yang terjadi membuat pemerintah kota memilih meniadakan sejumlah agenda hiburan. Putusan itu menunjukkan bahwa peringatan hari jadi tidak harus selalu diisi dengan kemeriahan. Ada saatnya sebuah kota menunjukkan rasa hormat dan kepeduliannya kepada warganya yang sedang menghadapi bencana. Tragedi tenggelamnya KM

0: Virgo 8 menjadi salah satu peristiwa yang membayangi perjalanan Banjarmasin menuju usia ke-500 tahun. Di sisi lain, persoalan karhutla dan memburuknya kualitas udara juga memberikan tekanan bagi warganya. Aktivitas warga terganggu, termasuk dunia pendidikan, yang kembali harus menyesuaikan pembelajaran jarak jauh karena kondisi udara. Situasi ini seharusnya menjadi refleksi di usia Banjarmasin ke-500 tahun. Kita tahu Banjarmasin adalah kota sungai yang sejak awal kehidupannya bergantung pada lingkungan. Karena itulah, menjaga sungai, mengendalikan banjir, menangani sampah, termasuk juga menghadapi karhutla serta memastikan kualitas udara dan keselamatan transportasi publik haruslah menjadi bagian dari agenda besar kota ini ke depannya. Usia 500 tahun juga seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang sudah dicapai dan apa yang perlu dibenahi. Di tengah berbagai ujian saat ini, momentum ini layak diisi dengan kepedulian, kerja nyata, dan kebersamaan untuk membangun Banjarmasin yang lebih aman, sehat, dan juga tangguh dari bencana. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Panjang.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, hari Kamis 24 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami, di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar. Selamat pagi.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi pendengar, selamat pagi Banjarmasin. Pagi ini kita akan update juga ya bagaimana informasi lalu lintas bersama teman-teman yang bertugas di RTMC Polda Kalimantan Selatan. Ada Brigadir Ulpa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, silakan Brigadir Ulpa menyampaikan update informasi lalu lintas.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Kamis 24 September 2026 melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baiklah, langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke simpang 4 traffic light Gatot Subroto dalam Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 traffic light Gatot Subroto dalam Banjarmasin terpantau ramai cenderung padat namun tetap lancar di semua arahnya. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke simpang 4 traffic light Bandara Baru Syamsudinur, Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang di semua arahnya. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu, kami himbau bagi pengguna jalan agar selalu berhati-hati, kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama kendaraan Anda, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jangan melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain jika jarak pandang terbatas. Dan kami himbau agar selalu menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan Anda. Bagi kendaraan roda 2 agar selalu menggunakan helm SNI baik pengemudi maupun penumpang dan jangan berboncengan lebih dari satu orang. Dan bagi pengguna kendaraan roda 4 atau mobil agar selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt baik pengemudi maupun penumpang. Dan bagi sahabat lantas yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigadir Ulpa melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Pendengar RRI, kita akan update bagaimana cuaca hari ini. Apakah hari ini Banjarmasin ada potensi hujan? Soalnya sudah beberapa bulan ini nggak hujan ya, 2,5 bulan. Kita langsung menjumpai Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur. Selamat pagi, Mbak Rianita.
5: Selamat pagi.
4: Iya, salam sehat selalu bahagia. Silakan untuk menyampaikan update informasi cuaca pagi ini.
5: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca edisi Kamis 24 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 35 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan pada sore hari, khususnya di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong, sehingga perlu diwaspadai untuk peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada sore dan malam hari, khususnya di wilayah Kabupaten Tapin, Balangan, dan Tabalong. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut, tanah bumbu, serta Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
4: Terima kasih Rianita melaporkan, perakirawan BMKG Samsudinur.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, pagi yang penuh semangat pastinya di hari ini, pendengar RRI, Kamis 24 September 2026. Kita akan pantau ya, bagaimana arus lalu lintas di seputaran Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin dan juga sekitarnya. Ada reporter kami, Robi Anggatama. Selamat pagi, Robi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik, silahkan untuk menyampaikan update informasi lalu lintas pagi ini.
1: Baik, terima kasih Niar dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan di bagian ini untuk pantauan lalu lintas terpantau di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas, namun tidak begitu padat di pagi hari ini. Begitupun sebaliknya, kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun kendaraan roda 2 juga banyak yang mengisi jalan, namun tidak begitu padat. Hanya saja sedikit ada penumpukan antrian kendaraan yang ingin melintas di arah putar balik, di tepatnya di arah putar balik di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Namun kondisi ini tidak mengganggu arus lalu lintas di pagi hari ini. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas sendiri dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, tidak begitu ada penumpukan, hanya saja di simpang 3 di Jalan Ahmad Yani yang menuju ke arah Jalan Pangeran Antasari juga ada sedikit antrian kendaraan yang mengular kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang. Namun kendaraan yang antri sendiri ini juga karena di bawah traffic light, jadi tidak mengganggu jalannya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk transportasi umum ya, seperti Trans Banjar Bakula juga sejak pagi tadi, yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak dipenuhi oleh penumpang. Dan ini juga menjadi salah satu pilihan masyarakat yang menggunakan transportasi umum untuk beraktivitas. Sebaliknya juga dari arah dalam kota menuju luar kota, transportasi umum juga sejak pagi tadi beberapa yang nampak lewat juga selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat di pagi hari ini juga terpantau masyarakat di putaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 tidak begitu banyak yang melakukan aktivitas, dan ini mungkin menjadi salah satu dampak dari asap karhutla yang masih menyelimuti ya di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, meski pagi hari ini tidak begitu setebal kemarin, namun asap ini tetap terasa di pagi hari ini karena berdasarkan informasi dari web kesehatan dunia juga di Kota Banjarmasin sendiri dan sekitarnya dalam keadaan yang tidak sehat. Ini juga tetap perlu diingat ya kepada masyarakat yang beraktivitas di luar untuk tetap selalu menggunakan masker. Karena ini menjadi salah satu untuk mencegah asap bisa langsung terpapar di pernapasan kita, sehingga sangat perlu untuk menggunakan masker. Dan apalagi kepada masyarakat yang tidak begitu perlu atau penting untuk keluar rumah juga tidak diperkenankan lah untuk keluar rumah, karena agar aman dari dampak asap karhutla lah. Dan untuk cuaca juga di pagi hari ini juga terpantau cerah ya di Kota Banjarmasin, namun udara juga cukup menyelimuti, kabut menyelimuti di sekitaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dan Kota Banjarmasin sendiri. Dan kami juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas dan selalu periksa kendaraan sebelum berpergian. Untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, dan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin laporan lalu lintas dan juga aktivitas cuaca di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Robi Angga melaporkan.
0: Terima kasih reporter RRI Banjarmasin Robi Angga melaporkan. Jangan lupa pendengar, Anda yang akan memulai aktivitas pagi ini, lengkapi pagi Anda beraktivitas dengan masker ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa juga sebelum keluar rumah cek kompor yang ada di dapur, pastikan benar-benar dalam keadaan off atau mati, termasuk juga keran air. Saat ini mungkin ada di antara pendengar yang lagi ngisi bak penampungan air. Coba dilihat kembali apakah airnya udah penuh, kerannya ngasih ngalir. Kalau memang Anda mau berangkat dan melaksanakan aktivitas pagi ini, semuanya dalam keadaan aman. Kompor udah dimatikan, keran air juga udah dimatikan, termasuk pintu jendela rumah Anda benar-benar dikunci dan aman. Selamat jalan, selamat memulai aktivitas, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
2: Pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, saatnya kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampak